0: 2 pagi 8.04 minit pagi.
1: Ya, hari bergulai engkau kami Semina Boy FM berfrekuensi di semak engkau kita semua. Ya. Ampun, tuning radio lari bagi kita.
0: Sehingga ya Anza. Ya, signal lah, sekenial lah semak kawai cak.
1: Kena maca. Aku tu lepas ngukau gawai tong keman-man, aku rehearsal dulu.
0: Rehearsal lo eh?
1: Lepas orang dah practice make perfect.
0: Rehearsal lah nang kurang.
1: Rehearsal nang kurang. Ya, kepas tu lepas aku rehearsal kalau bagas ke dalam 3 hari tu.
0: Tinggal berapa hari dah gini? 4, 3.
1: Empat hari puang ke cang? Sebelum malam 31.
0: Ya, nanti ingin tu malam mentah gawai ni.
1: Ya, mat. Ya,
0: tahun 2026 tu. Lalu, hari tu muka kemisi pentingnya. Berserim baik kau hari raya Aidil Adha.
1: Ah, jadi, bagi pilihan menua kucing di tu, jalan bukai ku nanyang kuang. Jadi, pom, kami dua sama jalan saya ku. Mumpu hari rumah pagi tu tadi, jalan amat ter... Okay. Nanti kenyap lah jalan mumpu kerja cari hari cak. Nada beri orang roti ya. Suara gawar hari kau mengku cak.
0: Ya. Yang main-main lah.
1: Oh. Tangannya tadi dalam kita itu tadi pemisi tetanggung bawa dari pun anda nak ingat.
0: Ya, segama. Tang pelabaku bisnis kedai kita yang megah ya, kau dah berengkah kemisi, dah ambil kemisi gawai.
1: Datang kan menua sekolah cak.
0: Dah leban minggu tu megah udah berengkah kemisi sekolah nih.
1: Ya ma.
0: Nah, ya, kemisi apa? Ben kemisi.
1: Ya, mesti akan ditiap apa ya cak. Anak gitu yang kemana maya apa ya cigu kak.
0: Punya bonus salahnya.
1: Punya bonus. Nah, sekarang pun tengah kau kita terus maya pemisi tu pulai ke menua, kelebih ke rumah ya ke ditinggal cak. Nanti orang ngibon rumah di menua tu memang ya kecukup kritikal. Tinggal saya ke kumpulan Siti kita yang ngemas rumah ke lama udah ditinggal tu nak bakal di baru rumah tempoh hari ngemasnya cak.
0: Ya, amatnya leban namanya macam-macam mutai ke besaran dia sidam pelawak.
1: Gagap rumah ke nas
0: sidam. Sama lah spider dengan pelawak nak.
1: Ya dek, ya
0: dek.
1: Spider tu, ya boleh biar kau, ya kau putih ya. Tama muka, ya actor cak pelakon.
0: Top ya.
1: Pelawak tu bedau. Pelawak tu baru kau belajar jadi pelawak meh.
0: Okey, lalu kita ya ke nyangkanya pagi tu kiruah berintu kau tai. Juga ke kue ke apa ke kau tai empat ke. Cerita kita pagi tu bab 2 pagi. Kita berkenang berjakuk pasal pemakai. Cita-cita pemakai itu nombor satu aku cak.
1: Ya nanti bak aku cak selalu ya bula main kita itu bak pemakai dari pun nombor kiraan cak tang tai expectation utai ke dijangka dan nah korang ya kita lebuah maya datai di rumah orangnya maya ngabang kelebih lagi lalu pihak juga utainya main segi dulu dijengkau kita expectation kita lebuah maya datai di rumah orang nama utai segi ke jengkau kita mamat.
0: Dalam hati dia dalam rundian segi ayan pemakainya rata itu bisa lagi.
1: Coba kaku cantan itu lagi 3-4 tahun sebuah cak. Utai itu selalu tiap rumahnya kan bisik pegang. Dan kadang 2-3 tahun itu kurang cak. Dan mau namanya cak. Suntung mirah.
0: Suntung mirah. Nyana gila nyana.
1: Oke aku kayak pula kiri. Kalau aku merak nambil ambil cak tinggal kan makan suntung mirahnya. Nama kita makanya jahit ngelih kita.
0: Aku nyelai gak aku siko cak. Aku unting abang de rumah orang. Harap disi pulut tu lagi aku.
1: Oh jangan ada ni cak.
0: Ya, nombor gila makan pulut. Ada sumpah gila makan pulut.
1: Tang pulut tu ya ke dia tu aku kagak makan. Tak aku milih cak. Ya mesti dua cak. Nanti pulutnya amai ditunuh orang nak kayu api. Aku kagak lepas dia tu dunianya maju cak. Lepas si sekedar pulut tu ya tu main kukus yang merubah aku. Bak nyawa aku si kau nanti masuk aja.
0: Milih gede na.
1: Kamal ketua cak, terus selera tinggi. High test kau tu.
0: Aku ada pun ngap ku magang.
1: Pengat magang.
0: Saya pulut.
1: Lepas nanti bak pulut bak aku cak. Bau asap kayunya. Ah mesti kak. Bau tertuang
0: originality kayu. Originality
1: ya. Originality ya. Nanti bakal ya ke main kuku kos tu. Nanti bak nyawa aku. Nyawa saya ke makai asap bapak perkaraan.
0: Okey. Nama menu special ke dikarap kita mesti dinah ke orang maya ngabang. Ngabang gawai itulah lah.
1: Amat. Jadi post ngagai ya. Facebook kami www.facebook.com lalu tinggal ke dia. Nama nak ni. Utai ke. Sebenarnya meliwar kita ngenangnya dia tu.

0: Kes culik tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tidur.

0: Rasai gagi dalam hati jangka kita yang ke bisik dekat berjanji, udah berjanji ke bertemu maya gawai itu ilah.
1: Iya, betul. Lebih lagi bagaimana kita ya ke berkelala, tahu kan di kemarin long
0: lama aja.
1: Long.
0: Long distance.
1: Nyorong.
0: LD. LDR.
1: Nyorong sebab kita kecah.
0: Wrong direction.
1: Leban mungkin kau leban dia tahu dunia kita bukanlah terlalu mudah. Hari mendiang nama apa atau tidak buah pendukung yang pangan diri. Jadi bisnis kedanya ngambil awak megawai itu dulu keterubah ya. First time keterubah.
0: Ya.
1: Udah first time keterubah lagi.
0: Tahu ke kita ya kenyangkannya bisnis sulu hati di menua aja. Maya namanya pengerami gawai tahun yang kemari bertemu. Udah yang tadi. Lalu berbungai lah pengerindu ya. Bisa nak kenyak.
1: Bisa aku kenyak kuat.
0: Kalah nak kenyak. Di bisa nak cerita kenyak aja.
1: Aku nak ada saya aku.
0: Ada di mana?
1: Ada.
0: Aku bisa aja.
1: Ada bisa.
0: Oi, ni banyak cerita itu lah.
1: Ini cerita. Pian bisa pian nak cerita dari suami aku aja.
0: Oh, mbak punya.
1: Dan cerita tu aku yang kenang kenyak ni cakap begitu.
0: Okay, okay.
1: Angan ke
0: pemakai.
1: Ya, ya ke di anti sama pagi ngagai ada mending untur. Ya, tengah dan cerita. Dan nah orang maya ngabang. Kesatu, janik pansuah. Kedua, kasam ikan.
0: Sedap.
1: Ketiga, ikan pansuah.
0: Okay.
1: Ikan tunu. Ikan lulun. Nanti pihak menyamai dia ke fishing village ya. Kelebih lagi, nanti maya pulang ke menua rantau limau. Kian menua. Ulu guys. Kia. Sama burau kita nemu ikan sungai tu. Nang ya nyamai-nyamai deh. Lalu nanti ikan tu. Lawak ya kecun kena ngulu ya. Sekian ada bukai segi puluhan. Tinggal bang agak yang muda bayu 60 digagak sida ya laban
0: bayu
1: kalau bidayu
0: bidayu
1: bayu hanya ibu kami cak
0: okay. Ibu bayu
1: jadi pulut sida ya 6 beriti kerinti yang nyamai kita makasih ya. Ini bau dia laban suah ngagak pulut ke besi inti ngagai ya
0: kita cerita pasal pulut tu cak nanti orang ya ke penemu ya lah lah ngagak pulut tu kadang-kadang ya nan tu dah tayar saya ni ya mesti orang ke nemu
1: sukat ya
0: nemu sukat ya udahnya ya nemu nunu ya
1: ya mama ngaliah ya
0: mesti skill magangnya kebenar ya
1: lepas mesti sekedar pulut tu cak dia berarti ke sepiat tu tetap kerak aja kalau masau deh hanya celuam gamal. Jadi sepi atau bakal ke kakre-kakre yang memelabat ke mata.
0: Ya. Aku bisa ya aku siko tu cak. Asal maya pengerami sigi ya belama namanya boleh tender.
1: Boleh tender.
0: Ngintu pulutnya.
1: Kira de pulut men sigi ya cak.
0: Sigi ya.
1: Jadi berengkah dia tahu di anak-anak ngiga ngasih ngiga protoje kayaknya cak.
0: Aku lapan ter sigi gila pakai pulut. Asal ukai pulut ter de namanya di tunu ya. Aku nemu ni bagi saya tergegak ya.
1: Ngaku ukai na.
0: Ngaku ukai.
1: Banyak mana dia tahu mesti kena siku atau je guru ria cah.
0: Ya.
1: Lepas utai tu tadi ngai ke ukai kita mana nama nama deh. Ngai ke lah ya nak dapat kini tahu ke malam suruh gawe ya overdos cah. Utai. Nya cuma dia nak makan puluhan.
0: Ya. Karena kebisi mah bala kami namanya suku juru. Ya ke kan ampuh pengawal. Aku ni buah cah dari karam. Ngai ke puluhan jadi ketupat.
1: Aku nemu ni boleh dia buat cara dia mesti pandai tu berapa.
0: Okey kita bisi Johnny Kel Juan bagi itu. Kelimpah ari nguat ko ya manua ngau itiat teh buka ya ke nang diante-ante ya lah lebih meya ngabang ye nya perut ngoreng ka dalam nguatnya. Kayak gulai ngun nanas ko ya.
1: Magi ngopuluat.
0: Magi ngopuluat.
1: Demot itu sebutannya puluat megang ni.
0: Oh. Ya mesti puluat gayanya.
1: Amai mamai. Lapan puluat tu kena kita yang ngelaban nama-nama aja lah. Wak ya segi masuk cak. Embal ke ngau kasam koknya deh.
0: Ya, kok.
1: Embal ke ngau teh kesebut ini tadi. Kok. Embal ke ngau teh palohnya kok. Akei. Lalu apa yang megap ke pagi tu tu sis Lucy untuk tahu kadang kita nanti saya susi tuan ke rumah utai ya ke patut dengan saya hati ya selera ya niki ke cak main ngabang keterubah ya serungkuang kedua kasam ikan
0: serungkuang
1: kasamnya ni serungkuang kenapa dia utai serungkuang
0: nama dah serungkuang
1: dah nama menu ke
0: nai nama engkau utai namanya bukan puluat kini
1: engkau
0: balut ngonunya balut ngon namanya daun utai kini
1: daun singkong
0: aku mah
1: daun singkong
0: daun singkong
1: tapi dia bisa enggak kempar undai campur opak lengki apa undainya apa yang mengigak aja
0: ya
1: kelima jani pansuah enam ikan sungai Pansuah, ikan bawang kelebagi ngaya ikan seluai nanya moto maya gawai tu no diet time gawai.
0: Ya
1: tuwal nanti ke diet nanti men dah gawai tu lah.
0: Oh, eh?
1: Kelebagi maya kap temu ngadu tu lah.
0: Kasih kenyang wah.
1: Ya man. Lepas itu nanti kita terlepas diet nanya. Tahun baru baru nanti ya. Setahun 360 hari. 360 hari kah?
0: 65.
1: 65 kurang aku 5 hari.
0: Okey, kita kebuka komen Pak Pos dah bagi tu. Cerita kita pasal menu special ke dikarap ke kita bisa dinah kurang berumah dor kita ngabang. Gawai itu ilah.
1: Ya, kita kenyadi pengabang. Bukan benda kita kan ngang pengabang, coba nyawa kita empu tanya.
0: Ya.
1: Bukan nanya ke nyawa orang.
0: Okey, kita dengar ke Siti lagu tu, lagu Hari Baby Sima. Maya Hari Gawai.
1: Terus segulai sejalai ngau kami ba angin mantar gawai jam kedia tu.

0: agak meli. Misalnya tadi, kat lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang buat utai ke mana. Bakal bakal segawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau Wan.
1: Jai mah gemurnya.
2: Sarinya ini habis ini gelang.
3: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukannya bisik duit.
4: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: can atau asa ke dari awak atau bukit isi kabus
1: simbuan ya
0: simbuan orangnya tadi abis si efek api kuning
1: lagu Hari Veronica kau Richa bujang pengabang megawai
0: kau tren lagu ketentu lagu etnik Borneo tu jadi Siti Ari passion megaca lagu-lagu gawai kita ke tahun tu aku berarti keca elemen ke natuna aku bersih dalamnya natuna bersih sampai dia tu
1: ya
0: tanya memang lah ya kita ngerembai kagi music Borneo kita kaya pula cita-cita ke malam malam enggak dah tidak letak pagi tu kenang ke bawah pemakai tu Clement Ugan nganti baya tiap itu bila ke dikusiang dikusung ya kusiang
1: kusiang yang Batman ya
0: jauh bunyi hanya tadi babi menua kuring kicap
1: oh
0: nya Siti Aria menu wajib pada aku buat tiap itu menua di kusuang kucak hari sematan nyentuk ke ngagai menua limbang di cagai benamit kecak nato nak utanya denah
1: oh wajib ya cak yang ini wajib ya
0: entah nanti baku cak nanti bakal babi itu ambil bunyi ya. Aku kagi makai babi menua di semua kicap cak. Nanti dibandingkan dengan babi-babi import tu cak. Yang ke tester daging tu yang bunyi channel makai ya tu cak. Tester daging jani tu cak. Nanti jadi menua kita yang lebih kenang ya. Dan kemana itu kengamai digulai ke ngau kicap lalu bisa liak pepat. Aku kan bakal bansa makai liak cak. Tang nusuk liak pepat gulai kicapnya aku kau main nanti kicap mana ya.
1: Bawang baru dik
0: oh bawang kapok dia nyebuan dia boleh segenggamnya kalau masuk terus dalam mulut.
1: Okey kita mesti Joni Bayang begitu medah ke utai ke dikarap ke bisi ba menu lemah mayang abang ianya asli lemak ya ya selai ring orang
0: asli lemak
1: asli lemak
0: asli abang sari tu cak
1: asli lemak ria ribu lihat bisi na
0: oh jadi ini bisi nanti bekal kalau suntuk lain mundur gak asli lemak agak di kantin sekolah
1: oh berdia sikit bisi na kumpum
0: tentang selnya dah nama selera kita mensia cak
1: ya selera kita mensia dah sama eh
0: dah sama tang nanti maya gawai tubuh kumpul cak saya kena kalah mendorong kena hasil lemak cak
1: tahu ji cak gawai itu ilah
0: kamu juga hasil lemak
1: ya
0: yang mau aku coba jual kali ya pasti membahas kami
1: hasil lemak tu ah ya mesti sambal ya mesti ke steady baru ya. Baru nyamai nak
0: mama
1: kau begini dengerin aw si lemaknya namanya ngerine ya pan asa sambal ya nak tahu ba level sedap nyamainya
0: level pemisang lawa jalan pemanis ya cak nanti ya terlalu manis ngai kena
1: oh nggak jadi kan
0: nanti ya terlalu bisa ngai kena nanti nak bisa mimit ngai kaya
1: iya sedap mesti nyengat mimit
0: oh jadi nanti aku nanya dia nasi lemak tu cak ngenang-ngenya nanti dia puas lemak nanti telur dalam nasi lemaknya dia ke telur dadar atau ke telur skala
1: ya, aku dah milih ya.
0: Oh dia dah milih
1: ya. Aku sikit orang makan telur pun sikit rindu makan telur telur aku, rebus telur buri semua on magang
0: aku nanti aku nasi lemak aku kaki yang nak telur rebus cak
1: oh telur anunya yang kaya dek namanya goreng kaya dek
0: goreng kaya madang kaya tang kurang
1: ah.
0: Nanti dibanding ke ngau ya ke rebuhnya lah rebuhnya ke terubah ya menyanya dibuka segi kuningnya dulu taparku namun kuningnya ya bisi saya ke ketika kita nyamu tau ngasuh mulut dibuka ke makai cunggam nak jadi jadi menemu cunggam nak jadi cak
1: nama cunggam nak jadi
0: ya kan lekat memulut kita kuningnya
1: oh
0: anda benar ini ngani muai dulu dia buka cunggam dengan awak ya gis kalah tak kuning telur tu yang sepur memulut cak
1: aman awalnya tengah suah saya kenyana
0: suah saya kenyanya ya tut siti hari mega di kembali kita itu exercise mulut jadi rajin makai kuning telur. Okey apa dengan kita ya ke siku tu yut jali selamat pagi anti baik ya pemakai ya ke anti ya denah orang sehingga dijemput ya perumahnya ini tadi kasam jani gulai ngau teruang tambah ngau bisi ekstra perut babi goreng rangkai dia spray
1: mantap
0: okay. Ya baru mantap aku jakau kawan tes berai mantap mantul
1: ya. mantap betul
0: aku mau ke rumah mantul no, mau ke mantulnya pulai baru ya. Nah retail itu utain tadi ketika liar kita asuhnya mantul pulai kita baru
1: okay, kita mendiang ke lawai dulu
0: ya
1: Nama terlawai?
0: Nama terlawai je.
1: Lagu gawai.
0: Oh! Anang main kutai syopom, aku paling gaya kutai syopom dalam dunia.
1: Lawai, lagu gawai lah. Bagaimana mantul, mantap betul.
0: Itu lawai ni. Siapa menyanyi ya?
1: Menyanyi ya.
0: Anang syopom ni.
1: Angela Latajua, Aitua Kapit.
0: Ba, 2 pagi, wah.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengen jauh dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
3: 5 minit udahnya.
4: Ken. Akai PC tu. Kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu. Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
2: Ni Jess.
4: Bedak dinya.
2: Apa sapa ampu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita yang download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. Bye.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Agi ba 2 pagi cerita pasal pemakai maya gawai pagi tu.
2: Nah. Iya. Okay, jadi 13 minit lagi jam kita yang luar kita berandau ke cerita pemakai ke pagi tu. Mereka sama pagi ngagai. Peninga kita ianya tadi mami nini anti ya nyawa ya nantu mil ya asal ya teke denah kurang megawai itulah ianya lawak kampung baka upak pantau upak maram upak muruang kelebih lagi digulai kengau kasang ikan
1: ngamai mengemagang tanya
2: ya anti ba gawai ke terubah cak daripada aku jarang orang ngenah lawak ke bekanya cak. Gawai ke terubah ya ke suah lagi daripada aku kari kerinti. Manua kari, ikan kari, sayur kari. Udahnya nak tahu nak mega mihun.
1: Oh.
2: Nak kira suap goreng laksa mihun. Udahnya manua ni masa buat punya cak.
1: Oh, kira lawak nya tadi, lawak basnya nya pengujuang ya lah cak. Kena nutup ya lah.
2: Lawak pengujuang dalam babas tu selalu ya jadi ba ya kedua takut ya ketiga cak. Gawai kedua ketiga di nama kebua nyawa nyobal makan daging.
1: Oh, kena nabar.
2: Nah, lagu mana nanti hari keterubahnya. Okay, pula aku nanti baka pala jani sitenya cak. Ngotot tulangnya aku kan nanti nyom kau dua kan manggum tulangnya nanti aku cak. Maka jadi tang datai ba hari ya kedua ketiga mengada daging gaya macam yang aku cak.
1: Ya mana? Udah benar dah.
2: Ya kemudian nanti ketai entek kainnya ngok kata kan tua ya kumpah.
1: Leban, bukan nama kan? Leban, udah.

0: Lalu benar 2-3 hari nya di mapak ke nak makai dagian ya. Di kalau mayu ragian dempak kita ni mana gitu.
1: Aman.
0: Laban aku kalah aja.
1: Aha.
0: Berjurut hari makai dagian. Melebuh maya ke berjalan deh. Memuai kita ya. Bina ngusung orang kita deh. Dagian hari terubah dagian. Tentu ketiga 4 hari makai dagian. Layan saya.
1: Betul. Lepas aku mesti ngau dia semua cak.
0: Mesti ngau dia
1: nih. Mesti ngau dia.
0: Mengingat kau.
1: Mainnya pagi dagian, tengah hari dagian, main dagian, 4 hari dagian, ujung-ujung nama migi.
0: Nah, udah nyonya lain saya nyawa agak. Kau giga utai ke namanya bekas sayur-sayur.
1: Tengahnya ada. Mama.
0: Temu sup di piaja, eh nyamai.
1: Ya, aku mendah ke deh. Kadang-kadang ke maya ba hari ke gawai ke 3 ke 4 aku berarti ke utai ke lawar. Lawar ke mananya? Agi bisi, bukan mendah nambah cak. Tan jarang kali teguk. Saya kau pun maya orang nemu yang kayak kuda. Bala dagingnya jarang orang teguk. Tan diberi di utai diri kanya. Kadang-kadang baka cangkuaknya deh. Temu di urut aja, temu di sosok ke ditambah ke di mimpi. Temunya ke licin ke saat sidak ya. Bala temua itu. Yang belum nyawa debal.
0: Debal. Okay, sebenarnya Tegal ke ngirup namanya ai
1: bisa ai
0: bisa ai meram tadi tang laban di kelalu benar makai utai ke bekeragiannya tadi.
1: Aman.
0: Sida kari, ya. Sida palo.
1: Nyak mun ade kadang rang penghasil mbau kenangan ni lagi cak.
0: Ya. Jadi ulah ya, temu siu kada dak kada awak ya lu tama kalamnya. Ne, lu mau kan niat ya ne?
1: Ya mai.
0: Temu siu kada.
1: Berarti ulah dilah ya aswar cak. Laban ngelitung ng top tai sama ya kunya kalau bebenar top tai
0: kada. Eh, buru. Bapak pemburu ya.
1: Dilah, biar dilahnya jadi kena ngasung-ngasung jeung.
0: Mami Nini bagi itu udah tadi nah, Mami Nini nah, lawa kampung ke tengok ku papantu ku ya. Upa mahra upa megang ya to. Udah tadi cak.
1: Udah
0: nah. Jadi upa pantu upa mahra upa muluang pu.
1: Tu udah upa megal
0: to. Kengkau upa lah kampungnya sebuat saya ku itu.
1: Kasih akan lelaki cak. Apa didi. Mestinya saya ni mari tu tenan ni pengomong buka itu upa aja. Tadi tu boleh muluang pergi lain ke upa nyuar. Masih tinggal upa pantau.
0: Ya.
1: Amal lelah.
0: Puas hati.
1: Pengawak yang kemarin pernah ada kerja tu upa. Tiba aku cak.
0: Ya.
1: Lepas ni bukan ambil di rumah dia. Tama kampung kian ni.
0: Oh, alam abas ni. Mulia ke. Okey.
1: Okey, jadi siapa lagi mesti tu cak? Kau tu, tu melenyau tu cak.
0: Kita bisa peningat kita itu ia ke komen pagi itu so pagi Intan Bakian ia nanti menu special buka ikan dikarap ianya asi pulut ngau ngut kicap lauk buka ikan nambah aja. Oh side dish lah
1: side dish
0: menu utama ya sigi mesti ke bisi pulut ngau tanya sama bukan kau tadi
1: main dishes ya
0: oh.
1: Tangan kenal ke peninggal kita ya tu resepi orang hari Brunei Darussalam tu cak peninggal hari temburuang Brunei tadi Indah Ezek bukan Ezek kita nyanyi bukan itu saya kau lepas tu Indah Ezek kita nyanyi pindah ke Brunei. Jadi ya kok ya tadi ke cukup di anti email gawai itu sudah mulai tiga terbayar manuk pansuh lalu setiap lagi yang jadi upa pantuk gulai ngau manuk sampu. Nah, nama manuk sampu yang lecah
0: bermunyi sepi Cina jadi ngaku
1: nyam kaku
0: sampu
1: manuk sampu manuk kumpu kelak ni ngau manuk sampu tu ketina orang ngumai ne
0: ke sama spesiesnya tadi banyak ini.
1: Oh dia setiap lagi kerabu manuk tuai.
0: Oh
1: kerabu manuk tuai ketina nanti kerabu sayur so aku ni ngaca cak
0: nada mu cak
1: kerabu
0: tahu
1: belum ada nanti kerabu tu tanya di apakah sayur atau di gulai di sirap
0: ya apakah mana tuai cam gulai kucai je
1: kan yang kau kena cak yang kau yang mana
0: kerabu tu pada hai kerabu saya ko
1: mana tunu gulai kucai papan kan deh hanya gulai kucai
0: eh meliur.
1: Aku sengaja nyebutnya cak bapa kun mudi ya bapa Rito di sikit kagetan ke kuntir
0: eh pulai lagi aku beli benda tuai selama ni kununu belakang rumah
1: alu pos ni cak ketiga mama nu sampu. Lagi terima kasih lagi pula ya ke bisi abda ni majak lama majak skres dia tu majak lama majak skres dia skutu.
0: Udah hujung minggu tu lah bisi anunya nama penawar ya cak.
1: Aku undangi ke hujung minggu tu kan aku nak bahasa isyarat aja cak. Resel dah kalau benar tu. Nak kena di mana tu. Tegang-tegang dia ni. Okey, jadi saya kunya aja komen dia kesempatan adik kena tanya ketua bawa pengarap pagi kita umpah pagi tadi cak.
0: Ya, cerita pasal memakai maya gawai itu special menu meh.
1: Ya, ama tanya kurang mudah ana diet maya gawai betul tentang anti utanya dah dipentiru tu ana sekali ga kita makai.
0: Makai ga tegang-tegang kan yang mah. Jaga pengarai diri empu wow anang na namanya bisa limit munyi kurang ya.
1: Amai. Kita kenangi kita 31 hari bulan malam ngorong gawai hanya 1 hari bulan din cein.
0: Oke, okay, mumpung kami doa begitu.
1: Sebuah baru kita ya.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kadang kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
3: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi ini anda bertemu dengan Iza. 3 jam pertemuan kita hinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua yang meraikannya. Dan diharapkan anda berada dalam keadaan sehat yang ceria hendaknya. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang bercuti, selamat bercuti. Okey. Dan untuk jam yang pertama ini, Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Dan untuk pagi ini Seremban dan Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula Seremban Betong ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malamnya pula Seremban hujan di beberapa tempat. Betong tiada hujan dan kadar laut di perairan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan teruskan ke stand anda bersama dengan Iza untuk pagi raya ini. Dan apa kata kita dengarkan dahulu untuk anda lagu raya ini, Spectra 912.

0: Las rimas veganas. Es que hace gran diferencia.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Lagu

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Seperti biasa pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 pagi, dan selepas itu Iza akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra 912.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lebanon sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua.
Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Dalam saingan wanita pilihan pertama, Aryna Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10.21 minit pagi, dah terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Iza untuk jam yang kedua ini. Dan selepas ini kita ikuti rancangan Raya Aidil Adha terbitan rakan saya dari Sarawak FM, Irama Nasheed, penerbitnya Muhammad Azri Haidi, dan apa kata kita dengarkan bersama.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar Sarawak FM. Okey, alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana kita sekali lagi diberi peluang nak untuk menyambut Hari Raya Aidiladha, hari yang penuh dengan pengertian, pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Jadi bersama dengan kami Azri dalam rancangan Irama Nasheed sempena dengan Hari Raya Aidiladha tu, khas menemani kita orang sepanjang suasana indah di hari raya tu, okey. Dan hari tu kita akan bersama-sama menghayati lagu-lagu nasyid yang menyentuh jiwa, berkongsi kisah dan pengajaran tentang pengorbanan serta mengimbau makna sebenar Aidiladha dalam kehidupan kita. Jadi teruskan bersama Azri, tenangkan hati, lapangkan jiwa dan hayati setiap bait lagu yang bakal berkumandang dalam Irama Nasyid.

Okey, kembali bersama kami Azri dalam Irama Nasyid. Okey guys, Aidil Adha tu nak, yang bukan sekadar tentang korban semata-mata, tetapi lebih besar daripada ya. Ianya mengajar kita tentang ketaatan dan juga keikhlasan. Jadi kadang-kadang dalam hidup tu nak, pengorbanan bukan hanya tentang harta, tetapi masa, tenaga, perasaan, malah ego demi keluarga dan insan tersayang. Dan sebenarnya dengan Adil Adha tu, mungkin tu lah waktunya nak, waktu yang terbaik lah untuk kita kembali memperbaiki hubungan, memohon maaf dan menghargai orang di sekeliling kita. Baiklah, selepas tu kita akan dengarkan ada sebuah lagi lagu Nasyid tu yang cukup memberi ketenangan jiwa. Inilah Irama Nasyid.

Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak, Nabi Ibrahim, diuji dengan perintah yang amat berat. Dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah, melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita, erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

Okey, terima kasih kepada kita orang yang masih lagi bersama dengan Azri dalam rancangan Irama Nasyid bersama dengan Hari Raya Aidiladha. Jadi apapun kepada kita orang yang sedang memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita orang selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan di kesempatan tu juga, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh pendengar walau di sini pun kita berada. Dan buat yang mungkin pulang ke kampung halaman ya, semoga perjalanan kita dipermudahkan. Dan buat yang berjauhan daripada keluarga ya, semoga kasih sayang tetap dekat di hati. Dan buat kita orang yang mungkin sedang diuji dengan kesihatan, kehilangan atau kesedihan, semoga Aidiladha kali itu membawa kekuatan dan sinar baharu. Kadang-kadang lagu nasyid tu bukan sekadar hiburan tetapi juga penawar hati. Betul sih? Jadi terus kekal bersama Azri dalam Irama Nasyid.

Kembali bersama Azri dalam Irama Nasyid, menemani kita orang sehinggalah ke penghujung siaran tu. Okey, dan bila kita sebut tentang Aidil Adha tu, Noh, pasti si lengkap tanpa suasana pagi raya, takbir bergema, juadah bersama keluarga dan semangat bergotong royong. Yalah, keindahan Aidil Adha, Noh, bukan aja ibadah korban tetapi juga ukhuwah yang menyatukan masyarakat. Dan menariknya, lagu nasyid tu sering menjadi pengiring suasana dan juga membawa mesej kasih sayang, ketuhanan dan juga kedamaian. Baik, jomlah kita teruskan lagi dengan pilihan lagu seterusnya khas untuk kita orang yang bersama dengan Azri dalam Irama Nasyid.

0: Adha kepada sanak saudara kami di kampung, rakan-rakan kami serta mak bapak kami. Semoga setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas menjadi asbab keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Maaf zahir dan batin. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha.
1: Hello, saya Nathaniel. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya haji. Semoga ibadah, korban, pengorbanan dan segala doa anda sekeluarga diterima serta diberkati olehnya. Selamat hari raya Aidil Adha.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Haji buat anda sekeluarga. Semoga sambutan ini membawa keberkatan, memperkukuh erti pengorbanan dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Dari saya, Aubrey.
3: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami, Sarawak FM.

di situ ajak kita dalam rancangan Irama Nasyid tu bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha. Dan terima kasih kepada kita orang kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami Azri sepanjang rancangan tu. Apapun, semoga setiap perkongsian dan lagu yang Azri mainkan untuk kita orang pada hari tu sedikit sebanyaklah memberi ketenangan, mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir kata, selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin. Jaga diri, jaga keluarga dan terus sebarkan kebaikan walau di sini pun kita berada. Kami Azri nak undur diri dulu. Assalamualaikum dan terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.

11:22 pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Iza untuk jam yang ketiga ini. Dan seketika nanti Iza akan kongsikan untuk anda info soal fardu bagi anda yang berada di zon 6. Dan teruskan ke stesen anda dengarkan Tak Cuba Kembali untuk anda, Spectra 912.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: siaran kita Seria Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Lagu baru

Telah pun menghampiri pukul 12.30 hari dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan InsyaAllah esok anda akan bertemankan rakan saya DJ Azima untuk edisi hari Khamis. Dan dengan ini, Izzah mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Dan terima kasih untuk anda yang setia bersama kami sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat Hari Raya.

0: 89.5 MHz.
1: Siaran apa Tek Ji? Cuba ulangi lah.
0: Mestilah Siaman FM 89.5 MHz.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
0: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi
0: Betong 99.5 MHz.
1: Selamat tengah hari, bulan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari kena 27 bulan 5, 2026. Semangat korban nitih ke pengarap. Nyak patut ulih ngingat ke Mesir Mayuh pasal pemesai guna bertulung gau pangan diri berkunci jereki serta negut ke kawul kelebih hagi lebuah ke nyatup Mayuh macam pemar kemayari nyeng kawum belanja tim ajak besai engau ekonomi dunia ti indak entap. Dalam jakuk ia berserimbai engau Aidil Adha, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar pada ke pengeraminya ngelambang ke penaluk pengurus ati engau penyawup berambis ati. Pengeraminya mega ngajar Mesia Mayuah ngambil ke semampai ngemeran ke ati penyiruk serta bisik pengibuah ngagara bantik berguna ke sawup. Ia mega madah ke diri bisik bendar pengarap ke rakyat Sarawak dekat meruan getan ke penyerakup pemaik serta bahasa engau pangan diri tiudah lama nyadi pemun pengering penegap engau pemansang menua. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg bisik nyempulang ke lebih 3,000 ikut orang Islam ke Bukai bersembiang Aidiladha bak Masjid Jamek di Petrojaya Kuching. Sembiannya diulu ke Sapit Imam Besar Sarawak Muhammad Ihsan Hazir lalu Mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim merijaku ajar Aidiladha. Premier udahnya lalu berjadi pengerami makan selamat berserimbai ngau hari raya Aidiladha kediatur bak laman masjidnya. Dua ikut capi megak bisi dibunuh bak pengeraminya. Premier megak sama bisi ngau nyayat serta netak daging sebedau ti diagih ke ngagai 30 ikut asnaf. 26 ekonomi hari sitak Konsen Negeri Kakus kebulih pemutus 6A tahu ke mana agi arinya bisik nerima insentif pelajar kebulih RM18,100 bak sebengkah pengawak kediatur di Bintulu. Menteri bak upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai madah ke insentifnya diberi nyadi ke tanda basa ngagai pemujur pelajar ke udah bulih bala keulih bala nembiak kelimpah hari dikenak merangsang bala nembiak ngambil kesemampai ngigak pemujur bak pelajar yang mansut kejakut tu lebuh ia kebejadi pengerami kediatan.

Batur Besrimai Ngau Arir Gawai Pelilih Menua Bintulu. Berbak ngonya yang madah ke Biro Pengintu Pengelantang Ruang Bilik. Bisik tangguh pengawak ti cukup besar. Nyengkawum nentu ke adat ngau budaya Raban Bansa Dayak. Semampai di tan ke. Ngambil ke pemertiati pasal adat ngau pesaka Bansa Dayak. Ndak lus. Yang harap ke nembiak rebak baru tang kelebih hagi sidaki induk dekat semampai ngelatih ke identiti sidak seraya ti merti ke budaya asal nyari ke pemun pemansang Raban Bansa. Berita ti ke Perudi. Siko lelaki rakyat menua tu dah ditanke laban ditemu ngembuan dadah. Lebuh ia ke dipersa bak muas bengkah hotel ngimbai jalai song ensana. Bak penerang media ya, Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, SCP Alexan Nanga Cabuk. Madah ke lelakinya ditangkap Raban Urang Ariupis Pemansik Jenayah Narkotik Sarawak urung pukul 12.30 hari. Pengawak merasanya bisik tertemu ke 542 gram dadah titik pelabak ke ketamin titik bungkus kira RM600. Lelakinya ke umur 26 tahun ditemu positif dadah tang nada rekod ngereja penyalah jenayah sebedau tu. Lelakinya ditan ke 4 hari berengkah hari saritu lalu kes tu dipansiak ngena Seksyen 39A Breket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tunaka berita tengah hari saat itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching serta di salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sari itu 27 hari bulan 5, 1993. Perintah Sarawak akan ulih mai pemansang timbelak hari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur di kelawang ke hari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna. Ketika sebedau tu pemansang lebih agi di kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah berlabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semerahan ngambil pemansang ulih di asai kebak semua kandandur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di siti unit ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi ulih ari fasiliti ngau projek pemansang di disedia ke perintah. Koya, Asa Jaya, contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai. Lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukul hari ti muka kilang agak inyak rangkai bak endurnya. Menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tunggak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serekat dan pemansang ke diulih sigi hari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bisik SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
3: Apuah. Nyamai yang main tipi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
1: Ya, itu kita terus mulai dengan pulau program kami, Bak YFM, Sri Aman, Bak Awak Ngelah Tengah Hari.
5: Terima kasih, Nancy Tambom di YFM Kuching.
6: Ngelah Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, Segulai Sejalai.

Okey, selamat tengah hari guys semua. Kita bala peningat ke besi mendiang ke kami jam diatok. Jadi berengkah hari diatok bala peningat. Kita mendiang ke kami hari YFM Sri Aman. Nyentuk ngagai pukul 3 ngaliah hari itu lagi. Jadi hari itu 27 hari bulan 5 2026. Kalau aku ibin tau ke Steven tapa silai. Ngau kita hari diatok nyentuk ngagai pukul 3. Nama berita hari itu bala peningat. Kami di Sri Aman hari pagi tadi nyentuk ke diatok agi semampai mambam yang kuang pengawak menyadik kita ya ke Muslim, ya ke berpengarap Islam, ngatur pengawak korban sarito bersrimai ngau hari rami sedaya ke dikumbai hari raya Aidil Adha. Lalu sarito mega saya ke ditemu kita sama bala nemu sarito hari besai public holiday. Lalu mayuh bala kaban kita ukai semina menyadik kita ya ke Muslim, ya ke berbangsa Dayak, bangsa Iban udah berengkah cuti sarito pemisi kemisi berengkah hari 27 bisiknya seminggu nangkan kenyak. Lalu pian mega 2 minggu nangkan ketoila pemisi gawai Dayak 2026. Terima kasih angge kita ya ke semampai mendiang kami, harap kena ada penanggol kita ya ke mendiang kami jam diato. Lalu kita ya ke bisik mindah sarito ya ke benuang mai perengkap pengangkut bertengah ke jalan alun, harap kita tu tadi sama belak lantang dalam penjalai kita mujur ba pengawak kita ya ke dalam dekat merambu dekat jalan sarito pian mega mujur datai bandur tidak ditapat ke kita. Sarito lebih bagi kita ya ke mulai ke dengan ke benua, kita ya ke beli barang ke pasar sarito. Nah tu dedat kita di Sri Aman pagi tadi api yang mengalami mai kemari. Lalu harap kita semua pengawal kita tur kita sarito lantang di pejalai ke mega. Bakal kita ya ke mendiang ke YFM Sri Aman jam diato. Kita sarito mayuh berkongsi ke lagu-lagu gawai. Biar mereka berkongsi ke berita berkawal ngawal program mantar gawai, kelimpah program gawai yang kebisik diatur kita di rumah panjai. Tahu dia berkongsi ke kita di Facebook YFM Sri Aman, kami sudah live jam diatur. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu gawai keterubah. Lagu kedikumbai ngantak kedigawai Donilang.

barap ke kita nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebesar sebening, ke bisi udah ngelaban aik beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, ke nganti kita, bini anak, laki anak kita, ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita yang berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngainak gerah kita lebih bagi.

0: padam ke. Laban minta itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita pengawak kita ke kap kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik. Selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi, Cabang Perliman P202 Sriaman.
2: Okey, ngagai kita ya ke benua ngabak dapur jam dia tu lebih age bala ibu kita bala penyadik kita ya ke benua ngagak kuih jam dia tu nyerombak gawai ke dekat datai harap ke mana-mana sama kita ya ke ngatur pengawak ba dapur jam dia tu lebih age kita ya ke kena ke perengkapi tau ke perengkakaran jam dia tu kami sampai ke pengelantang semua pengawak kita sore itu. Bekal kita ya ke lantang, mendiang ke YFM. Lalu dia tu mendiang ke YFM Suryaman. Kita yang ngenang dulu pengerami menyadik kita ya ke berpengarap Islam. Tau ke menyadik kita ke Muslim. Kalau sore itu kita kita nemu sida ya berengkah nyambut Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi ngenang ngau ngelansak berkawal ngau sebengkah, dua bengkah program yang kedatuan kemarin bala peningan bersimbai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi kemarin 25 hari bulan 5 2026 sudah diperjalai ke pengawak nyuak kecapi ungkup pengawak korban ungkup zon 3 Dun N35 Soribas. Jadi bantuk tu tadi nyuak ke jeluh capi ndang agih ya ke debrek yang berhormat Dato Muhammad Razi Sitam Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak ya ke Mega Adun N35 Soribas. Jadi pemerik tu disuak ke diungkup ngagai zon 3 N35 Soribas bakal sidak digenturung pendiau Medang Supak Ulu Supak Ilek pian Mega Tui Ulu Tui Ilek pian Mega Serabang. Lalu pengawal kesebaka Mega nyuak ke capi ungkup pengawak korban nyerombak Hari Raya Aidil Adha yang kadintu menyadik kita berpengarap Islam sarito bak genturung pediau Melayu di bagi menubetuang 12 ikut capi udah disuak ke adun N36 layar yang berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu yang kemega sapit menteri Nembiak lomba pihak mega main ngau pemansang orang dagang Sarawak. Lalu pihak mega IPD di betuang opis polis dibagi menobetuang diagih ke Mega Sikok Capi ungkup pengawak tu pengawak korban jerombak Hari Raya Aidil Adha. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha ungkup menyadik kita ya ke berpengarap Islam ya ke Muslim ungkup tahun 1447 Hijriah tau ke 2026 Masihi dituju ngagai peningal kita ya ke berpengarap Islam pihak Mega menyadik kita ya ke Muslim. Jadi bakal selama berengkah di pukul 12.30 tengah hari lagi aku ngonah ke uliah berkongsi ke pesan-pesan berat. Lalu pukul 1 nur kita dalam program Ruai Kitai. Sebelum kita berkongsi ke info-info atur pengurami, atur program ya ke bisik sudah diatur. Dekat diatur di bagi menu Sriaman tau ke dibagi menu betung sekali kenya dibagi menu bukai di Surata Sarawak di itu. Nangkan kenya pukul 2 bakal selama mega nur program lagu-lagu lama, program seruran dikenang. Lalu pukul 2.30 ngalih hari, setengah jam ke penudi, kita berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati hari bala peninggal. Jadi kenang info yang kebisik dikunci ke opis meteorologi, opis pengemata gaya hari menua kita Malaysia, ungkup bagi menua Sri Aman, sore itu nita ke penerang gaya hari kita muak ke ngalih hari itu lagi, bisik hujan bersurutan ngoribut di sekedar luar dibagi menua Sriaman. Lalu muak lemai maka bisa hujan di sekedar luar dibagi menua Sriaman. Jadi tikas pengangat gaya hari kita sore itu antara 24 darjah Celsius menyentuh ke gaya 234 darjah Celsius. Kita yang nguyung megang gaya bagi menua betuang gaya hari sore itu dibagi menua betuang ngali hari itu lagi di report ke bisa hujan berserta ngoribut bersekedak luar dibagi menua betuang. Lalu muak ke malam diripotkan adai hujan dibagi menua betuang. Lalu tikas pengangat gaya hari dibagi menua betuang sarito berengkah antara 24 darjah Celsius nyentuh ngagai 34 darjah atau ke degree Celsius serito 27 hari bulan 5 2026 kena kari 3. Nya info gayari dipkunsi ke opis pengamata gayari menua kita Malaysia atau ke opis meteorologi menua Malaysia.

0: Ukraina mai lantas nangguan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sri Aman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sri Aman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sri Aman. Selamat hari gawai.

Okey, kita ia berengkah berkongsi ke pesan-pesan yang kita terima dari kita Bala Peninga. Limpah dan juang kita ngagai Gmail atau ke email YFM Iban. Pihak mengagak dia kenatai kita ngagai sistem WhatsApp konti YFM Iban. Jadi ke terubah tu aku kenatai ke pesan pemati. Jadi pesan tu diterima dari Cheryl Grace Jamau Anak Manua. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Sibu Jaya, Sibu Kapit, dengan Tawau, Baliah Kapit, dengan Lan Kapit, Setapang Gad Kapit, Kuala Balingian, pihak muka-muka, ngau semua kabar melayan ia kengelala Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua, tau kelaki Frida Anak Tambi, tau kemenyadik sida Cheryl Grace Jamau Anak Manua. Jadi pesan tu madah ke pemati, Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua kuda nadai 24 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Senggai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026. Bak rumah ia kebelumur 4D lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang tu dekat di Anjung pagi 28 hari bulan 5 2026. Dianjung ngagai pendam SDNU Lubuak Pelai, Sibu. Jadi pesan tu tadi, madah ke kunanu isi pesan. Pesan tu madah ke pemati Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 2026. Niang dekat di Senggai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026. Barumah ya kebelumur 4D lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang Danjung ke pendam pagi 28 hari bulan 5 2026. Bapak pendam SDNU Lubuak Pelai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon ngagai menyadik ni yang tau ianya Sherry Grace Jamau Anak Manua. Nombor telefonnya 0112384135, 0118 kunanduk baru 0112384135. Tahu megang ngagai apa ini yang tau Mr. Manu Anaukuh 0138207647 0138207647. Pihak megang ngagai Mr. Markodi Sali Anak Manu menyadik ni yang tau lumut telefonnya 0105941724 0105941724. Ungkup kabar melayan ke nemu penerang ke lebih sili lagi berkawal ngawal penusah sida Mr. Markoni Sali. Ya kudah lenyau menyadik ianya Jawi Anak Manua udah nadai 24 hari bulan 5 2026. Disenggai lemai itu lagi 27 hari bulan 5 2026. Dan jom pergila 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan kedua, pesan yang kedatai dari Philip Anak Karai. Pesan tu nuju kabar melayan jauh sekali kenya semak. Kita dipinta datang ke rumah Seli, Kenyungan Undup, kena 28 hari bulan 5 2026. Laban dipinta ngulau pengawa berantu keniang Walson Anak Philip, niang Silensi Anak Mekul, ngau niang Ladai Anak Ujab Anak Uyap. Tidakkah diatur 28 hari bulan 5 2026, baru Masli Kenyungan Undup. Jadi penerang kesilia berkawal dengan pengawal atau kaban belayan ke ngelala niang kedi niang ya kedi di perantu to. Jadi kita tahu telefon ngagai lumus telefon to 010 973 7098, 010 973 7098. Tu tadi pesan yang kedatai dari Philip Anak Karai. Lalu pesan langkan kenya, pesan tu datai dari belayau Anak Gurang, madah ke pengawang kita sulit. Pihak megak pengawang Sorak Bungai keniang laki ya, ianya niang muda Anak Lana. Pengawang tu dekat diatur bak rumah kambing Bengang Krian Suratu kena pagi 28 hari bulan 5 2026. Sari pergi lah hari 4, lalu nangkan kenyak malam dekat diatur pengawal Bersorak Bunga. Jadi minta kembang belayan semak sekali kerja jauh. Lebih agak kita yang kengelala niang muda Anak Lana, dipinta datai ngulau pengawal ngeta sulit niang muda Anak Lana. Dekat diatur berengkah hari pagi pergi lah berumah kambing.
Abu Bengang Krian Seratua. Kena pagi 28 hari bulan 5 2026 hari 4. Lalu ditangkan ke pengawal berserara bunga muak ke Lemai hari 4 28 hari bulan 5 2026. Kabar melayan ke tujuh kepesan kita dipinta datang ke rumah kambing. Rumah kambing Abu Bengang Krian Seratua. Nangkan kenyata pesan pengawal berantau. Data dari CD anak wat madah ke pengawal berantau keniang Indaya ianya niang Dayun anak meraja. Diatur 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kengelala niang Dayun anak meraja dipinta datang ke rumah Dunstan Na Chang. Rumah Dunstan Na Chang empadik tengah undup Batu Lintang Sri Aman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal to kita atau telefon ke nombor telefon to 014-5877-354 014-5877-354. Itu tadi pesan berkawal dengan pengawal dekat berantau ke Niang Dayun Anak Meraja 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan ke ngelala Niang to kita dipinta sampal ngolok pengawal to ngagai rumah Dunstan Na Chang empadik tengah undup Batu Lintang Sri Aman. Lalu pesan ke sekali itu data dari Sophia Sopi anak Simon. Madah ke pengawal berantu tahu kegawaian tu keniang apa ya niang Simon Jarit. Jadi dekat diatur hari 5 29 hari bulan 5 2026 berengkah hari jam 2 ngali hari. Maya tu atur depun kengau pengawal ni ke kesungkup. Diatur bak bilik lumur 59 rumah Joseph James rantau Kemidiang Kenawit. Penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu kaban belayan ke di tujuh pesan tak bertelefon dengan Laura Jawi kamu telefonnya 010-594-3703 010-594-3703 tak mengapa bertelefon dengan Sopi Simon 019-9803-501 019-9803-501. Tok tadi pesan ya kemadah ke dekat berantu ke niang Simon anak Jarit. Ya ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5 tu ialah perengkah hari pukul 2 ngali hari. Lalu maya tu atur depun kengawa pengawal Niki Kesungkup diatur ba bilik lumur 59 rumah Joseph James rantau Kemidiang Kenawit. Lalu pesan sisi itu, pesan data dari Senorita Suma anak Ipang madah ke pengawal kata sulit keniang Indaya ianya serai niang serai anak Uyup tau ke Kuyup tau ke bini ex tua rumah Sajan Ipang anak Ningkan. Jadi dekat diatur hari 5 atau 29 hari bulan 5 2026 berumah jamit Pudai Lubaan tu perengkari pukul 10 pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5 atau berumah jamit Pudai Lubaan tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kedai di fasa 1 ngau fasa 2 batang air sekarwa dengan mepi mepi pasir wong pandak bui menyang sawan kawang radau ulu undup betuang kucing miri ngau semua yang kengelala niang serai anak Uyup tau ke Kuyup. Jadi kita kebang melayan ke di tujuh kepesan tu dipinta datang ngagai rumah jamit Pudai Lubaan tu laban dipinta ngulup pengawang ngetah sulit niang serai anak Uyup diatur hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 baru rumah jamit Pudai Lubaan tu berengkah di pukul 10 pagi. Lalu nangkan ketua sembiang berkat keregang data dari Lina tau ke Tantun anak Tukul. Jadi ia madah ke dekat ngatur pengawal sidak sebilik dekat ngatur pengawal berkat keregang niang menyadik sidaya ianya niang Ramli. Tau ke Miau anak Tukul dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5 dekat datai. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Temiang Batu Lintang Undup, Nangasan Undup, Kedang Guntung Kelasian Sebangkui Sungai Rebuah, Lubuk Jok, Ibul 3 buah rumah, Bayai 3 buah rumah, Sutung Tajur Pakit Ngkramut, Sekirau Air Bau,
Ngau semua yang ngelala niang rambli, tau kemiau anak tukul. Jadi kita dipinta ngulau pengawak, sembiang berkat kergang, niang rambli, tau kemiau anak tukul, dekat dato 29/5/2026, merilima kerka data itu, barumah John, entawa undua Sri Aman. Jadi itu tadi pesan madah ke pengawak, sembiang berkat kergang, niang rambli, anak niang ramli tau kemiau anak tukul diatur 29/5/2026 hari 5 kedekat datai diatur ba rumah John entawa undua Sri Aman. Penerang kesilia kita tau telefon ngagai Lina Tompo ngena lumur telefonnya 0112506424 0112506424. Jadi pesan-pesan kebukai dekat dikenatai kita nangkan ke sebengkah lagu tu lagi.

kesan berat dengan jaku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita dengan Facebook rasmi Siaman FM. Bisi jaku gerah dengan jaku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat dengan jaku gerahnya dengan Facebook Siaman FM.

Okey, terus aku berkongsi kepesan-pesan Bukai. Kali-kali itu berkongsi kepesan yang kedatai dari Mr. Robert Anak Menggal. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan kediau Bapanggau, Sibau Rumbau, Semelatuang, Bayat Ulu, Bayat Ilek, Sebemban, Selanjan. Pihak muka kabar melayan kediau di Punggo, Lacau, Gua, Selepuang, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai. Pihak muka Tulang, Sutuang, Pakit, Bayai, Ibul. Pihak muka Betuang, Empadik, Batu Lintang. Engkau semua kabar melayan Bukai. Lebih lagi kita yang ngelala. Niang X, Turuma Menggal, Anak Atak. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah panjai X tua rumah Menggal Anak Atak kena 30/5/2026 laban dipinta ngulo pengawak berantu keniang apa yang sudah tahu ianya niang X tua rumah Menggal Anak Atak dekat diatur 30/5/2026 hari 5 kedekat datai. Jadi penerang kesiliap kawal ngawa pengawak tu kita tahu telefon ngagai Mr. Robert Anak Menggal. Nombor telefonnya 017-8023-736, 017-8023-736. Tahu muka telefon dengan Umang Anak Menggal, 019-8164-183, 019-8164-183. Untuk tadi pesan, ia akan dituju dengan semua kaban belayan. Kelebih lagi kita yang mengelola niang X tu rumah Menggal Anak Atak, semua kita dipinta datai ngagai rumah panjai X tu rumah Menggal Anak Atak. Batu Besai Sri Aman. Kena hari 5 tu 30/5/2026. Laban dipinta ngulo pengawak. Berantu keniang X tu rumah Menggal Anak Atak. Kena hari 5 30/5/2026. Kabar melayan ke dituju ke pesan dipinta datai ngagai Batu Besai Sri Aman. Jadi pesan nangkan kenyak data dari ex-konselor Jubiat Anak Bandar dituju ngagai kabar melayan kediau di Tanjung Bijat, Sekirau Aik, Geran, Bakuang, Sungai Aik, Entulang, Kuching, Sibu, Miri, ngau semua yang ngelala. Jadi kita dipinta data yang ngulo pengawak merekat keregang niang bandar anak acang, niang idut anak jali, ngau niang robin anak jubiat diatur kena hari kena 30/5/2026 hari 6 perengkah hari jam 8 pagi baru manoni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke dekat ngatur pengawal merekat ke regang niang bandar anak acang, niang idut anak jali, ngau niang rubin anak jubit diatur hari 6 30/5/2026 kedekat datai perengkah pukul 8 pagi. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Noni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Lalu pesan ke nangkan kenyap pesan ngetas ulit. Jadi itu data dari Kumbau Anak Jawa madah ke dekat ngatur pengawang ngetas ulit keniang Dennis Anak Mujah. Jadi dekat datur berengkah hari malam 6/6/2026. Jadi malamnya dekat datur pengawang Wan Ulit. Lalu pagi 7/6/2026 diatur pengawang kita sulit. Jadi pengawang itu diatur Barumah Yampu, Bajalai Jagus Lambir. Jadi pesan itu dituju ngagai semua kaban belayan. Jauh sekali kesemak, kelebih lagi kita yang ngelala, niang Dennis Anak Mujah. Jadi kita dipinta datai, ngulok pengawang kita sulit, niang Dennis Anak Mujah. Dekat diatur berengkah hari lemai 6/6/2026. Kalau lemainya 6/6/2026 diatur pengawak Nguan Ulit. Lalu pagi 7/6/2026 diatur pengawak Ngetas Ulit niang Dennis Anak Mujah. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah ya Bajalai Jagus Lambir. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Agnes tahu kemau ianya bini niang Dennis Anak Mujah tu. Nombor telefonnya 0116

Yang lalu ke Balap Ningga Kebisi Benda kami live di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih angge kita ya kebisi nyapa kami berengkah hari ya pun program kita tadi. Jelgi kita ya berandau berkongsi ke berita. Jadi pukul 1 berkeselama nur kita mendiang ke program YFM Sri Aman. Ianya ruai kita di Ningga kita berengkah hari pukul 1 ngali hari nintiang hari 3. Gelat.

0: Ranau kita sekali itu lagi terus sebulengau penyanyi Ricky Ribut bahwa program Ruai kita bahwa FM Siaman nama tu tadi pahit manis ke udah ditujah Ricky Ribut terus kenyau ria ke hanya di siko pemerintang di menua kita itu ini mayano berengkahnya di penyanyi sobat nah.
1: Ko berengkahnya di penyanyi selesai ko dalam tahun 2019 made. Mayanya musim COVID kami ko ingat may katengahnya 7 tahun makanya
0: 7 tahun makanya menyuka 10 tahun
1: ya, kan ngombainya baru lama kan ngombain lama lagi mau dandar kita dalam dunia pemerintah
0: nah mayuah orang ngempu peluang.

0: manah beketok tetei menyadek ne ngujuang kan wanto udah ngeluarkan nami te single.
1: Betul Made, berasai tembaga hati lah tajak ya baru belagu mayanya tang sambut peminat bak luar cukup-cukup gagal lah. Ransi yang kita kak merindang kang ngadu ge ya kemana lagi lebannya bisa cukup sambut resida ke bak luar.
0: Au payet badunya pemerindang.
1: Nanti payet badunya pemerindang asa saya ko bedaun ngala nyepi tay kapayet ndar. Baku nyagi pay payet nimetnya biasa aja cuma dia. Kuliah deket tiak tu aktis itu ampuh matanya. Tapi mayuh ge ke manis lah. Jadi manis tu tadi ketuk tadi lah bila lagu bisa ditemu orang orang pun bisa ngangau ketua belagu bah udah lebih sampai limbang sampai merudi pas semua andang kala dipanggil orang miri pas semua andang kira selampur menua lah udah luar di kangau kurang merindang nyalah nade mimpi kak bukannya saya kebenar tapi bisik sambut peminat ini saya ke bola tapi coba meda orang aja belah pampai belah tengahnya ternyata meda hati-hati legend kita aja jadi dia tuh nyu dirimpu nggak orang dia
0: ya lagu utai manah gak petara tuh bah single kedua mana awah siapa nggak lagu tu made ne?
1: Okay, lagu tu di Tengkebang Jesli Jabung gau Cigo Meteus Mambang dua ikut komposer ke cukup terbilang bah dunia pemerindang kita dayap. Jadi lagu tu ke bendar ke randau boleh idea lagu tu randau kedai kopi kami sida made Jesli Jabung tadinya. Randau bah kedai kopi randau ke tayah hal lagu lah. Angkatnya bisa lah mansa utai ke mana utai mana gak tara mansa mana gak pedak siko mana gak pedak randau kami laki punya tadi ya apa mana mana tega gak tara pia tadi gagak ke lagu pia punya tadi ya
0: kebuahnya lalu
1: nya kebuahnya lo nya jadi tusun leka lagunya lalu tajuk ya pun mula-mula saya ku ingat tajuknya utai gagak petara aja nak silap tapi udah meda leka lagunya keman lagi utai mana gagak petaranya lu bincang berundiang lo kubusa Jesli Jabur oh ngamnya ku ya lu nyadi utai mana gagak petara sama tajuk ya
0: nya kau cerita nama ya. Kaupun lagu utai mana gagak petara tu ngujuang ke ranau tu ke lemah itu tu tadi aku deka lebah lagu single ke cubah nuan berima kampung kerapa amali nama tu merepluang gagain nuan natai ke pesan bangga ke hati kini cuma kasih ya kini yang gebal peminat nuan nama harapan ke pemandu tinggi nuan ngagai bala orang kerindu ke nuan tu tadi Ricky
1: dulu lagi aku mari terima kasih ngagai RTM pu terima kasih ngagai DJ benong ngau ku berandau tu ngagai bala peminat ngarap kita terus nyukung kami ke artis ukai minat aku aja mah artis bukai pun tahu sama di sukuang magang jadi bala ke baru kak belagu pun ku rasa nadai salah kita ke minat belagu yang teringuji belagu selagi kita berdau nyingkang sesingkang segi alu dia kita ya. Tapi nanti kita udah nyingkang sekali kak kedua singkang kak ketiga singkang udahnya alu datai ngai 1000 singkang 10,000 singkang ke dekat datai ngujung ke kita uliah ngambil julu hati kita Siti lagi aku kak mesat bala peningat kak berkabar dengan aku kak berguna ke aku tahu meda DM PM aku ba Facebook aku pun Ricky Ribot sini ada nama bukai nama IC nya Ricky Ribot RICKY RIBOT
0: sekali lagi aku ngari ke YFM Sri Aman lebih lagi RTM berbesar terima kasih dengan nanto Ricky Ribot laban uli yang limpang gerimpo begulai beranau ngaku bawa program ruai kita ke Maito neh ngarap keranau tua tu tadi tahu mereka penemu lah ngakai bala peningat lebih lagi peminat nuan ya ke rindu ke nuan ya ke dekat nemu berita kepada baru bekal dengan Wan Tau. Jadi ya terima kasih Mayu-Mayu ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebukai lalu pihak ke pesampi mengharapkan Wan terus mujur terus begari Pak Dunia Pemerintah.
1: Amin. Terima kasih Madea.

0: harap kita nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita yang teriba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisik udah ngelaban air beram, anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai baru tau teriba ngambil ke penglikon jalan untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita yang pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Cabang Perliman P20.

0: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
1: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang. Apa awak ngelah tengah hari? Ari YFM Sriaman 89.5 MHz.
2: Okey, terima kasih lawas sampai meriang ke YFM bagi mengkang ngawaku Ibin. Lalu kita agi dekat meriang ke kami tika kunci ke mayu macam program, mayu macam atur berserimbai engkau hari gawai tidak datai ungkap tahun tu 2026. Jadi sampai lama balap ninga mujur di pejalai ke kempen penglikun di Jalan Alun Jerumba Hari Gawai Pia Mega Hari Raya Aidil Adha 2026 di atur bas kedandur bah highway Pan Bonio dibagi mena betuang. Jadi program tu dipejalai ke Opis Kereta Darat, Opis JPJ Sarawak, Pia Mega Opis Peliliah Mena Betuang, Pia Mega agensi-agensi bukai yang sama belak bekerjasama ngatur program tu kempen penglikun Jalan Alun Nyerombak dua bengkah pengerami ia nyari gawai engkau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi itu sebengkah inisiatif balap ninga kena perintah merik pemertiati ngagai mesin manyuah ngambil meruan betati ke pengelikun lebuh mai perengkah pengangkut bak Jalan Alun Nyerombak musim pengerami. Lalu program tu kemarin empat lama di penyadi yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nimbia Pia Megak Lombak Ngomain serta pemansang Orang Dagang Sarawak Tim Megak Nyadi Adun N36 di layar. Lalu program bak program tu kemarin macam lica penglikun dikenatai ke agensi-agensi tau ke opis-opis ia kebekuasa. Lalu Pia Megak bisa diatur pengawak mandang ke barang advokasi penglikun Pia Megak program nyuak ke pemerik gudis ngagai mensia mayuah ia ke benuang bertengah ke Jalan Alun mayanya bas bengkah Jalan Alun kena merangsang bala mensia mayuah ia ke benuang bertengah ke Jalan Alun mayanya nitiah ke atur-atur Jalan Alun Pia Megak likuan lagi meruan likuan lebuah mai perengkap pengangkut bak Jalan Alun mayanya. Kita kenang Siti lagi program yang sudah diatur di bagi menua betuang Jerumbak Hari Gawai dekat datai. Kalau sudah di penyadi ke program Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bagi menua betuang diatur bak Dewan Chi Zong Ko dibagi menua betuang pelama. Jadi bisa 200 ikut penerima bantuk tu. Lalu penyampau, ada penyampau tu tadi 100 ikut penerima bantuk. Di kemata ke opis pengintu pengelantang pendiam Mesir Mayuah JKM Betuang lalu 100 iku agi ari serakup kedikumbai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Zongko dibagi menu betuang. Jadi program tu empat lama di pejalai ke opis pengintu pengelantang pendiam Mesir Mayuah JKM bagi menu betuang engkau kerjasama seberkas betuang dengan program seberkas ibuah ia kemegak sama nyuak ke bantuk belanja ngagai bala penerima. Jadi bak program tu megak 5 bengkah serakup mujur nerima agar belanja projek MIT menuap sisir MRP kena ngatur program serakup kelebih agar aktiviti nyengulai community. Lalu program tu nyuak ke bantuk serta agar-agar belanja tu tadi mujur disuak ke adun N36 layar megak yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu yang kemegak sapit menteri nembiak lomba pihak megak main serta pemansang Orang Dagang Sarawak lalu nyempulang penataya yang nyak bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong. Kita insert mimin ngagai menuang kelili kalau empat lama program nyuak ke bantuk inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani atau kesejahteraan Madani ungkup tahun 2026 program tu mayanya sudah diatur di bilik awam opis pelilih miat ngelili lalu dipenyadi ke kaban pelayman P203 Lubang tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoy lalu mayanya MP Lubang tu meganyuak ke bantuk-bantuk tok ngagai bala penerima ya ke udah ditetapka. Ba program tu mayanya bantu voucher tunai RM500 udah disedua ngagai 20 ikut tuai-tuai bilia. Ti kurang penatai pemise lalu udah berjista dalam sistem ikasih di pelilia menua lubuk anto. Okey, sekedar hari berita berkawal ngau atur program ya ke dia atur upis-upis perintah di menua kita dito nyeromba hari gawai ti dekat datai. Agi merindang kita ngau lagu-lagu gawai megak bala peninga tok lagu gawai ke dikumbai. Ulah begawai di sedaka Leo James.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Okey, agak mengkang kau aku Ibin dalam program Hello dalam program YFM Suria Aban. Kini kena Hello Y kau dek. Minta ampun mula peninga. Dalam kita yang atur sebengkah pengawak, bisa bengkah pengawak bukai kedatur kita. Banyak macam pengingat ngasuh kita ya. Yang ingat kedua mengkap perkara. Jadi terima kasih lawan kita sempai mendiang ke YFM Suriaman. Agi mengkang dekat berkongsi kengau kita program-program yang dekat diatur, yang ke megak udah diatur. Jadi kemarin bala peningat dibagi menu betuang. Kita agi ngenang program yang kebisik diatur dibagi menu betuang. Opis resident dibagi menu betuang. Kemarin udah mujur berjalan ke program atau ke awam komiti besar pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Sarawak 2026. Jadi program pengerami itu, pengerami niti akan penerang pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Sarawak dekat diatur 11 hari bulan 6 kedekat datai nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026. Lalu awam tu, bak awam tu kemarin, awam tu bertuai ke Yang Berhormat Dato' Seri John Siki Tayai, Menteri Baupis Premier Menua Kita Sarawak. Ni tiap ke penerang kedip kongsi di tu, macam aktiviti udah diperambu, nyerumak pengerami tu ilak, pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Kita Sarawak 2026. Lalu diatur dibagi menu betuang. Pengerami-pengerami yang kediatur berserimbai dengan pengawak itu ianya bakal aktiviti betong kitchen, pengawak mandang kebarang, hingga penerang kedai kumbai pameran Raja Kita, pihak megap pengawak makai selamat kediatur UNIFO, unit perkara pengerap bukai, pihak megap sembiang bebala mayuah, pihak megap pemerintang atas panggau kedai kumbai konsert rakyat, lalu mayuah megap program bukai kediatur berserimbai dengan program itu. Pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Sarawak 2026. Jadi ungkup tahun tu bagi Menua Betuang jadi alai ngatur program tu. Jadi ia ke bisik datai ngau awam begulai ngau pemberita maya tu kemari ianya sapit Menteri Nembia Lomba Ngomayen pihak megap pemansang orang dagang Sarawak Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu, pihak megah sapit Menteri Pemansang Orang Indo, nembiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak, Yang Berhormat Dato' Muhammad Razis Hitam, pihak megah sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif, ngau seni pemerintang Sarawak, Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan, pihak megah sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau pengawak meranak ke pokok Sarawak, Yang Berhormat Dato' Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamoh, pihak megah Direktur Unit Protokol, Istiadat Engau Atur Pengawas Sarawak Datu Hamdan Syarbini Engau Residen Bagi Menua Betuang Yang Berusaha Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas. Yang berita yang ke berkawal engau sebengkah awam yang sudah diatur kemarin awam berserimbai engau pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Sarawak 2026. Pengerami itu diatur 11 hari bulan berengkah nyentuh ngegai 12 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Kita agak dibayar aku ngenang program yang kebisi udah diatur sehari kemarin megak bak rumah budit nanga bertiak di lubang antu kemarin mujur di pejalai ke program pengelantang orang yang kebetanam kegetah RISDA Negeri Sarawak tahun 2026. Jadi itu sebuah program kena ngegap ke perkara pemansang orang-orang yang bertanam ke getah beranang miat di menua kita di tau. Jadi maya tau macam leca pihak muka kimpin pemansang Risda bisa diatur kena ngegap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Lalu program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Haji Mon Zri bin Haji Nasib yang kenyadi Chairman Risda Malaysia Timaga Kaban Parlimen P155 Tenggara sebengkah Parlimen di Menua Johor di Semenanjung Malaysia. Lalu program itu mega mujud di Golok Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Jadi bantuk yang kena kumbai bantuk program pemansang Risda Sarawak serta bantuk CSR Chairman Risda bisa disuak ngagai sida ia kengebun getah benanang miat mayanya. Lalu maya tu kemarin MP203 Lubang Hantu mega Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi mega bisa nyuak ke bantuk maya tu ungkup komuniti di Rumah Panjai Rumah Budiat Nangabertiak di Lubang Hantu. Lalu hari baru agih belanja projek mesra rakyat PMR Yang Berhormat MP P203 Lubang Hantu kalai RM100,000 di suaka pihak mega RM15,000 ungkup J3K rumah budit Nangabertiak di Lubang Hantu. Lalu pihak mega RM5,000 ungkup Biro Indo sida di rumah budit Nangabertiak di Lubang Hantu. Jadinya berita-berita kena berkongsi ke sekali itu. Kita berperindang dulu tentang sebenarnya mendiang ke promo itu dulu.
2: This year man, YFM boleh didengar ke kita dengan gelombang angin 89.5 MHz. YFM, segulai, sejalai. Pendengar yang betong, sepau, jumpa ke pusat boleh didengar ke YFM Siaman dengan gelombang angin FM 99.5 MHz.
1: Tolago hari Meteo Sindora, lagu kedekombai, selamat hari gawai.

Okey, mari selamat kali hari dengan guys semua kita yang kebisi muda kami live jam di atas. Terima kasih alaban kita bisi dengan kami dalam program atau ke dalam awak ke sekali itu hari YFM. Kita nyokan nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 bakal selama nak berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Asal itu 27 lah. Tinggal betedai 3 hari dage atau 4 hari dage. Ndor kita dekang itu hari gawai daya ungkup tahun 2026. Trafik Suriaban kemari kiraya lemai kemari. Mayok kereta. Ya kedatai ngagai Suriaman, ya ke mulai kediri ngagai menua bukai pulai hari Suriaman. Jadi ngarap ke kita ya ke benua tengah jalan alun jam dia tu mai sebarang perangkap mengangkut, harap kita mujur mansang pihak megah mujur pulai mujur datai benduar ke dituju kita sore itu. Kita mulai selama ngalai hari ngagai Ellie Spencer, pihak megah Nita Sapit Kandau, Sandy Ann, pihak megah James Pengiran, pihak megah Hillary Jonas, Apai Lambai, pihak mega Sinon Edi, ya kebisa berkongsi kependerian dia, Boniface Ipi, ya Corina Ting, pihak mega Carl Wandi, Wellington Imai, siapa lagi, Felidris, Frederick, Rin, pihak mega Clara, Rose Liao, Rani Dana, Jeffrey Jeff, ya kesama bisa berkongsi ke pesan-pesan minta lagu gawai, pesan-pesan gawai, pihak mega pesan madah ke gaya hari, pesan meri terima kasih laban semampai merindang lagu-lagu yang kengelantang kati kami, mayo macam mega pesan sedar itu, lagi kita berkongsi dengan anak ke pesan-pesan yang kedi terima pesan inovati, hari balap ninga kebisik nampak ke pesan ba Facebook YFM, komen ba Facebook YFM Suriaman.

Lalu saya hari berita berkawal engkau kerabat diraja Selangor, engkau Perlis yang kediadang dekat nemuai medak festival muzik hutan hujan sedunia. Festival muzik hutan hujan sedunia. Tahu ke disebut megang engkau jako reputiah Rain Forest World Music Festival 2026. Nanti disebut engkau jako istana ianya menyitau ya. Kerabat diraja Selangor engkau Perlis mencemar doli nemuai medak festival muzik hutan hujan sedunia Rain Forest World Music Festival. Sidak dekat nemuai medak pengerami itu ialah dekat diatur ia ke bertaraf antarabangsa atau dekat diatur di kampung budaya kita di Sarawak bak Bandar Raya Kuching berengkah hari 26 hari bulan 6 nyentuh ngegai 28 hari bulan 6 2026 ti dekat datai nyalai kusapin menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerintah Sarawak yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu penemuai bangsa tok koya sidak Sultan Selangor piang mega Raja Perlis sebilik nemuai medak festival besar itu ti diatur bermenua Sarawak nyadi basa ti besai diterima menua kita Sarawak hari 2 bengkah kerabat diraja to ya kedekat dalam perambu medak festival muzik hutan hujan sedunia Rain Forest World Music Festival terdekat diatur di Bandar Raya Kuching ujung bulan 6 26 hari bulan 6 nyentuh 28 hari bulan 6 terdekat datai lalu pihak megaku ya festival to diadang dekat digolok kiraya lebih 23,000 mensia mayuah mayuah hari selama lalu mayuh macam penatai lalu tahun tu mayuh hage raban pop music datai merindam se mayuh nyang kaum raban pop music ari menua Mongolia Korea ngau Uzbekistan sama ngau dalam program tu ialah festival music hutan hujan sedunia 2026 jadi pemerintah atas panggau hari raban-raban pemusik menua kita di bisa mega datur biar mega hari menua luar antara bangsa kelimpah bisa mega ngatur program mandang kebarang serta penerang tiba kait rapiat ngau budaya asal biar mega kereban-kereban musik hari macam bangsa di dunia to. Okey nyata dek semoga berita berkawal ngau atur program pengerami festival muzik hutan hujan sedunia dekat diatur di Bandar Raya Kuching bulan 6 di dekat datai kita lagi nambah ke kita lagu-lagu gawai untuk siti lagu dari Puan Margaret M. Jalang kita lagu ke dikumbai Pulai Meh Ari Gawai pukul 2 kita berengkah dengan program Seruran Dikenang Nur berkongsi ke lagu-lagu lama.

0: pertama tentu nadai ke baru dengan program Serani Kenang Bawa FM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama dengan ke program Seruran Dikenang Bawa FM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalih hari.

Y el algo que trae más que comer laki cermin mata. Di sadak pinilili gawa ben nasib teruna. Kita ya ke baru motong cermin mata. Nya tadi lagu ungkap kita kelebihan ke orang laki. Ya ke baru motong cermin mata yang ke tegal umur kudah berinsur. Bisa ulau mimet kini nantu medak kini tentu kita dalam perambu dekat. Motong cermin mata ngambil kita itu medak age. Lebuah kita maca, lebuah kita nama tu mai perengkap ngangkut, lebuah kita miliah utai ke ngasuh kita berkena kamat mata kita itu lebih agak baka antah berau, baka nguliah ke bubuak di beras pulut, ya kedekat diatur, ya kedekat digagak kita abram nyerumak kita, ya kedekat ngagak. Nanti disebut kita jam dia tu kita agak tua tentu ya nyolawan nak dek tang tajap ya ni nemu yang ke dekat mungkal ya bab bulan ke dekat datai nadai ke nyolawan leban lebih agak diatur sidak ya ke ngemeran ke pengawal berjual ke tua udah mansau setung sidak ya dekat mandua baru agak tua bak tuang ya ke dekat bukai kita nyong kenang pengawal di rumah panjai nyerombak ri ya, gawai tu tang tajak pihak masang kita lagu-lagu lama jadi dah ke sekali itu mendiang ke lagu hari Andrew Lantiang kedai kumbai lagu Lebu Pulai Gawai seruran dikenang YFM Suriaman.

kaban belayan kita, keng antih kita, bini anak, laki anak kita, kengau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditok ianya ni dia ku ngai nak ngerah kita lebih bagi.

0: padam ke laban betai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap kami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai kayu guru gerai damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi Taban Perliman P202 Suyaman.
2: Ya, nyata dapatan dari Kaban Parlimen P202 Suriaman yang berhormat Dato' Sri Doris Supia Brodi pesan dari gawai hari ya. Jadi kita mega di Dinga. Mereka terima kasih selamat ngelai hari ngagai pada Eluet Ijau. Ianya pada kita hari gereja Saint Benedict Anglican di skim sekarang kebisik mendiang kita jam dia. Terima kasih pada selalu mendiang ke YFM. Dia tu agak mengkang kau YFM Suriaman. Jadi ngenang sida di Saint Benedict gereja Saint Benedict skim sekarang. Empat lama ujung minggu tu tadi sida bisik mengatur program mantar gawai tau ke pragawai Saint Benedict Church di skim sekarang. Jadi kita nyendia ke lagu-lagu lama ke sekali itu mendiang ke lagu hari Mira Adam, lagu kedai kumaya, pebayu sulu, nangkan kenyak sebedau kita ya. Mendiang ke lagu hari James Sammy, lagu gawai mengat tau, aram ngintu hari gawai. Kita mendiang ke dulu lagu hari Mira Adam, kedai kumaya, pebayu sulu.

Nya tadi lagu hari Jam Semi Aram ngintu hari kawai. Jam Semi itu nyoka bakal nyawa niang Michael Jeman. Tajak pen pihak kita bisa mengganyi dia ke lagu hari Michael Jeman ke dikumbai lagu selama hari kawai muka. Tang kita ya ningak ya lagi al. Nyong enang kita ke ngintu hari kawai udah tan bobo kita balap ningak. Ukai bobo ikan, ukai bobo daiknya ya. Bobo tuak. Suhagi kita laban aku medam media sosial dalam kandang 2 minggu ku dah tau ke berengkah hari bulan 5 tu tadi mayuah peninggal kita mayuah mensia mayuah udah nyimpan air tuak ngagai butul napis air tuak. Jadi kemaya hari itu sida nada ngena ke utai kedai kumbai kita kerban kedai kumbai kita bobo tuak. Tanpa bobo tuak tu utai kedahnya indai kita suah ge ngena bemban bisi megang ngena ampolo bemban dia nyam baka seluak tajak pen pihak ya diberi panjai ya ke nya meh kedai kumbai bubu tua nya di jam ke dia to ente aku age kena nama to perengka kedai kumbai bubu tua jadi kemaya hari di pedah aku ba media sosial mayo age mensi mayo lebih bagi kita ya ke ngemran ke pengawak begagak ketua nyerombak rigawai to ngena penapis rampang teh. Dia ambil ngena atau megak sitik yang ke ditemu aku baru ngena nama tu pengawak air balangnya. Namun kita bala peningah pengawak kepanjai bawar ya ke desuah. Ya ke suah dia kena menyadik kita berbangsa Melayu, menyadik kita berbangsa Cina, ya ke suah ngagak air balangnya dah. Pengawak air balangnya kan kan kode. Pengawak air balangnya bawar ya panjai nyak ke suah dikena mensia mayuah. Ya ke depan aku bawa media sosial tu bala peninggal. Ngambai air tua hari tuang tua lalu pihak mega dia tu suah gi mensia mayuah ngaga air tua hari tuang. Ngaga air tua ngena tuang kayak hari tuang salah. kita ngenang lebih banyak basentang ngawak tua ngagai kitil tau ke ngagai tuang bukai sebedaunya di irik kita ngagai butul laban di temu aku ngawak dulu ngagai kitil dalam ya nama tu semalam dia dah tuak kita dekat ciru lalu berok ya dekat di pedak kita ada baru sebedau kita misah ke ngagai butul ngambil ke lawa ge mai tua kita ngantak ke pengabang ke dekat datai ngenang kita ya ke dekat berancau puang 30 sekali kena 31 bisik sekena 31 bisik tebal lagi 30 lalu 31 berancau penuh tentu ya kita bisik ngayan ke piring di kena kita ngagak bungai tawon nyak jakok kemak jakok asal kita berkawal ngau sekedar hari rintai program, rintai atur kita dekat ngerami hari gawai sekali kenyak gawai, gawai besai nyerobak gawai dayak. Jadi tahun tu gawai dayak ungkup tahun 2026. Kita berperinah mendiang ke lagu hari Kristina Suntai kedekumbai tusah ati tinggal nuan sebelum mendiang ke lagu hari Wilson Empeni joget selamat hari gawai.

Ya, nyata de lagu ke penudi dalam program seruran dikenang kita ke sekali itu lagu Harry Wilson Empeni Joget Selamat Gawai Dayak.

0: klub aku, klub ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, ngau bala kapan pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar pelayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Ya, bukulai mana kita ko ya? Dalam kita yang ngatur sebarang pengawal kelebih agak pengerami. Ngambil ke pengawal kita dalam kita bukulai mana? Segulai sejalai. Ngau kerjasama ngawakan diri. Tentu ya program kita pengawal kita lancar dip jalai ke berengkah diatur. Nyentuak ngagai tembok diatur kita. Jadi nama program atur pengenami gawai kita tahu untuk balap ninga tahu kunci ngagai Facebook YFM Sriaman tinggal ke baruang komen dia. Aku berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati dari balap ninga. Jadi sebengkah tu yang keterubah data dari Mary Jalo Ujo. Selamat hari gawai nuju nuan koya. Selamat dalam semua pengawal, selamat mujur berjalan semua pengawal. Aku tu hari suang minta main ke lagu Buka Pintu Buka. Dituju ngagai nama tu mungkin siat. Dituju ngagai Ara Grace Adam. Pihak muka kaban di Pakan. Miri Ubun ngau semua peningah. Pihak muka kaban Facebook yang kengelala. Balaisan di Sebangki Panda. Isan Basrikai. Isan Inik Dela. Michelle. Ngau semua yang kengelala ya meh. Ngelala Mary Jalo Ujo ngejoko pesan harap kita semua gerai nyamai lantang senang ngintu warga wadaya murah rezeki dalam tahun kedekat data itu goya gawai daya tahun 2026. Venus Jonas nyatpa kita itu meri selamat ngelih hari selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih hingga kita ya ke merindang kami hari Radio Sri Aman ko Venus Jonas. Jadi itu pesan dari Alice Spencer. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Mambam gaya hari kami di Paku Sepawah Dito. Agi mambam kini kita di Sepawah Dito. Harap ke kita mujur meh dalam semua pengawal. Kalau pihak mega gaya hari tahu berubah mana, ngambil ke Nadia Nanggol pengawal kita muak ke ngalih hari di Paku Sepawah dia. Nita Sapit Kandau, selamat berjalan ke pengawal Genuan di Konti dia Koya. Panas gaya hari kami di Seluai Sebuti. Minta tebah ke lagu gawai. Kena merindang semua bala yang ngelala. Nangira jawah sekali kenya semak ko ya. Ngau juga pesan harap ke terperindang. Ngaliah hari itu. Selama gawai nuju kita semua. Jadi pesan-pesan bukai. Ya kena kenatai dalam program setengah jam ke penudi. Terima kasih pesan ko sekali itu. Ellery Jonas. Selamat ngaliah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat dari gawai ke dekat datai. Hari yang menua kami di Serikai di itu. Jadi kuya yang minta lagu dari Ricky L, Kumang Gawai, kena berinang semua peminat YFM Sri Aman. Selamat gawai bagi semua kita, ya kenglala aku, bagi kita sebilik DJ, harap kegerai lantang, biar mega mujur dalam semua pengawal. Seberapa kita mendiang ke Siti lagu gawai, tu pesan datai hari apai lambai. Selamat berjalan ke pengawal Genuan, minta tebah ke lagu Ricah Gawai, hari Ramles Walter. Dia kena berinang kawan Facebook, kawan WhatsApp, semua yang kenglala. Ngau juga pesan selamat hari gawai dari aku apai lambai. Nya sekedar pesan dalam rintai ke terubah di kunci. Lagu kedesdia, lagu hari tamdian, lagu kedekombai joget lalau pulai gawai.

Ya, berlomba-lomba itu bahaya ko ya. Nanti berlomba-lomba ke pemansang bak kena perkara di dunia tu nya badas besmek ya ko jako iban kita. Jadi kita mendiang ke lagu hari Daphne David ngau kening asan ke dikumai bebiau hari gawai.

Go kena kumbai babiau bari gawai. Dia ni David ngau agan yang asan. Ya kita kena apa ngawa babiau tu balap ninga nyerumak kita ya kena kak ngatur pengenami kawai daya to tu sebengkah main ya ke ukai main kebenar ya adat asal kebenar ya ti di pedak kita suah di bantai ke tukang biau nyerombak di gawai okey semina nyumbak di gawai ke menari bala peninga nyerombak kita ya ke nama pansuat piring pengawal biau nang sige di pansuat ke di bantai ke kita jadi pengawal biau tu kira ya sekedar dari adat kita ya ke tahu di kumai tu sah longat dipelajar ke tajak penpihak munyi ko kaban aku bisik ke sekedak kaban to kira ya kita arbat to arbat kami to bala peninga ya ke landiak bebiau baka kaban Facebook aku Albert Daniel di Sibu baka siapa lagi pengajar Wilson Indian di Sungai Amang Kapiat asal ya orang Sri Aman pengajar Indiannya baka kaban kulio dini Mr. Leo diam jato pia mega kaban aku kreno parita ianya di Sebuya audien sama belanggau ngagak nyematan batang lupar satu kaban kita itu ianya Mr. Bondan Imai ia mega siko kaban aku ia kenemu pengawak babiau nyalai ku sidaya tenuan dekat nemu tulis kenuan tau ketayap nuan ba kertas print out lalu hafal tau ke sebut nuan belama sari-sari dalam nuan kebisik limpang pengawak baka kita kemaca buap dah jadi ada nuan oleh ingat kenya ilak lalu pihak mega di kerban media rama baka YouTube gagak kita gigak kita video-video orang berbiau dinga kita lebih agak kita ya ke belalak laban dalam kita rindu ke pengawalnya tentu kita dinga ke sebarang pengawal yang ngelantang ke hati kita ya ke dikerindu kita dia dinga nyentuk kita tinduak terus bengkah muka cara belajar ke main asal baka pantun baka berbiau baka mengap baka beramban sekedar jalan ingat ke ya pendiang ke kita pedak kita lebuah kita ngetub lelak lebuah kita santai ko jakok kemai hari harap ke tahun tu aku bisa baru medak kaban-kaban aku ya ke rebak kumpul berbiau nyerumbak di gawai tu nanti pengawak ya berdarak miring nyak pengawak ya ke nyamai dia pelajar kita laban pengawak nyukai siko kita nunda ke sepiak kita, kita nunda ke sepiak kita, berkeni cara, berkeni utun piring menua, menua sitik. Lalu bakal adab kita menua tungak ke Sri Aman, tungak ke Betung tu, nak sebaka yang ngau tusun piring tungak ke Batang Rajang, tungak ke utara, tungak ke tengah. Utara nyokas sebakang kita dibagi menua adab kita, adab ke Betung, adab ke Semanggang. Bisa lain ya ketebal lagi lain di menua adab ke tengah hari ke diperhati kaku kita terus berkongsi ke pesan bukai di balap ninga hari Boniface EP ya hari selepian ngali hari toko ya minta main lagu hari Ricky L sida ya sekaban lagu gawai ku ya segelas air gawai dikena merindang orang kengelala aku tuak tua gena. Tua sekali kebiak ko Boniface EP ya. Tu peninggal kita hari selepin ngali hari tu minta lagu gawai dari Ricky L ko ya. Lalu tu Corina Ting selamat berjalan ke pengawang genuan selamat hari gawai minta main ke lagu dari Florence High ngau Roy Jilum. Nunu tekura maya gawai. Nunu tekura maya gawai. Di kena yang merinang di empu pihak kekaban ngau semua peninggal wayai pemiban. Baka ke Sarito selama hari gawai ke dekat data yang ke semua kita lalu sitik tu data hari nama pesan sidak belah peninggal tu kurang lebih sebakar copy paste kah? Okay
Rosliau ke Skeleto, selamat menjalai ke pengawal, selamat gawai, minta tebah ke lagu Ari Anderson ngalai ngos Wailin induk berbari gawai. Kena yang merindang Jessica Itan, Gindal Landi, James Anyau, Emilia, Amy Richard, ngos semua yang kenglala, bala kaban, bala ipar, bala anak, bala menyadik. Ngajak pesan selamat gawai gayu guru gerai nyamai bertuah berlimpah hari tahun ke udah. Tu lagu okey lagu. Pesan dari Rosliau, pesan gawai hari ya. Kita mendiang ke setiap lagu hari Ruki L, Sima, Jessica Timah, Ngau Gilbert, Gawang. Lagu kerikumai selamat ngintu hari gawai.

Ada lagi kak pukul 3. Kalau pukul 3 bakal selama ada kenyuak ke penuh 2 atau ngagai YFM Kuching baru sedang terus ke program pukul 3 hari YFM Kuching ke program rentak ngalih hari. Lalu pihak maga di YFM Miri dekat Babale Nyawa ngagai Jako Kayan Kenyah meniang ke Perkhidmatan Kayan Kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Tuan akak mengulai dengan aku Ibin atau ke YFM Seriaman. Ungkup 27 hari bulan 5 2026 kita melekat ngau kita bala peninga mendiang ke lagu sebengkal lagu kawai mega disada ke Stephanie G Sherry pian mega Pet Mimin. Jadi minta ampun bala peninga semak tadi bisa terkajuk salah jakok sekelanjur salah utai tabur aku sepemanya ngau kita tadi lalu pian mega harap ke semua info ke dipkunsi ke kami ngau kita tadi. Jadi ke penerang penemu tambah ungkap kita sore itu pian mega baari ke dekat datai. Salam saya dari kami di YFM Suriaman bertemu baru kita bawa ke bukai. Lagu tu lagu kedikumbai polai gawai dewai. Siti hari lagu baru lagu gawai kita di YFM.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Noa Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja ya. Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh. Lalu ke 14

0: program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Iya, 3 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngalih balap pedinga. Ya, terima kasih Kang Kenwan Steven. Kau udah mengelain ngalih pedinga kita bawa ngalih tengah hari. Jadi datang bawa aku dekat mengelain kita 3 jam. Bawa rentak ngalih hari. Dia tu nyentuk ngalih pukul 6 lemai tu lagi. Ya, lama pengawal jam ke dia tu balap pedinga. Udah tentu pelabak aku sekedar hari balap pedinga kita benar-benar terjalai. Mulai keririk ke menua, bayaknya hari kucing ke Seriaman, pihak Megak ke Bertuang, Sibu, ngamnu-menua ke Bukai, lalu ngarap ke balap pedinga kita ke benar-benar terjalai. Harap kenyaga penglikuan hau, berjimat kita. Lebuh mulai ke direk ke menua. Laban sidak di menua nganti kita ngau pengagati yang nengat ngelak ke sidak ya nganti ngai matang. Sama-sama likun bak jalan lun belubah serta mereka sama-sama berbasa ke direk lebuh bak jalan lun ya. Titi undang-undang jalai alun mereka. Jadi ngagai bala peninga kita ke benua nganti bala anak, bala menantu pihak mereka. Kalau pelayan suku juru ngarap ke Sabar ya. Biasanya udah duduk berkaki lima bala peninga kita di benua pesisir. Lalu ngagai bala peninga kita anak tu sati untuk semak bala menantu bala anak nak boleh mulai keririk ukatan tu tahun bukai kau lapan gawak kini ya kemudian lagi sila ke gawak perintah ke nak boleh gawak bakal kami tahu nak boleh sampai lengis ya nanti sampai lengis nak bunyi radio pihak mereka nyu begintil kami ya bagi dua ya ya ke udah dibaginya setengah kami yang sudah mulai kedirik gak ya. Lalu pihak mereka ngarap ke semua bala pengelola program kita ke sudah cuti likun datai abah rumah ya. Lalu engka sekedar dik yang benar ninga aku kucah-kucah jaga penglikun kita nyangkuang kami ke tinggal tau jadi kami ya ketinggal tau ngelangka uliah merinang bala peninga ya. Sejapan nak uliah begawai tahun-tahun begawai 4 tahun bukai kau begitu gintil meh nari kungau meh berkenyak kau balas serada pulis nanti sampai lengis sampai jaga penglikun deh ya kita berperinang dulu ngau lagu peringat sudah kita ingat ke berita kerbaik menteri lagi pukul 3:30 pukul 4 kita berpantuan kau. Kita ke Bedaupul mulai direk ke menua atau ke kita berumah panjai kini bisa mendiang ke kami berpantun dulu kita lagi ya. Jadi pukul 4 pukul 5 ninga ke berita nasional 5:30 ninga ke Randau Ruai.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

Ia berkongsi gaya hari kami di Bandar Raya Kuching. Cukup panas sahabat luar dia. Jadi ia sekedar di bala peninggal kita yang ada ke jalan luan ku ya. Nak tentu skut engkau mencia banyak ya. Mereka selamat ngali hari ngagai umin mulai keririk ke kapit. Yang ngagai kita bala peninggal. Ngapai jalan ya luan kita mana ya. Sampai tentu skut. Nyangkanya angka ujung minggu tu kini mai orang mulai ke diri terus kedaknya milih sari tu pilak lusak menya ya. Jadi ngaga kita ke benuang bertatua atau ke ngaga penganan cara semua kini ya. Abah sebelah ruai jaga pi kita ya ana mindah. Tutup lapi yang tak kami dah kian kita takut ke rumah angusnya utai kenangi. Nah, kelebih lagi rumah panjang ya. Lalu pihak megak engkau kita tu tadi bertunik bergagai nak ingat kapi impai tutup. Ha, lebang gawak pangan diri atai. Tentu ke semua pengelikuan patut dikemerat ke dulu.

0: tiga ngali hari. Ya nyelip berita tu peninga berkawal ngau maraton Bintulu ya. Kelebih lagi kita ke Rindu Belanda kelebih lagi ya. Siapa Rindu Belanda dengan mana-mana kelebih lagi kita ke dia di Bintulu. Kalau maraton Bintulu 2026 dekat dia tu kena 2008. Tajak apa lagi lemak terang tu patutnya dia ke direk ke kita ya. Jadi pengawak tu disadang dekat dipasuk beribu ikut orang hari menua tu ngau orang hari menua luar mereka. Jadi pelanak tu dekat berengkah serta temuk pada bilu lama Bintulu. Pihak ko penerang Ketibansut General Manager Upil Pemansa Bintulu BDA Datu Muhammad Yaakob. Mereka program ke sekali tu kebenaran dekat di tambah ke ngau jalai baru peringkat guna ke mana lagi ngau atu program ke nak ngameh ke rampak menua megak ya. Jadi program tu megak dekat nyerangkum kategori maraton penuah 42.195 kilometer, tengah maraton 21.1 kilometer, 10 kilometer ngau 6 kilometer nyak kategori ya. Jadi kagak kita bala peninga ke Rindu Belanda mama ke tau ngau masuk tau register ya. Jadi kita terus berperindang
1: udah datai ba maya kita dekat

0: scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi demi akan julut ba sisi 2026-2027. Scholarship ba Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant nonona ngau ke buka itu miawa dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kenuri kena hari 5-29 dan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya ba section scholarship nombor 082-442686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta KC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Ya, peringkat maya lah tu aku mai kita dengar ke berita ke dekat di kunci menteri hari kapir. Hello, Nti.
1: Ya, hello, GB. Selamat hari. Satu baru.
0: Ya, selamat ngale hari. Nyulai ya. Lagi tu. Pagi tengah hari tu.
1: Ya, laban, ya, nyok, meh.
0: Bukan namanya. Laban ngasal kita nak pulai deh tanya
1: Nti. Oh. Sino mana?
0: Sino, katakan mampu dalam nanti.
1: Aku tu mina pemisi sepakar ke AB, mina pemisi hari besai. Dan saja pihak laban menua ke boleh dilawak, nak jalan alun, nak rasai ke? Boleh ke mulai ke impu
0: nak biar ya? Yang laban rasa jalan apa bak ke menua kita ni?
1: Ya, betul-betul. Ya, meh.
0: Ini menua nanti?
1: Menua kumpul kebenar ya. Aku tu orang kat dan di amo orang besai tuai tumpu orang tawau akhirnya
0: au tawau au
1: ya de ba pasar itu aku namanya baru maringgit dia rumah panjai dia
0: au
1: mayo rumah panjai dah
0: au kati ke gaya jam ke dia tu ari ke diperhati ke tuan kita bakapit
1: nak ni gaya au belabu hari kemari namanya udah berupai dah perasaan nak ke jam nyengganya balon udah pulai ke pemisi turun berbeli ke barang udah bisa aura bunyi kurang leh orang gawainya tajapan teh bakal suka kita itu pelan dia berkenalkan express nen berbelah wap dia kita ningal trumpet express dan dia tu laban ke udah datang jalai pemasang udah nyengkang datang yang menua nih berkenal ke kereta. Jadi ngarap ke sama berjimat meh berarti ke pelikul derimpu lebuh ketak ke deriba pulai sama ke aku benda namanya lebuh turun ke Sibu kapit-kapit Sibu ketak ke tengah terlalu sama sabar berjimat jaga pelikul derimpu pelikul nora bukai ke tengah terlalu tapi ayah Gaby
0: iya terus ya. Berita dan
1: ngalah berita nak hari aku di kapil lama kita nemu pemisi tu nu dah datang GB nabi ayah aku pes perintah kira ya nu dah nutup ngetu dulu ya bukan nutup ngetu dulu ilah bisik baru berita bukai laban pengawal KCF bagi menua kami di kapil udah majlis penangguhan udah diatur lemai malam hari minggu tu tadi 24 hari bulan 5 2026 Batang Square yang di dirasmi ke Yang Berhormat Dato' Jepitan Jamin Anak Unyat Adun In 63 Bukit Puram kiraya pukul 7 lemai dia masintah pengawaknya mayuh maka Yang Berhormat Kedatai maka Yang Berhormat Winston Yabung Ijang dan maka Yang Berhormat Nicholas Kudi dan maka pemesai-pemesai kebukai sama bisa datai maka Yang Berhormat Dato' Winston Uga maka sama datai nguluk pengawak ke bisa diatur masintah Kapit Culture Festival kalau ini lima sambut ke cukup mana Gaby nggak mengapa tinggal main wah kelimpah malamnya mereka dia tu pekit kumang bagi menua kami di Kapit jadi bah sentang utai ke bukai nanti kita berhati ke Gaby nggak mengapa tinggal main wah nanti kita itu nak agak kue main wah agak ketunjuk-tunjuknya ne air tua pen sudah tahu dia abas bubu ne
0: sudah ngomong sudah apa
1: udah ngel naik ke rumah panjai udah.
0: Ah, oh, kendi gaya ya.
1: Kemari rumah ya, mata segi ada to, nyepek ya.
0: Asal Lucia dulu nyepek kita.
1: Iya, jangka aku udah ge ya dia bakal nawit.
0: Laban ana ngiga ya ade.
1: Ah, nyame ayolah kita berkunci baru ke berita kebuka bahas tentang kami di Kapit. Kita ngante laban pengawak ke dia tu dalam kandang bulan 6 ke datai. Bagi menua kami di Kapit 26, 27, 28 Sarawak ku sayang kita ngante berita berkini katu program tentu yang nak jauh buat menua-menua kebukai laban atap ke nua ngatu pengawaknya bahasa pihak Dewan Sorahnya sikit udah berlabuhnya
0: udah deh kakak
1: udah ya ilah dekat nama berita ngau nyemata kita berkunci lebu hari ini semak ge ngaya dia tu sikit mood gawai je gawak
0: iya ngaya lemunyi kedai
1: iya awaknya meh utai ke di kunci aku bawa ketai ke sekali tau gini pinggang menggap dengan mayu harap ke sama berjimat kita ke pulai kena pulai nah ngawak ngabang mayu hari besai tapi ya
0: iya mahan berapa hari nya 4 ke 5 hari ngasih aman punya
1: kasih aman.
0: Oh ya.
1: Ya. Ya, okay, terima kasih ya selama hari gawai.
0: Iya.
1: gayu guru kerainya mai.
0: Ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Ya tadi kaban aku menti sigi hadi kapit ke berkongsi berita dari kapit. Ah, nyak Umian berita kita di kapit Umian. Umian mada ke diri nak sabar kat latai bak rumah panjang ni kita kebumpu ke kaban belayan Umian tau. Ah, ngarap ke basuh kaki lagi kaki Umian lagi au.
2: Frequency IFM di kapit 94.3 FM.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai. Ya.
1: Ha. Bersama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentang Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: www.yayasansarawak.org.my. Tautannya apa section scholarship nombor 082442686. Yayasan Sarawak, ketegap anak Sarawak, jemahilah.
1: Ya, tinggal 10 minit lagi alai kita dekat bergulai bak program Maram Berpantun. Ya, tentu ke bala peningat kita ke Kak Pantun dah di TC Radio. Teman kita dekat berengkah nalamak lagi ya. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Lepas kita sudah masuk mood gawai. Jadi terus segelas jalan ngau kami bak YFM.

0: Dengar ke YFM. Saya mulai Sejarai.
1: Ya udah, lagu air yang saduang hari pilih jabu kita dekat bergulai program Aram Berpantun.

0: program Arambe Pantun YFM.
1: Manyo amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang, anak ngasuh putus teberusai. Dalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, lapan ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Peribu kereta anak nak berkiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Ces, Ria, kenapa anda tidak mereka cuma makai? Tumu pagi ini Sabtu kuyuang, sele hari, seuran kicap hidung.
4: Hapui, kicap. Ai ciro di naga seribas, ukai aku nak malas.
3: Yes, pecah kaca belah gelah. Tau ya, tumu aspirin 16. Ya. Yeah.
4: Akhirnya pedih jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia.
5: Agi belalak dekat berpantun, haram main hingga ke program Aram Berpantun bawa rentak ngalih hari di YFM.
6: Sayang sekoyat dong.

0: Malam berpantun merengkan Dato' Nyentuang agai pukul 5 lemai tuan lagi. Dua arus telefon terbuka dengan agai bala peningat kita 082-258-634 atau 082-258-633. Yang harap ke bala peningat kita nusun pantun dengan mana ya. Nak lekar jakuk ke meruan. Nyamai didinga bala peningat kita ya. Aku bagi menenang sila ke benar rantu jalai mulai ke direk ke menua. Ya, bukalah dengan peningat kita ke terubah. Hello.
1: Hello, selamat
0: hari-hari.
1: DJ Kat yang
0: kami ni. Ya, siapa tak?
1: Ni, Neng Lalai.
0: Jessica Itan. Lawan nyawan wan ngau kero lah saya sama.
1: Agi ngak
0: ya.
1: Batu benar.
0: Benar apa bau nyak kaku. Okey, jadi tua nuan tahun tu.
1: Ngadi.
0: Aw sebab ngak kaku wan ko.
1: Ndak, amannya mama aku rinya.
0: Aw pian nuan pun nan mung ngak tua.
1: Mayu banyak lah, mayu panteng ya ada di JK sayangan.
0: Mayu kah? Aku leban nak kalah ngagak aku.
1: Leban yang lain bunga agak tua kami gel ni saya lu memata ke ngagak dah. Mana nak boleh mai buah sambal limau jari ke basuh melia. Ya. Naik
0: ke macam kurang.
1: Ya. Nak mai mana benda kan cuba lah lah kan cuba tapi saya cuba kan ngajang ni DJ lah.
0: Kau tahu nanti penanggung kan?
1: Tapi lah ilah lah benda dia tu lah.
0: Okay, tuan kita.
1: Okay, dan mari sama kita main ni DJ. Bilik lah ngajak kau boleh risin baru apakah lebih hari ke udah lah. Dan dia kita semua dah. Okay, tonton untuk menuju semua. Menitu ya. Bajik amai anak temuai. Duduk tengah ruai ngiru kupi. Mari selamat mintu hari gawai menuju kita semua wai. Ngajah ke boleh manyo rezeki bakal ke udah di samping. Meja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya peningat kita Ari Bau Jessica Itan. Ya, kita tunggu yang agai peningat kita. Hello.
2: Hello, selamat ngali hari ini. Jespin tu, hari Sibu Jaya.
0: Okay, Jespin. Nama berita, saya tahu Jespin. Nanda ngapa bubu, wai?
2: Nah, di tu, wai. Lepas bubu di tu.
0: Pesuak pelama. Pantai pelama, dia.
2: Pantai pelama, dia. Pulai rumah panjai, bisik.
0: Kau, di Sibu Jaya, dia. Nanda, pihak, suntuk.
2: Bisik di tu aku ngai berjalan goreng.
0: Ngai ke panti sekali.
2: Maya malam santuan mak peyang tu hari nyak suba jamnya cukup dan ada masa.
0: Terus kelihatan.
2: Dengan mak peyang kirim selamat hari gawai ngagai kita sebeli wai sulu ya udah. Ngirim kaku selamat gawai. Munyi tu ku pantuan aku. Dengan mana yang mak peyang. Kau ai lubuk. Kau kai tantanga. Nuan madah ke dire ai bise dalam teluak. Aku nak tu mangang rapat nyawai mangat dak bisa. Jalai-jalai ke Brunei. Ngetu desria ngirup mintai. Aneh ngiga aku kita wai. Laban gawai tu kak datai aku kak pulai ke rumah panjai nak labang. Nyak dulu ni, mereka sama gawai ngagai nuan ni, nak pulai nuan.
0: Nak dai, ngetan kekuta tu.
2: Tapi jaga kiam. Lagi bantuan baru kata bisa mereka selamat hari gawai ngagai. Nuan ngagai semua berapa pantuan ngagai balas dapai kilat rahim mak cagat mak piang ngagai semua-semualah berapa pantuan aku merib saya terima kasih lalu boleh dial sekejap aja okey terima kasih min gerai dia tu min uliah ngau ngabah bubu
0: ya man ngujai mah
2: au
0: okey nyajak
2: terima kasih. Mayu-mayu.
0: Iya. Yeah. Eh, aja supaya nari ya si Bu Jaya. Ya enggak kita di si Berjaya mulai selamat ngalih hari ngagi kita Dian ya. Aku bagi kita ke mendiang kami ngena RTM klik. Nak ngena radio kini jam ke dia tu kita ngui yang ngagi peninga kita ya ke sekali tu. Hello. Ah nak mujur nguji baru telefon ngagi kami ngagi kita ke baru dekat nguji bepantun. Ah nada salah. Tahu bepantun ngau kami. Nada orang Najang ya. Hello. Hello.
3: Hello, hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Suara bayang tasih ya.
0: Au, Rosliau.
3: Au, au.
0: Au, nama apa ngau Rosliau nya bergerak tua utai dia Rosliau?
3: Nada ini lepawak.
0: Engkau, meh. Engkau benar ngawak kaku.
3: Dari. Tunggu aja,
0: tunggu saya. Dia amatnya, nampak kediri aja di rumah na.
3: Aku ada anak ngebulai.
0: Aku
3: banyak.
0: Hello.
3: Boleh cuti keluar.
0: Aku tahu untuk kediri aja menyentuh kawan na.
3: Aku kediri meh. Aku dah ada ini sih kediri
0: macam saya. Nampak minyak macam minyak aku tu nyombak kediri minyak la.
3: Bok
0: yo. Ya, nak nak kau kak kau ngau mana?
3: Kau.
0: Kiri dek, nyal dek ime. Oh
3: ya, dek.
0: Nupai dek dek. Nupai dek dek kak kau
3: ngal. Kau.
0: Bisa utai empat.
3: Kiri dek nyal dek. Kiri dek
0: nyal dek. Kau, bisa orang ngau ngabayang lagi ne. Aau. Anak tu saya hanya. Dan yang lagi bisa ngau ngabayang. Okay, terus kena. Terus kan
3: ke bantuan. Aku mari selama gawai ngaga no ni si.
0: Ya.
3: Harap bergerai nyamai kita kayu burung beli betuah beli empah hari tahun kuda. Tau punya bantuan ku cubah. Tak isi bantuan ku tau. Salah ikan seluai cukup nyamai. Nanti digulai daun pasal. Aku mari selamat hari gawai. Ngaga semua kebeban sadaya. Jadi tentu diri itu deh.
0: Nau.
3: Bagadai-gadai ngelayang sungai niti jematan patah di tengah. Nanda kediri datai di seberai labuah kai anyut kilik beloba-loba.

0: kilat. Ana temu nungak benar dia dia apa kilat ya. Apa dua lama apa dua nak berpantun. Ya, mulai ngapa dengar kita. Hello.
1: Hello. Hello,
0: ada muka. Oh, jawab ke Mimi ada radio, Janeng. Nama nyamu berbalut nyawa, dek.
1: Oh, dah. Padam ke sekali.
0: Padam ke sekali. Oh, okey, Janeng.
1: Oh, punya tahu. Pasal aku sungai. Boleh lepai. Ngau betul. Dia tahu kita, wai, berbuah ke punya gawai. Dia tahu kita, berbuah ke pegawai. Ilo man saya nanti mabuak nyapak ya mabuak kaku tinggi salah antara pak saya ke sungai boleh ikan anak jual dia tahu kita maya gawai urino mabuak nanti nyapak urin nyapak nanti mabuak waktu banyak ya
0: okey nyajak
1: kalau nyajak
0: ya kadang nak jangan punya banyak nanti mabuak. Ya kita ingat tu nak lama kita berperinang dulu ngau lagu peningai ya.

0: Kita lagi nyawat kangau hari bala peningat kita. Hello.
1: Selamat malam, Kak. Selamat lemai, darah.
0: Ya, Robina. Robina, pantuan kita.
1: Oi.
0: Namanya tak ragu, Robina.
1: Tak ada galik.
0: Okay.
1: Hari bilik pansut ke ruai. Datai dari ruai orang lo nanya kenama. Aku merik selamat hari gawai ngagai nuan wai ema. Itu sitai ge. Nurang ke pasar makai laksa pulai ke rumah duduk di ruai. Ngagai nuan wai terisa. Aku merik selamat hari gawai. Terima kasih ada Rabi pantun baru.
0: Ya, okay. Nyak tadi pantun gawai nuju kak baki ya Robina. Ya, kita lagi ngantik bala peningat kita ya telefon ya. Nak ngiranya di Sarawak, di Nanjuang Pan, kita tahu telefon kami di Indonesia kini ya. Hello.
2: Apa duam kau? Apa duam? Dini kau?
0: Okey, terus ke dia apa duam?
2: Okey, apa duam? Tentu alam punya semua. Tumuh pagi, Nurul Mandi, Kenanga Sungai. Aku beri pelamar gawai untuk dengan buah anak dan siapa pengadiri.
0: Ya.
2: Ya, apa yang lainnya? Okey, terima kasih, Jay.
0: Ya, kita bisa pedum, ya. Ya, bergulai dengan peningat kita. Hello, mulai selamat ngalih hari.
1: Hello.
0: Ya, selamat ngalih hari.
1: Sama-sama. Selamat hari gawai.
0: Siapa enggak aku beranau?
1: Keroto, dari Sungai Asap.
0: Oh, ke Urah Sungai Asap. Bansi, bansi, Kerol?
1: Okay, kenyah.
0: Oh, laban nyak mah kaku. Nyak aku nanya. Oh, nama berita kita di Sungai Asap?
1: Mana?
0: Okay, terus enggak pantun?
1: Oh, aku mari malas pantun ke Paituai sarinya tau. Aku tak nemu nama ya.
0: Ngau.
1: Hari gawai udah kak datai. Menuan-nuan-nuai amai hari ni penatai. Ukai aku ngai ke laki tuai. Aku pan lama udah ngiga amai. Siti lagi. Warna merah, warna kuning. Udah kanuan sulu bisi tawing. Aram tua ngaga pasal kucing. Ambil meh aku jadi ketawing.
0: Okay, nah. Amat. Nuju siapa nya?
1: Okay. Nah, dah nuju siapa-siapa.
0: Nau, ni mu nuju jana yang kini.
1: Sigi rindu hati.
0: Nau, amat. Okay.
1: Aram kita ke pasal sibu. Kita pulai meli buah duku. Badi ni nuan dia tu sulu. Aku nganti lelengau nuan selalu.
0: Aman.
1: Siti je. Malam gawai kita ngirup air pengayu. Aku ditu nganti nuan sulu dikesayau aku. Udah ke nuan sulu bisi orang baru. Aku ditu meruan nganti nuan selalu.
0: Aman. Ya. Yeah.
1: Siti je. Aram kita ke pasar Belawai. Kita ke Belawai nyambut gawai. Badini menuan-nuan amai. Tajak panuan ngai aku sigi datai. Nyaja. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama, Carol. Okay, nyak tadi peningat kita ya. Hari ngasap ya. Ya, kita mulai openingnya kita ke sekali itu. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus nggak pantuan,
1: Nurun ke tanah masjid mencerwak, pulih ke rumah duduk di ruai. Udah sedia air tua, maya kanya buat hari gawai. Tanya, sudah nanya sudah ya, tuh, Dara.
0: Pantuan tanya, nah.
1: Tuh, ke, Dara. Duduk atas lesung nginsel rukuk tamat ke bilik berguai-guai anang meh selalu runggu maya nyambut hari gawai. Terima kasih, Dara.
0: Ya, nya tadi Robina ya, pantun lalau mau pantun tanya. Ya kita mulai kompelinga kita ikas sekali tu. Hello.
3: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Apa kilat nan mau nak?
0: Oh, apa kilat? Oh, okey, apa kilat? Malas pantun.
3: Sama. Aku nak membalut diri nak ngelalau nanti ya.
0: Nah, anak-anak
3: lalu pengen hari gawai tu.
0: Adik anak udu tanya adik. Katika
3: adik
0: malik-malik ni.
3: Madah ke si konyen tadi aku ke menuju ke pantuan.
0: Adik okay.
3: dia tok lu dah gawai lah dah lagi.
0: Apa ni?
3: Okey,
0: dengar apa mana?
3: Sebab aku pantuan aku mari selamat dari gawai dan kita sebilik ni semua. DJ Radio Sarawak. Peminat tau. Start pantun tau.
0: Pantun dia meh.
3: Jadi muri hujan lemai. Raga angkata nganti hujan. Ku beri tabi selamat gawai. Tahun 2026. Pantun ujo ini rian seduai. Dispin. Di ngau mana ke dispin tau. Ngau terus liau. Padam bulan pansut panas. Berai bungai tukar langgu. Tumbuh buluh nyedi ruas. Betuki munti besulur tubuh. Kebayai rebok darat. Betekat apat ngelamu lengan. Keberai hujan dunia celap. Lesap kulat tumbuh cenawan. Atau tujuh kumagai Jessica ni. Namanya nama sudah tertekut nak aku. Nanti aku makai orang DJ.
0: Amat, nyadui ku, nyata takut awal amat. Okey, terus ke dia.
3: Okey, saya payah, mayuah apa aku. Merau, ngilik, mutung, tanjuang, pasang lemak, bayar melepuk. Nemu ku diri, kumang menyarung. Nuji minta tedap pengerindu. Alang-alang bermain api, barok ku genggam sampai ke padam. Nanti ku mati tengah hari. Doai kami tengah malam. Terima kasih DJ. Selamat lemai semua harap kelinang. Selamat hari gawai menuju semua kita bersaiban.
0: Ya. Okey.
3: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Anya tadi pantun hari apa kilat.

0: tadi peningat lagu dari Ramles Water Aram Gawai. Ya, kita bergulai dengan peningga kita ke sekali tu. Hello, mulai selamat ngalak.
1: Hello, dah senang nak tu.
0: Oh, okay. Terus ke ngau pantu kan, ngau?
1: Malah pantu ngau segala sini, peningga nak tu.
0: Oh, okay. Los liau, di ngamah mana?
1: Oh, ni ada, Los. Puaslah si buah dekai, ditanam di titik rumah. Terus, dikena ginti. Kasih amai ninga diwai mintuk gawai minak sendiri hanya jalak.
0: Okay, nyak tadi ungkup Ros Liau. Nah, ngarap ke Ros Liau. Malah malagi aw pantun hari pujang sindu ngenang. Ninga kita hari muka ya. Ya, mulai ngapa ninga kita? Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
2: Aina Ningsi itu.
0: Oh, ina aku ne. Ali ne.
2: Oh.
0: Ali Srikai.
2: Ali Srikai.
0: Nama pengawak tadi?
2: Nada ya, benung baduk pokok kue cap to.
0: No, pia ne. Mayu gagak tahun to.
2: Ha?
0: Mayu luti gagak tahun to kaku.
2: Nggak mimik
0: nyok nah. Amat menyak. Baik mulai ke rumah panjai menyak pelabak aku.
2: Tau.
0: Okey. Di rumah panjai kita, wai.
2: Di tau aku dah bertanah putih di tau.
0: Tau. Pia aneh. Harap ke Rami mata untuk kita di rumah dia aneh.
2: Ya, mas.
0: Harap mayu harap pulai ke aku nya.
2: Tau. Bicara mana pulai lah. Di tau. Bedau kedua.
0: Ya. Terus ngapantun, wai.

0: Ya, lagu ke ni by Alessandro. Ya, kita lagi habisi awak 15 minit lagi. Alai kita sudah sejalan buat program Maram Berpantun. Kita mulai dengan peningan kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Terkurus liau baru kembalas pantun janang. Kengobar induk nyabak mabuak
0: tarik. Terus ke dia?
1: Ating rantiknya lembau tulang. Ketegal mata buntau ke tinduak. Luar lebih hargai entik mabuak janang. Pansut insak sepriyo tinduak merimbau udewak.
0: Ya. Balak.

0: Nyong ni mai doa au okey.
1: Jerau eka ba yang bro ino nyaba.
0: Okey. Nya tanda ungkop deh nya janang au. Ya. Harap ke bala peningan kita yang tek mabuk anan galik sepiak udua ya. Ya, nalah kena ketuk udua lagi. Ya, kita lagi yang kangau peningan. Hello.
1: Hello, Justin baru tenin.
0: Dekat malah sepantun dari peningan kita ke bisa merek pantun apa kilat ada di dengar aku.
1: Au. Kami balas cakap dua ini Rian.
0: Au, terus ke dia.
1: Au, bunyi tau ku ya. Ake ungku ngini anan, duduk betunga dan alam bunan. Lama udah aku ngetan bubur idang. Apa kira sampai hari itu lalu kena sama ikan. Au nya dulu nin.
0: Au, okey. Nala sama ikan ku ya apa kira. Ya, kita mulai ngobrolnya kita. Hello.
2: Hello, Carol Baruto.
0: Oh, Carol. Okay, terus ke dia, Carol.
2: Oh, aram kita ngirup air pengayu. Kita ngirup gaga ati. Anang ngembuan ati cemburu. Kita nyamur gawai ngelantang ati.
0: Aman, mana? Okay, bantuannya, bantu lalau, okay.
2: Kita daun cangkuk, daun bayam, dipandu gulai belacan. Anang nuan kelalu nyalam, aku nemu nuan bisi pangan. Ya aja.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, nyata dek Carol.

0: Minga kita, hello, mulai selamat lemai.
1: Hello, selamat mulai baru DJ.
0: Okay, apa kilat? Dekat malah sepantu malah peningat kita. Ya. Yeah.
1: Oh, malah pantu ini ninci itu.
0: Oh.
1: Oh, ini ninci perkurang lebih ya. Bagi yang bakal induk setan. Masa hati aku liliah. Masa kesat mendang meram. Malah pantu rebina. Liau-liau lampuan telau. Penengawan tau kubung kili. Ketika aku selalu palau. Ayas nuan ayan berari. Terima kasih DJ.
0: Okay, nyata dia apa kilat ya. Apa mana saya apa kilatnya Robina. Ya, mulai dengan pendengar kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya.
2: Hello.
0: Siapa dengan aku beranau?
2: Ini mentok.
0: Oh, jauh ke Mimi Are Radio,
2: oh.
0: Okey, terus ke ngau pantuan au.
2: Sampai jumpa buat apa kilat tau.
0: Apa kilat? Dengar mana-mana apa kilat?
2: Adalah kalau nyemerah tu ngai. Takut mendak ulau baluai. Sayu guru segera nyamai. Selamat menyambut di hari gawai. Hari marode turun ke beram. Jalan terus ke pasal liga. Saya aku bisa cita tanya bang. Anang dek merek si air bisa.
0: Ya, nyat tadi peninga kita ya baru bisa silap ke lelaki. Namanya nuju pantun ngagai apa kilat ya. Anang merek air bisa aku ya apa kilat. Ya kita agak bisa awak malah peningah lah kita. Nyawat kan ngau peningah. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
3: Bujang semalam tu.
0: Apa bujang semalam terus ke ngau pantuan tau?
3: Di ngau duduk semua tu. Turun ke yang terbaik lemai. Apu sungai baru lepau. Anang ni dia punya gawai. Anang tindu bukan dia pintu. Jomalan tonton kira tadi.
0: Oh.
3: Depan perahu ai pasang. Aku kaya habai besai. Anang asuh nyawa balan. Ai kumbu majak tuai. Nyaja di je.
0: Ya, okey. Nyak tadi peninga kita. Ya, kita terus nyawat kangau. Hello.
4: Hello.
0: Ya, ya, siapa ngau aku beranau?
4: Hello.
0: Ya, hello. Ulan ingat nuan kau. Siapa tak?
4: Aku ada bertuang.
0: Okey, siapa nak bari bertuang tu?
4: Gilbert.
0: Okey, terus ngau pantun dari nuan tau?
4: Tu lagu tu. Ketujuh ke kau ngagin ni ke?
0: Hina peng, dengan mamanah hina peng.
4: Hina je kau ngayu tu.
5: Harum bau kemayang pinang, bayang-bayang dalam cermin. Sebagai jarum berdengar benang, lama laun penyayin kain. Nah, setiap kain aceh, selindang aceh. Kalau aceh, mana puncanya. Kalau kasih, sebenar kasih ya. Kalau kasih, apa tandanya? Nyajak.
0: Okey, nyajak dek nujuin napeng. Apa maafan tuan nyai napeng ne? Ya, ngarap kain napeng bisa di TC Radio meh ya. Malah sepan tuan peningah kita. Peningah kita yang madah kediri hari bertuang nyajak tadi ya. Iya, begulai dengan peningat kita. Hello.
6: Hello, nyaka tinggal bas.
0: Bisa dengar pantuan di beri orang lagi, Nuan, tadi?
6: Oh, ngai ku nyawatnya. Aku kai Melayu, kui ban. Aku nak lalaya suri ke ban. Ukai kaki aku, ku segena nyawat.
0: Okey, apa semua?
6: Aku pantuan sendiri. Atau menyi pantuan aku. Nyamai-nyamai sayur kucai. Sumai gulai batang keladi. Kita kebukai udah merik selamat hari gawai. Aku sikuk ke merik selamat hari raya ji. jadi si te tu beketo malas bantuan wai sulu ku just pain.
0: Oh.
6: Na alah kawa ai semangkua bisi dewan baya ngeradai ukai semina ai diteluwa ngasuah kita mabua kada na ai mata tunggua ngasuah kita bajia tuai. Nya aja aku kira mau tadi.
0: Oh pia nya nyuka tinggada nya. Oke. Nya tadi peninga kita inapeng ya. Jadi peninggal mayu jam kita nyoka pukul 5. Alai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional. Agi belalak me dekat pantuan ada ko ngam 8 jam nak ditatak. Sejam aja dua kita berpantun gulai ngaku baru buat minggu buka ya. Ya, kelebih lagi kita ke benar di rantai jalan jam ke dia tahu. Ngarap ke sudah terperindang. Kelebih lagi sidak ke berpantun ya. Terima kasih mayu-mayu lah ya. Laban ke sudah melindang bala peningan kita. Dia sedia ke dulu pantun minggu baru mah. Kita berpantun baru. Ya, gip kijap telefon dan munyi kaku tadi. Nanda awak nuaku. Nyawat akan ngawali bala peninga kita. Sama kita dekat meraih awak ngagai berita nasional di Kuala Lumpur ya. Jadi dulu menenang kita ngau lagu gawai baru. Lepas mood kita munyi kaku tadi. Menua mood gawai. Menua bala peninga kita. Begagak ke kuih jam ke dia tau ke ngantik malah kawan Melayu suku juru kita pulai hari menua jauh kini ya bayaknya ngena bilun tau ke ngena darat kini ngarap ke bersabal mau nalamak lagi engkau sekedar hari kita nyulmai lagi ke ratai apa silap ke ngetung-ngetung. Jadi kita ke nasabah kat pulai bisa madah kat pulai pergilak lusa ya. Tentu ke kita udah nyimpan semua barang ke dekat di baik kita mulai ke diri ke rumah panjai.

dia ke bulan larinya majelis kesyukuran 13 bulan kira lemah lah penam jika penam menyebut ada buat tempat masjid jamek betul ha? Ia ke enam majelis jamuan teh dan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 bak kekarangan Dewan Tansri Dato' Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Ya, mayu bala peringat kita udah ngayan ke kue. Habisnya nyak ngayan ke cuan. Inah cuan. Ada temuk cuan ya. Lepi yang enggak bala peringat kita ke bukai. Ke benu berduru kini bergagak ke kue. Jam ke dia tu. Ngalap ke rindang ya. Lebih lagi mendiang ke kami bawah FM. Kami ngau nakak uliah merinang bala peningah kita tinggal lebih kurang 11 minit lagi dua kita ningah ke Randau Ruai. Nama kini cerita sidak bertemawai kanyuak sama-sama kita ningah ke lagi pukul 5:30. Atang sebenarnya aku dulu merinang kita ngau lagu-lagu gawai peningah ya. Ngambil ke kita nak boring, pihak megak. Ngambil ke kita terperindang, lebih lagi sambil kita ngantik bala anak kita pulai gawai. Atau ke benuang on the way, mulai keririk ke rumah panjai.

0: Pegerami
1: nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi Bak Pengami tu ialah dekat ada lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara terbayarnya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Bersama Bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentang Betong. Ya. Ia ke guna-benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut ada bertempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah tu yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.

0: Eh? Siapa yang nak ke depan Pak Banuannya kini? Nyari-nyari gamal. Pakai gamal guduap. Yang pisian buaknya. Bukai gepir. Pisian buak guduap. Eh? Namanya tamak. Kebila sila guduap gak induknya. Napa tuak temuai ngusuang guduap? Banuan! Banuan! Anak gua itu mak kebilik dulu dek. Kita dulu.
1: Apo namanya sangau? Nyawa pakai nama kepai jari dek. Nama utenya?
0: Tok kan nanya siapa ini depan kereta deknya tadi. Balas lagi guduap.
1: Nai kati kedek nang lalanya guduap sangau. Pedadinya guduap guduap nemu guduap dek. Namanya lain guduap pedad dia tau pia sangau.
0: Guduk nya pihak. Kumai ku siapa tadi mendak buat nyanyau memeriah geluang-geluang miat. Nyak, kumai ku urang bukain kan nemunya guduk.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi nemu dek guduk ngaku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau kebisik promosi gawai buat salon din. Lalu kian kami duai tak ada sangau.
0: Bisa murang agak buat retop ya. Mok mada aku di manuan. Bini suara dari ngadu ke buat nak ada manuan. Salon titik ni. Aku kak megap tahun tau. Ni alam nak buat guduk ajak nyung ini yang kau. Dini seluruh hari ngagak buak.
1: Ya, gagak ngedek ngau, gagak ngedek. Anak ngagak buak deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu aduh senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya gak, benua murah bah selun kene ke batisi market basah kanyuak dia. Demu deh, anak lawan deh kia, asaiku pergila. Penuh dia orang beri diskaun asaiku. Nurun dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai, Sandram, laju kena naik ke kereta tau. Nyak-nyau, tenyuat kereta tu baik, Rik. Kemaya lagi tu lah taibak pasal kanyuak. Jampan lagi, Sandram.
3: Okay, nama tak perumahan deh, Bu. Nadai pasarnya lari deh. Lagi tu mau gari tu, baru pukul 9.
4: Amai kan ni aku nggak aku tak tidur tadi. Nanumunya agak gerak ini. Pada aku jam agi pukul pagi. Ya, nyong kau aku di gerak ini. Kumai tu kak ngasih turun sekolah. Nemunya banget tak beli. Engkau tay berpasar. Nan numunya nurun ini akai nyokang igau saiku ade papa
0: nai nama senuai ngai gam gawai tu pia peda de kita semua tau gap agak maya kat tau gawai tahun tau semua udah beli baju baru magan ina jilap nyau lima itik baju beli ada so bakau bak ruai kemari. Ya, baju droginya dah putuang ya. Nah, nyak baru baju bedal ki buat aku kemari. Nyenang lala guduap. Laban ke guduap ngagak buat baru. Ni kita semua tahu alah laban urang mukai. Ha? Nanti seluai ngai gap nak ngawa. Awak ke aku ajak gegap ke kita semua tahu.
4: Pun tak disebut gapnya aku tu sikit gap panini ya. Ni aku tahu Allah laban ayak terumah petiangnya aku kemari medak buk ianya tidak gak ia baka goko dan renjang-renjang baka buk anaunya apanya sidak katonya kebak cerita dragon bolanya ya baka buk dragon bolnya. Nanti aku nak ngagak buat bekenya. Irau kepala ini darah kebisi datai ngebang ditai lah nyom maliak ngegaya terumaja. Nak maliak teko nyak Otai terkengai kaku. Akai antu.
3: Aku ndak ngau sesuai dengan aga buat macam ah. Beli baju baru aja ka aku.
4: Nai buat gagap buat dinya aja sendiran. Di utah bisi ke perintilin. Ngelak kaku ke meh. Kenguntik itu ketua kawai itu tahun itu.
0: Hai, panjain. Gabari kereta abang muangnya. Okay, kita ingin kak berumah ke pasal. Ngelak sekuat ke jalan. Uji dia berumah. Di luar ni. Atau main wanya ke kereta pancut cari itu. Lama tu nak gak kalau sekut jalan itu. Nyau kalau tak ke pasal tanya gak tahu apa sekut tak jalan.
3: Kada nak bisik kereta bersengkik kini depan Dian. Si Dian kini. Tak ke jalan bawa pasal kanyuak Dian sekut. Laban orang boleh beli ke barang gawai. Maya tahu pansut makin orang.
0: Siapanya? Eh, namanya polis ngetuk cermin. Oh, polis. Tak pagi cem polis. Tak pagi hujan sidat. Apa? Amat sidat. Tak pagi tu hujan. Tu polis.
2: Okey, selamat pagi, madam. Tak ini kita sebuah tu.
0: Sika mai dek tuan polis. Kami ke pasal kanya. Sebiak tau polis atau menyadik aku semalam tu. Nyak bawah belakang menyadik ya kebiak. Seduai tu tadi. Mulu kaku ke pasal meli barang gawai tuan. Jadi kita agak darah ni. Minta tolong anak menyadik betul. Semalam dia buat seluai anak berjakuk.
3: Oh, ibu ngelak ke dia ajak ni berjakuk.
2: Oh, iya ni. Jadi kami tu benung agak seketan jalai roblok operasi hari gawai 2026. Jadi ya, semua kerban pengangkut segeritan kembagan diperiksa titik-titik kati nuan medium Miss nemu sekedar penyalah atur jalan lalu nuan
0: medium kau tai siap tengok aku siap saja tuan pulih sikat ya nanti ketemu aku nanti rutiak mati lesen riba mati salah menyat tuan sikat. Sikit salah. Nama-nama aku nyat salah, Tuan Sigat.
2: Amat betul, sis. Tapi di nama nama penyalah di dia tu, sis.
0: Aku tu minat depan aja Tuan Polis Sigat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Anak menjadik aku tu. Sama di ia ke ngempul kereta. Ayah agak nerima aku tu minat numpang aja ataupun polis sikat.
2: Okey. Jadi kereta nuan tu nadai penanggul laban boleh cek dalam sistem kami. Penyalah bukai bakal kena telefon mengenai deriba. Butuang bandur kena tahu mai kereta kalau laju.

0: kita ke Kelang Kelut ndang salah ndak kena kali belulang pengikun peda dia nembiak duduk di belakangnya pun nemu lagi benar kali belulang pengikun jadi ya, dia tu aku dekat keluar ke sama ndak
1: ndak lama udahnya
2: nama agak senderai dia tadi nak ngelawa aku ngasuh aku ngelak tali belulang pengelikuan tali senram jabut
3: hari kita ke Mopua hari rumah panjai tadi aku dah ngasuh dek ngelak tali belulang pengelikuan ya. Lagi meku dek lagi ngelak ni lalu nak kena dek
4: dek aku naik bumbunya ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biyako tadi ini nadailah kami dua biyako nadailah kami dua ya sendram bumbunya nyote dek ngasuh diau diau lah mestilah ni dia perintah kita ketua ya
3: amai amai punya kuda jabut ya gana suhram jaku tua tadi
2: eh udah agak lama desan pulis ya tu maya sama nonline gak pati si jalai tadi ya yu abiah gak duit ku jaku kak ngaram bunga nyoba maya kesamaan gak
3: bah udah datang kita tiga tau tu seluan kudanya ibu seluan kene apa nama seluan tau
2: apa namanya nyau dia bisa nganti di luar orang ke ngagak buak dia senram memayuannya orang tu beratua amai mayu orang bergagak ke buak tahun tu kadang kita tu sempat beli barang pemakai ketamu lagi senram nya nyau lawan lagi nyau dah pulai bala Cina ke berjual ke kubis berjual ke janai ya nada hampir kita semua tu
3: berkata wajah ibu laban sedua jabut kang adu buat ni ya nerai semaya buat adanya ni kak dicuak kak dikaran pada pemain orang yang dia jabutnya kang agak buat buat bakal goku ku ya kan yang sejam paling-paling pan tiga jamnya lagi aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku udah aku pulai ngambil barang posnya lagi aku terus beli barang ketamu udah sedua tembuk sedua lu mesej aku ni jabut ngambil aku gitu ngambil sedua di gitu
4: okay ya sendram very good you okay sendram tu sih mana mengaku malanya aku bok kuku dia ya sendram aku kan lagi mit betul besi duit gaji tu
2: kaki kaku lah
4: kan duit kada beri ya sendram kena dek ngagak buat tadi udah kena dia mayar seman tadi ni nada ya si minta dua tiga kali bayar sendram namo dek nak lama pok ya sendram namo dek maka orang datai siku loai ke kopi datai siku loai ke kopi ada lama pok kaya nya kati kaya kan ngumpul duit kena ngami indo kami tengah tilian kino kainya mimit kena ngami duit nyekin kah indo tiliannya
3: setuju aku tak kejabutnya dengar adanya ibu mayuh mai duit rega lada di kensana baru jual di nyak mai kena
4: ayo pa ayo ma ayo ayo, ayo. Jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang hari surah mau gelap juga dah.
3: Ni dua ikut tu dah nak tembok ke ni leh. Hello jabut. Udah tembok sedua ini dek. Aku tu udah tembok beli barang tu.
4: Aku tu udah tembok ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembok. Ini nyak lagi penonggaran buat kamu dek. Lagi dalam utai ke bapaka nangkup palanya orang ke bulan pala ini nya dia tahu namun teh penuh di karan orang buahnya
3: apu amai lama ini dijabut hari tadi berat tembok ne
4: kati kenal lama mula pula asuh buk luruh udah asuh luruh asuh begeluang bau cuang udahnya soya bakala kala betau ketemu asoya jok mansau mimet ke belah-belah

0: ujong buat nya babaka tu pengraba uda to lagi aso yas tiem ke buat nya nyong baka kenyetiem ikan sema baulong kare dien baka kenyetiem ikan telepia nya nyong ka tau ke lawak buat ini nya lagi. Oyo pa, ayo ma, lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
1: Amai lama, seduai bat seluarnya tadi, ibu. Cabut.
2: Tadi kena lama, mewahnya orang biak tadi. Nasir sepiak, yang kedai makai. Sempat makai ngirup dua kali kami dua cabut tadi. Berau mengincir kami dua ratai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
0: Orang mayu satu hal gak tambah lagi. Adik-adik tu mayu teh juga gak buah ini. Okay, nyoka 5 jam ngadu ke buah. Buah nama temengat itu 5 jam.
2: Ya, kemadah kedai ya buat. Kita serumah bala induk-induk dia. Nara si kok ngagak buat saya makan ini dia tau ya. Nah, dah deh saya baru tau. Jomai deh. Ini dia tau. Orang ke tubah ya berkena ke saya tahun tau. Ni nak rega mal asai ko ke saya semuanya. Nanti maka buat guduk kemari. Kadang ada saya dua orang tu ia ke ngagak buat berkenyak. Nah, ini dia tau. 600 600 tau semua ungkuas sengaja buat tau nadai kita serumah telaban ke rega buat ko tau
1: ukainya orang abang nanya ke rega buat kita ibu bapa rega buat dek ko
2: nai nanti orang nak nanya kita ega mada rugi ngaga buat mal nak temu orang temu dek
0: aku kak memada harga buat goko aku tu malam ngirup pengayung ilak.
1: Nasib aku dah ngas dua dengan harga buat sehari itu. Sempat aku beli barang bak supermarket tadi tindak. Lalu nadai beli barang gawai kita tiga tu. Nama aku dibantai malam 31. Janai, manu, barang dapur semua. Udah beli ke magang.
2: Apa nak mal barang maya ke gawai tu sendang?
1: Barang ke dibeli tadi, segi barang dijaga perintah, maya gawai tu. Nadai orang boleh dikit ke regas barang deh. Barang ke dikena gawai tu, maya dijaga, ditetap ke rega nitih ke atur. Skim harga maksimum musim perayaan. Tau ke rega barang ke dijaga perintah berserima hingga hari gawai 2006. Kedibaca aku 9 hari barang tu, ndak tahu dijual. Ngelui hari rega kuda ditetap kupis dagang dalam menua. Berengkah hari 27 hari bulan 5 ngagai 4 hari bulan 6 tahun tu.
2: Eh, sila janai manuak bawang ke dibeli dek nyak tadi. Bisa dijaga rega baru skim jaga barangnya. Kini sanram.
1: Oh ya, mebo masuk magang. 12 bansa barang ke ditetap kerja bak baru atur rega barang musim pengerami hari gawai kita untuk semua barang tahu bisi ditanda ngau kertas curap pin magian tadi ni sedak tahu ngkah rega margi arinya
0: ni nemu ayah ya sener ayah sener ambalai kini sedak ya nyual mar
1: boleh komplainnya jabut tak komplain ngagi upis dagang dalam menua hari portal aduan KPDN. Nanti sida ningki kerega barang lebih hari rega keudah ditetap. Nanti sida melanggar aturnya jabut, sida tahu ditinggal hukum Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisa meh bala rabang penderet adat jalan merasa barang bak pasar. Ya, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut. Sama nulung berangkut ke barang.
0: 30 minit berlalu sudah. Kayak lelak amai berangkut. Nasib buk guko aku tu nak sekres, nak terberusai.
2: Hei, aku tu asai kapateh puguang baik dulu menjenjam ngetot ke buat lebuah di karan orang Udah agak nyau nak sempat beli baju gawai buat kedai viral Borneo nya. Rugi amai nak dah beli baju baru gawai tahun tu.
0: Sama amat tuai, sama nak dah baju baru gawai tahun tu. Buat kerja terbaru. Nama kutak ke dibuka di nyaya seneram.
1: Tuh, barang ke dikira mari Thailand tu jabut. Mayu amai rempah pemakai rim no Thailand tu deh. Ya, tu bisa meh baju hat nyai, siti siku ketiga. Tu tahu meh kena seduai dek begawai tahun tu ibu jabut. Tu meh baju gawai seduai tahun tu.
3: Bukai biar lah sempat membeli barang bukai laman ngai lah ngajak buah ngai lah laman kuduam ngau sida serumah jadi kita anang udah mempikir berkejit berkejit berkejit nyau cau au musim pengalami tau nyalalau ini kita jadi orang ke ngelolo ke diri jadi sangau nensi nangai jabut marini liben selam Raja Sukiang Banuan laki badai Tuan polis Mekiu apu jadi programnya Tanah ruai itu dikeluar ke Monika Midinya dan kesal ucau
4: Nikah banaku
5: sunyi silu-ilu kediri Adang Irau, kami isi berita kita.
6: Penggerak pagi,
5: Y 9-12,
6: ngelah tengah hari,
5: rentak galih hari,
6: sadar lemai,
5: pemerindang malam,
6: timang kerbak tawas.
7: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, ning tiang hari.
5: YFM, segulai sejalai. Hmm.

0: Korang kegulah apa pemakai.
1: Satu, hidup ai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih hari sesuduk teh gula atau ke susu pekat manis bahasa cangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang ke gula atau ke susu pekat manis mayang udar air hirup pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

0: kaban belayan kita, kengantik kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita nya berbelanja maya regawai tu berjimat lah. Awak nang kelalu buar, nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli, nang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti dah utai kat sebut ya ku itu ya nyak. Ini dia kungai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega, nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita ngos, tau ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita. Pengawak kita ke Kak Rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik. Selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Kaban Perliman P2.

kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Gawai Selampau Negeri. Setiap lagu Gawai kena pun ke awak sadar lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari 3 ianya kena 27 hari bulan 5 tahun 2026. Lagu hari Richmond Ucung bergulai dengan Ben Charles dengan Moji kena kita nambah kaget mood Gawai kita ke dekat dintu kita nak lama lagi nak tinggal bapa lagi kalau ya Ron Bansa Dayak dekat ngintuk pengerami Gawai ke tahun 2026 tu ne. Tentu ya jam kedai tu menung kiruh hanya dia kediri dekat ngintuk pengerami Gawai ke tahun tu berbeli ke barang dikena ngintu pengerami tu yang enggak ngenah ke bala temuai keratai maya pengerami Gawai ke tahun tu ne. Nanti dia perhati ke jam kedai tu dia sekedar Nur beli ke barang yang enggak pasar bunyi ko sekedar tu tadi penuh Nur mensiam itu tadi beli ke barangnya dia kediri dekat ngintu pengerami Gawai ke tahun tu dan tajak pihak lubuh kita tu tadi gaget beli ke barang anak-anak ingat nah nanti kita beli ke barang tu tadi berjimat kita lubuh berbaik ke kerpai tak ke biak sandiak kita tu tadi kadang-kadang lubuh kita tu lalik ya kita tu tadi nak ngira nama pengawak ke tak ke lubuh beli ke barang tu tadi nah tak benar ulah kita ke lalik tu tak benar narit orang ke nantu mana hati ini lebih kisi tak ke dekat bambi ulih jam kerja tau tapi yang mega kita ke berbelung berbeli ke barang berjimat tau hari segi belanja lupa kita yang tarik berbeli ke barang sikit rindu mati kita ini ok selalu menyikus kedak tu tadi sekali dalam setahun ngintu pengerami Gawai tang lupa kita tu tadi berbelanja tak ke berbeli ke barang berjimat kita tau enang nitih hati kita ke dekat bergawai ya. Jadi yang buat ke lemai tu gaya hari kami buat menarai kucing lebih kik baca lai piram diri untuk peningah habis hujan nak lama dikena ngemasah ke gaya hari kita ke cukup hangat sehari itu nah pama meh kena ngurang ke pengangat gaya hari kita sehari itu lebih kik buat ke lemai tu di bandarai kucing. Jadi gaya jalai di Bandarai Kuching bersih kurang hari selama tak peningah lepas aku nurun kawak tu tadi jadi sekedar jalai besar tu tadi bersih kurang ke bala kereta ne kereta pengangkut engka mayuh peningah kita tu tadi bambi uliah berserimai ngau hari diau sari tu inya berserimai ngau hari raya haji teka hari raya Aidil Adha bisa mulai kediri ke menua atau ke rumah pancai nyak ngujung ke sekedar jalan itu tadi bisa kurang mimit hari bekas selama nah. Jadi kita ke benar-benar tu tak jalan jam ke Datuk Peningah berjimat lalu kita mulai kediri tiba berasa lelak tau singgah nak lama gigak ndur ke likuan tau lalu kami samping harap kita boleh nak take diri ngakai ndur ke tujuh ngau selamat tau ke likuan laban orang ke diksai au benung nganti penatai tau ke pemulai kita nah. Jadi kami sampai ngarap ke pengerami Gawai ke tahun tu tahu benar jalannya di intu bandur kita peningah sama pap sampai pengerami Gawai ke tahun tu mai tu amai limpah pem kat mai jerki ngagai tiap ikut kita ini.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah penidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyeroto ari YFM Miri.
0: Ini ya berserimbai ngau pengerami Hari Raya Idul Adha pian megak pengerami gawai ke tahun 2026 tu dia lamar dia 500 ikut pemesai hari upis kereta darat tau ke JPJ Sarawak ya, mesti berjalan ke pengawak tau ke operasi Hari Raya Idul Adha ngau operasi hari gawai 2026 kalau ya operasi tak peningat di percalai ke berengkah 24 hari bulan tu tadi nyentuk 5 hari bulan 6 tu elak kalau ya buat operasi itu dia pengumresah bas ekspres dengan perengkah pengangkut manusia mayuh dekat di percalai ke buat 3 bengkah palan penyangkai bas besar ianya di Kuching, Sibu, Ngamiri kelimpah hari 57 itik Kanandur kesuah nyadi penusah badi di Sarawak itu ianya 27 itik jalai besai ianya bak jalai perintah besai ngau 26 itik jalai mengeri jadi sama-sama mekitai nitih ke undang-undang jelalun lebih kik berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu. Kepnia udah lepas lagu tu lagi kita sama belak mendiang ke Hello Y Sibu.

0: Okey, Veronica Natasha Ati Lantang Begawai.
1: YFM Sibu 87.6 FM.
2: Mari selamat lemai, selamat bertemu baru bawa.

0: Amri, selamat lemai. Selamat bertemu baru bawa Hello YCB ke lemai tu. Berita kecubah tu. Tu tahu diperhati ke kita itu peningau nyerombak musim pengerami gawai tika datai. Kalai nanti di Sibu di tu, dia berengkah hari sari tu 27 bulan 5, dia bisik 12 itik barang ti udah ditetapkan kena rega maksimum dengan atur skim rega maksimum musim pengerami tau ke SHMMP Gawai Daya 2026 untuk menua Sibu di tu yang kaum Sibu Kenawit ngemeka Selangau skim tau ke atur skim tu digagak nyentuh ngagai 4 bulan 6 2026 tu eloknya di patut diperhati kita 12 itik barang ke disebut tu yang kaum manuk tuai hidup saya manuk daging kerbau ti diimport dari India biar mereka janik hidup ia kedatai dari ladang aja dan daging janik sekali ke perut isik ngemegak lemak kelimpah harinya megak bawang putih hari China, kubis kubis segala ke diimport dari Indonesia ngau China, biar megak cabai rangkai keriting, biar megak buah nyur, ia ke dibeli ngau cara borong, kelapa parut dibeli ngau cara runcit ngau megak santan kelapa nyak 12 titik barang ti dijaga dengan atur skim rega maksimum pengerami hari gawai 2026 di menua Sibu. Jadi 7 skim tu dan ia dikena nyeliah ke rega barang ditikik ke sependekat ti maya musim pengerami gawai daya tu. Enti ditemu ngelanggar atur tu dia orang ke berjualnya atau ke orang kemburung yang tadi ndaya uleh kena hukum RM100,000 tau ke dijia nang luit 3 tahun tau ke kedua-dua ya sekali nyak meh besai empas ya nanti ngelanggar hukumnya nyak meh nanti nada ingkah tanda rega bercorak merah pudak tau ke warna pink kau kita nada ingkah bak barang terjaga bak skimnya megak uleh kena hukum jadi tau ke penudi bendar patut diperhati ke kita kita tahu ngagak report bak aplikasi Easy Adu portal e-aduan KPDN tau ke email tau ke datai ngagai upis KPDN Pampan Sibu tau ke ngeriput dengan WhatsApp balumur 019-279-4317 nanti kita bisik nemu meh harga barangnya ditikik sepeneka hati. Lalu berita kedua tau ke berita ke penudi kita ngenang penglikun jalan alun kelebih lagi bak musim pengerami itu hari gawai nyo semak ndar getu peninga pelabak kong ke jam kena tu lemai tu kita agi mindah tengah jalan alun tau ke benung mulai ke dirempuh ngagi menua kita tau ke nyo semak kat datai jadi tu ngenang sana dia upis pengangkut jalan Sarawak dengan unit operasi JPJ Sibu bisa berjalan ke Ophas Motosikal dengan pengawal sidak ke Matau biar mereka sidak bisa ngenan ke atau ke ngaku operasinya berjalan lanang di Sibu itu jadi kebenar ya operasi itu ndak ya diperjalan ke sidak ya nyerombak op hari raya Aidi Adha ngebeka op hari gawai 2026 ti ndang ya udah berengkah 24 bulan 5 2026 tu tadi lalu dekat tembok 5 bulan 6 2026 operasi tu diperjalan ke ngambil mensia mayu ya ke tengah ke jalan alun nitih ke atur jalan alun serta semampainya ke pengikut diri lebuah ke berkenak ke kereta pengangkut tau ke nama ajak pengangkut ke dikenak dengan jalai maya musim pengerami atau ke maya pemisi sekolah tu. Jadi ambil ke info kita mayu sepemanjai operasi tu dia bisi 278 perengkap pengangkut hari mayu macam bangsa sekali kenya motosikal kereta bisi udah ditan ke lalu bisi meh berapa itiknya ndang ya ditemu salah ke Tegal nada lisin kereta nada lisin motor udah mati lisin kelimpah harinya mereka nada dengan buat rotek dengan mereka insurans kawan ke penyalah ke bukai atau patut diperhati kita tu peningat sebab kita mindah hau ngambil ke kita nyamai ke mindah nada hati kakang nada tirau kelimpah ke nyaga pengelikun rimpu ngau beritanya ngujung ke berita hello YC bu kelemai tu. Jadi, ngau tu merisa mari gawai meh ngagi semua bala peningat kita kebisik mendiang ke hello wai. Biar mereka anak-anak berjimat lepuh kita berbaik ke perangkap pengakut lalu sama nitih ke atur ke udah ditetap ke bak jalai. Ngau nya, mupuk dulu aku. Bye-bye.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main menti pia.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Raja Smoking.
6: Aku Densi Tambu Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Emanda Johnny.
9: Kami, RYFM Iban di Kuching.
10: Hai.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kena tahu ke pesan berat ya ke bisi diterima kami kalau mai tahu kalau pesan ke Terubatu Datari Sendi Nak Budin tau ke Indai Umang mesan kapan melayan kelebih ke rumah panjai ti semakai merabat inya rumah lipa tanau rumah sunang berbangai kibak rumah maget berbangai kanan rumah siba nangga beran kapan melayan bak rumah guma pas atas rumah uri bubul yang atas rumah spel selulap rumah Edward Serian Ulu rumah Alvin Serian Ilik rumah tukang tambah ulu rumah parau bengang rumah Randi Intanak rumah Roy temawai rubuk rumah Nguyen Majau rumah David Gerajik Baruh. Yang juga kapan belayan ya ke dia buat rumah mupuh dua buat rumah atas ngebaruh rumah Raymond Rian Batang rumah Jimmy Ulu Bayu Rimbas rumah Edmund Gunting Senggalang Debak rumah Adrian Rambu Bakit Ijo Sepawuh rumah Larry Tukang Sebumban Ibul Pantau Karim nak lepus bilik di Lubuk Renit Seratuk Peter Datu sebilik di Kuching. Piam gak kaban belayan di Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Kalau pesan tu, ngasuk terata inggir rumah Teddy, lepuh jungkal layar betung, laban Frederick anak lepuh, Frederick anak lepuh, tak ke dulit udah nadai, kena 26 hari bulan 5, 2026, lalu ni Frederick anak lepuh tu dekat di Sengai Belamayu, ianya kena lemai hari 4 tu, 28 hari bulan 5, bak rumah Tidi nak lepuh jungkal betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api jungkal betung. Jadi sekali lagi mereka Frederick anak lepuh tak kedulir udah nadai kena 26 hari bulan 5 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya lemai 28 hari bulan 5 ianya hari 4 tu bak rumah Tidi nak lepuh jungkal betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api jungkal di betung. Pesan ke Siti tu pesan dengan tak seulit. Datari Sinorita Sumang anak Ipang, tak ke Cikgu Sinorita. Kalai pesan tu tunjuk kawan pelayan yang kedia di fasa 1, ngau 2 petang hari. Sekarut dengan mopi ngau mopi pasir, wong panda, bui, menyang sawan, kawung, radau, ulundup, betung, kucing, miri, ngau kawan pelayan kebukai, kenalah sebut itu. Kalai pesan tu, mada ke pengawak dengan tak seulit, ni yang serai nak uyup, tak ke kuyup, tak ke bini, ex tuai rumah Surgeon Ipang, anak ni kan. Ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah Jamit Budai Lubuantu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengetah sulit niang serai anak uyup tak ke kuyup. Ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah Jamit Budai Lubuantu pukul 10 pagi. Pesan ke Siti Tepninga, pesan mati Datari Anthony anak Sawing, pesan tu nuju kawan belayan yang kedia baru mawing Sungai Gayeng, rumah Kona Semuru E, rumah Kelabuk Semuru, rumah Unggih Kudang, rumah Pengelu Mukiang Kudang, rumah Awin Seloi, rumah Johnson Seloi, Tiris Bekenu, kawan belayan bak skim Gempurut Nanga Jagau Kenawit, di Miri Bintulu Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke Duna anak Daud, Dona anak Daud udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya kena 27 hari bulan 5 ngakai 28 hari bulan 5 2026 pak rumah Jenny anak Dan serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5 2026 sekali lagi madah ke Dona anak Daud Dona anak Daud dah nadai kena sehari tu 27 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh sehari tu ngau ilak 28 hari bulan 5 2026 bak rumah Jenny anak Dan serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5 2026 pesan ngetas ulit tu dah dari rata anak tangai nuju ke Mamlayan ya ke dia bak sitak Mujung di sitak Sungai Mujung Pantuk, Paku Majau, Melinau, Bebangan, Ulu Mujung, Pemegak Bak Pasar Kapit, Ngau Kapan Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenal Mahdi Tau, pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngang lumbung, niang puyau anak gumbang, kali pengawak tu dekat diatur, kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026, pukul 9 pagi, kena cara semiang, bak rumah anak niang tumpu, yang ingat bak lumur 20, Taman Indah, Jalai Selirik, Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngang lumbung niang puyau nak gumbang. Ianya kena hari 6/30/5/2026 pukul 9 pagi bak rumah anak niang tu ianya bak lumbur 20 Taman Indah Jalai Selirik Kapit. Pesan ke Siti Tup Ninga, pesan kawan tu datari jingga nak canting. Pesan ke membelayan ke dia bak rumah Siba nangas tengin ulu anap. Batang kakus, batang sangan, muput, rumah kanyan penyarai. Simba nak canting bak Sainia. Kembelayan bak batu 12 Bintulu. Rumah nyanggau sebubut lupantu. Budit anak bigam bak rumah milai panggang lupantu. Ngau kapan belain kebukai kenalah rintai kena madi tu. Dari pesan tu madah ke pengawak. Berantu niang canting anak luna. Kalau pengawak tu dekat diatur bak rumah was sungai entajum sangan tatau. Kena malam 3/6/2026 jadi pagi 4/6 dekat kependam. Lalu sekali lagi madah ke pengawak berantu niang canting anak luna. Kalau pengawak tu dekat diatur bak rumah was sungai entajum sangan tatau. Ianya kena malam 3/6/2026. Lalu pagi 4/6/2026 dekat ke pendam. Pesan ke Siti Tok Peninga. Kalau pesan gawai ngeregang tu, tak keberantu tu tak tari tu rumah Sidi nak lut. Pesan kawan belayan ke dia di Batu Besai, Pakit, KMK Kedun 31 Bukit Pengunan, Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Puai, Lubantu, Sanugur, Samunggur, Sri Jaya, Miri, ngau kapan belayan kebukai, kengelalan yang silin anak unding. Pesan tu madah ke pengawak gawai ngeregang tu keberantu niang silin anak unding dekat diatur kena 4/6/2026 ngintu diri serumah lalu nganjur regang kena 6/6/2026 berumah Sidi Batu Besai Tengah. Sekali lagi madah ke pengawak berantu niang silin anak undiang kalau kena 4/6 ngintu diri serumah lalu 6/6 ianya nganjung regang bak rumah Sidi Batu Besai Tengah. Lalu pesan ke Sikitik Tok Peninga datari Dina Nasandah. Pesan kawan belayan ia ke dia di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan Tabai, Batang Ruban Seratu, Kucing, Sibu, Pintu Lumiri. Ngau kawan belain kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan untuk menah ke pengawak ngetah sulit ni ringkai anak nyaduk tak kapai cek tak kaki dina ianya kena 6/6/2026 pukul 7:30 lemai berserak bungai lalu hari minggu 7/6/2026 ngalih ke pagi ngetah sulit serta ngambil intepalu ianya bak rumah paling sungai kunang Jalai Payung Ulu Serikai. Jadi ia sekali lagi mandah ke pengawak ngetah sulit mengambil intepalu. Nia ringkai anak nyaduk tak kapai cek tu. Kalau hari 6 pukul 7:30 lemai. Ianya serarak bungai lalu hari minggu 7/6/2026 ngetah sulit serta mengambil intepalu. Pak rumah paling sungai kunang Jalai Bayuang Ulu Serikai. Pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetah sulit dah dari lencu nak bagu. Nuju kawan belayan yang kediau baru maluin. Tabut, rumah landan tabut, rumah panjai tembung, rumah kampung lain di Kejemut, di Saulu.

Wis anak lencu, enyak kena 2006 tu, pukul 10 pagi, ba jalai kapitan tuai sabu. Pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan datari pina anak mudai, kalau pesan tu nuju kaban belayan, ia kediau di Batu 16, Sungai Menyan, di Jih, Jikang, Jih, Kuak, Setuan Mit, Setuan Besai, Setiam, Seturang, Berdengan, Sejuk, Bukit Ambun, Kapit, Sangan, Nangas Tapang, Sebakung, Pian Megat di Nangan Silai, Senibung, Tanjung Taruh, Ngau Kapan Belain Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalau ia pesan tu, medah ke pengawak, berantu niang berita anak mudai, ianya kena 4 hari bulan 6 bak wong batu besar batu besi Sepiring Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berantu niang berita anak mudai, kalai pengawak tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 bak wong batu besi Sepiring Selangau. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan datai hari ex-counselor Jubit anak bandar, kalai pengawak tu pesan tu nuju ke Mamblayan, ia kedia di Tanjung Bijat, Sekirau Aik, Geran, Bakung, Sungai Aik, Sungai Aik, Entulang, Kuching, Sibu, Miri, ngau kaban belan kebukai, kenalah rintai kenama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak merkat ke regang yang bandar anak acang, Idut anak Jali ngau Rubin anak Jubit, ke dekat diatur kena hari 6 injak 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Distrik Aman. Jadi ya sekali lagi meraka pengawak merkat ke regang niang bandar anak acang, Idut anak Jali ngau Rubin anak Jubit, dekat diatur kena hari 6 injak 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan datari Regina anak ketit ke Indai Luhat nuju kawan pelayan, ianya kedia di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit, ngau kawan pelayan kebukai, ia kedia upas manjai jalai Sebungan Sebawah. Kali pesan tu mada ke pengawak Intus Ratus Hari niang nui anak antau, kali pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ingin tu 100 hari niang nui anak antau, dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Pesan ke Siti Tok Peninga, pesan berkat ke rekan datari kali yang anak ngalai, kali pesan tu nuju kapal anak belayan, ya ke diau ba menggiling jelak setapang gugu batang lemana sekunyit kapulu kapu ilik lepo mawang bilantu ulu bilantu ilik ngau kawan belain kebukai kenalah rintai kenapa dia tu. Kalau pesan tu madah ke pengawak merkat keregang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony Lubuk Kacung Lemana Ngkili pukul 8 pagi rintu kena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak merkat keregang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony Lubuk Kacung Lemana Ngkili pukul 8 pagi ianya kena cara sembiang. Kalai pesan ke Siti Tok Peninga, pesan datari Agustin Nak Lingkung, pesan tu nuju ke Mamblayan, dia kediau di Banting Ulu ngau Banting Ilik, Kuching Sri Aman Bintulu Miri Ngkeranjik, Lingga Semulung Ulu Semulung Ilik, Sungai Pisang Seduku ngau kawan pelayan kebukai kenal lintai kenama dito. Kalai pesan tu madah ke pengawak merantu niang megi anak niang megi anak kula, kalai pengawak nikik kerekan dekat diatur kena
29 hari bulan 5, hari 5 tu, bak rumah Gerunsian Banting Ilik Lingga, lalu regang dekat Dianjung ke Pendam, St. Paul Banting, kena pagi 30 hari bulan 5, 2026, ianya hari 6. Jadi, selagi madah ke pengak merantu yang Maggie anak kula, kalai pengak nikit ke regang dekat diatur kena

9 hari bulan 5 hari 5 tu bak rumah panjai yang nyak rumah gurun sien Panting Ilik Linggal lalu regang dekat dianjung ke pendam St. Paul Panting kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Terus pesan ke Siti Tok Peninga pesan kawan tu tak ke Ngelumbung datang hari Raymond anak Budin tak ke Imun pesan kawan belayan ke dia di Poi Nangas Panas Kenawir sekayu aik Poi nang ayam nang peranan sekayu aik mapai tuah Kenawir nang uah Kenawir nang ngemah Kenawir sung kapit nang alajan nang silai kapit piang megak kawan belayan di Julau Kucing Miri Bintulu ngau kawan belayan bukai ke nalah rintai ke nama dia tu kalai ya pesan tu pada ke pengawak kawan tu tak ke Ngelumbung ni yang Budian anak Minggat tak ke laki Bulan anak Ujih ngau ni yang Musa anak Minggat tak ke lagi ianya kena 3 hari bulan 6 2026 hari 3 bak rumah Kurina Jenipa nangadap Kenawir jadi ya sekali lagi pada ke pengawak kawan tu tak ke Ngelumbung ni yang Budian anak Minggat ngau ni yang Musa anak Minggat ianya kena 3 hari bulan 6 2026 hari 3 bak rumah Corina Jenipa nanga dap Kenawit dan pesan ke Siti Tok Peninga pesan merekat ke regang di tujuh ngakai kawan belayan yang kedia di Kuap Sibuti Miri Entawa Kelasin Guntung Kenyungan Empadik Sungai Tanduk Munggu Demam Purai Piamka Sepemanjai Jalan Sepemanjai Batang Undup ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai ke nama di tu kalai pesan tu madah ke pengawak ngasuk tak datang ngagai rumah Danster Nancang Padik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman kena pagi 29 hari bulan 5 ia nyari 5 ngonguluk pengawak sembiang niang Ajit anak Sid kalai sekali lagi madah ke pengawak merekat kergang terkegawaan tu niang Ajit anak Sid kali pengawak tu dekat diatur bak rumah Danster Nancang Empadik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman ianya kena pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5 lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawai antu datai hari Andrew anak Tusung kalai pesan tu nuju kawan belayan ya kediau di rumah Petrus Anis rumah di Boniface Carau rumah Mansur rumah Julia anak Igeng rumah Tang rumah Gelima rumah Rentap rumah James Perandah rumah Setiam Skin B kawan belayan bak rumah Ancal rumah Dadat rumah Buan rumah Mary KGD rumah Jal Sungai Stabar ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu pesan tu madah ke pengawak kawan tu niang tusung anak anding tak kapai buyo kali pengawak tu dekat dia tu berumah Petrus Anis Teluk Batu Bentangur kena 3 hari bulan 6 2026 jadi sedikit merah ke pengawak kawan tu tak ke pengawak berantu ni yang tusung anak andi yang tak kapai buyo kali pengawak tu dekat dia tu berumah Petrus Anis Teluk Batu Bentangur kena 3 hari bulan 6 2026 lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari tajim tak ke selo nyaring kalai pesan tu nuju kawan belayan ia kedia di radau kaung kaung pakulu ngau paku ilik sebujuk sungai putung sebangkui ijuk penguruan undup sungai labi rampuk wi temiang pia megak di menalang sungai tenggak lubuk juk kelasin rumah gunung sama undup Sri Aman pia megak nuju kawan belayan di kampung Kangka Lunduk Sungai Mawar Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Antu Indonesia, Langau Indonesia, Ngau Kaban Belain Kepukai, kenalah rintai, kenal mahadi tu. Pesan tu madah ke pengawak merkat ke regang. Ngik Nia Lindang Anancul, Ngau Jubi Anak Lindang. Kali pengawak tu kak diatur kena 29 hari bulan 5, 2026. Pukul 9 pagi nak cara sembiang bar rumah Inman Antain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi SKG merah ke pengak sembiang berkat kergang ni yang Lindang Nancul ngau Jobi nak Lindang ianya kena 29 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nak cara sembiang bak rumah Edmund Entain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman hanya tadi mengingat pesan ya ke bisik dicuma kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu.

Ya, Mr. Francis boleh ngaminang kita ngah lagu Ai Mata Ba Ari Gawai. Jadi pesan ke dibaca ke sekali itu hanya hari email yfmiban@gmail.com. Kalau pesan ke situ itu pesan mati datai hari jam anak canggat. Kalau ia pesan untuk nuju kapan belayan, ia ke dia buat rumah Medlindun, anak Bekayeng, rumah Tandang, anak Rimau, rumah Rabai, anak Irang, rumah Anderson, Kalung, anak Pandung, rumah Radin, anak Suping, rumah Buas, anak Lau, rumah Ming, anak Kabung, rumah George, anak Takin, rumah Manggung, anak Akau, rumah Seman, anak Nyuak, kawan belayan di Kemusu Mukah, Pengelan Lubang Mukah, di Jalan Mukah, ngau kawan belayan ke Bukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, madah ke Igai Anak Tuga, Igai Anak Tuga, tau ke Apai Jena Udah Nadai, ianya kena 26 hari bulan 5, 2026, lalu yang Igai Anak Tuga, tau ke Apai Jena tu, dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena malam tu, 27 hari bulan 5, lalu dikubur kena pagi hari 4 tu, ianya 28 hari bulan 5, bak pendam riam. Jadi sekali lagi madah ke Igai Anak Tuga tak kapai jinau dan adai kena 26 hari bulan 5 2026 ni yang tu dekat di Sungai Banyuh yang kena malam tu 27 hari bulan 5 serta dikubur kena pergilah 28 hari bulan 5 bak pendam riam. Jadi berita ke sekali lagi tak telefon ngagai Bibi Pak Lumur 014-386-3438. Dan pesan ke Siti Top Ningau, ianya pesan berantu tau kegawaian tu dah Terry Thomas anak gajah. Kalau pesan tu nuju kawan belayan, ia kediau di bawan tuah, pidai, berjahit, lukut, nangadap, nangalijau, suung, Sri Aman, ranan, kenawit, selidap, bintulu, macan, ngau kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kenamat itu. Kalau pesan tu pada ke pengaburan tu atau kegawaian tu ni yang Prida Dani atau ke Indai Tul ianya kena 4 hari bulan 6 2026 bak rumah Gawung Sungai Sah Kenawit. Kalau ya, pesan tu pada ke pengaburan tu atau kegawaian tu ni yang Prida nak ni tau ke Indai Tul ianya kena 4 hari bulan 6 2026 bak rumah Gawung Sungai Sah di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Ningai nyak pesan ngata sulit atari kayu anak tikiang tak kapai jimbau. Pesan kaban belayan ia kediau di Batana, Batang Kaku, Sangan, Miri, Tatau. Piam gak kaban belayan kebukai, kenalah rintai kenama dito. Kali pesan tu madah ke pengang ngata sulit nyak lalang anak kudi. Tak ke indah isu, tak ke ini jimbau. Kali pengang tu dekat diatur. Kena malam hari 6, 29 hari bulan 5, 2026, baru masaran nangatau ulu anak tatau. Jadi sekali lagi mereka pengawak ngetas ulit niang lalang anak kudi tak ke ini isu, tak ke ini jimbau. Kali pengawak tu kadia tu kena malam hari, malam hari 5, 29 hari bulan 5, 2026, baru rumah yang pu, ianya baru masaran nangatau ulu anak tatau. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan tatai hari Pauline Morin dan anak Thomas Wen. Pesan kaban belayan ia ke jauh terkesemak, ia ke ngelala niang Felicity Fernandez anak Cundi tak ke lebih dikelala orang ngau nama Siti. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti. Kalau ia pengawak tu dekat diatur kena malam 28 hari bulan 5 2026 pukul 7 malam bak rumah menyadik niang tumpu ianya bak lumur 72 Taman Yan Min Bintulu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke dikelala orang nama Siti ianya pengawak tu dekat diatur kena malam 28 hari bulan 5 2026 pukul 7 malam bak rumah menyandi Indai Niang Tumpu bak lumur 72 Taman Yan Min di Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari
datai hari Rimbu anak ugap hari rumah ticoy nanga sengayan kanawit mesan kapan nak belayan ya ke dia bas kayu jalai sengayan rantau dilang berjadi ulu berjadi ilik woh mapai tada nanga mam batulu kiang nanga germai bintulu miri piam gak kapan belayan kebukai kena lah rintai ke nama itu kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang cuat anak ugap dekat diatur ba rumah ticoy sengayan kenawit kena malam 28 hari bulan 5 nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 ngetas ulit. Jadi sekelikit madah ke pengawak ngetas ulit niang cuat anak ugap dekat diatur ba rumah ticoy sengayan kenawit kalai malam 28 dari bulan 5 dekat nguan ulit lalu pagi 29 dari bulan 5 dekat ngetas ulit. Lalu pesan ke penundi untuk peningah ianya datari sujang anak kani kalai pesan untuk menuju kawan belayan ia ke diau ba Sungai Tenggak Menalang Lubuk Juk Kelasin di Sebujuk, Radau, Kawung, Sebangkui, Batu Lintang, Purai, Guntung, ngau kawan belayan di Sri Aman, Kuching, Sibu, ngau Bintulu. Kalai pesan tu madah ke merkat keregang niang niang Najah anak Wat, ngau niang Udin anak Sujang. Ianya kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah Sujang Sungai Tenggak E undup di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawal berkat kergang gi niang Najah anak Wat ngau niang Udin anak Sujang kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi pak rumah Sujang Sungai Tenggak E undup Sri Aman. Nya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai itu. Kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke batang. Tak natai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com. Tak ke ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Dan berasa saya peningat jam kita pukul 7.3 minit lemai. Bukan selama pukul 7 setengah lemai itu lagi peningat. Kita semak pula mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedangnya agin minang kita ngau lagu-lagu ke lemai itu. Bawa awak sedang lemai 27 hari bulan 5 2026.

hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: pegerami
1: nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja ya. Kita. Ya.
2: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentah Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh lalu ke 14

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak.

Estil lagu gawai Ari Josephine Jalin Richa Rami Gawai di Rumah Panjai. Sedang mai unik kita mai kita mendengar berita lumai Ari YFM ke lumai itu segi lagu lama gawai Ari Christopher Klee. Selamat Ari Gawai.

Selamat malam, peningat dia tu kami nak berkah berita lemai 27 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagih rapan asnaf ngah orang kemasuk Islam bersrimbai ngah Aidil Adha. Pemersi pengok ngintu ngah mula daging korban nyaup nyelih ke pemakai nyadi kamah. Penanggul kuasa karan di Limbang disadang oleh diputar ke sepedau gawai. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng bisik datai berjadi pengerami makai selamat Aidil Adha ke Diatur Konsul Islam Sarawak MIS Pak Masjid Jamek Sarawak di Petra Jaya. Ia mansur ke niat dengah ibadah korban sebelum tiang mata ke pengap munuh dua ikut jelu korban. Ke tahun tu 8 ikut capi, bisik diberi ngambil ke dibunuh, ianya 3 ikut ke diberi Konsul Islam Sarawak, ke 5 ikut capi ke diberi Konsul Pengintu Pengelantan Peniau, serta pengat lumbak ngemain pengerja pengat perintah Sarawak, Maksak. Premier udahnya lalu jadi simbolik pengawak, tinetak daging korban, sebab dagingnya diagih ngagai bala asnaf, ngurang kemasuk pengharapnya di Kuching. Dulu agi harinya ia sempat bersembiang Aidiladha bergulai dengan kira 3,000 ikut orang Islam kebukai bak masjidnya. Ibadah korbannya ukai semutiknya di kepengawak Jalai Pengarap Maya Aidiladha Jak dan mengatnya di pelasar tip guna benar di kena angkat kemurus hati pengorbanan serta penyerakup antara orang Islam di Sarawak. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada kepekaran yang megak oleh nyop mengajar Mensia Mayuh pasal penolak hati ngaruti pengorbanan. Pengawak ibadah korban ke dikerja cara begitu royong pak masjid ngau surau megak oleh negap kekaul ngau penyerakup antara orang Islam di Menuatu. Ia mansur kejaku untuk ngagai RTM di Kuching. Aidil Adha oleh nyawa mengingat kore Islam pasal reti kebenar pengorbanan, pengurus dengan penalu hati dalam penghidup sidak. Aidil Adha megak ukai semutik pengerami kedintu, tahun-tahun mengingat ke sidak pasal pengorbanan, nanti dikerja dengan hati tirurus dekat merik berkat di besai. Menteri Pemansa Indok Ruang Bilik dengan komuniti Datuk Seri Nancy Syukri, madah kebat tiap pemujur pengelantang dengan berkat di diasai kesaritok, tetap bisi cerita pengorbanan tikala ditapi siku-siku orangnya, sekaliknya nyak ngidup ke sidas bilik, ngigak pemandai, ngigak jeruki, tak kegawak ke Mensia Mayuh. Tiap pengawak kedi kerja ngati sabar serta lurus, endang bisi reti kebesai. Dan Susri Nancy Mansur Kejakoto dalam post Facebook ia. Atur pemersi maingi itu ngembala daging korban, nyak perkara kecukup berguna, dikenak nyeleh ke risiko pemakainya di Kabah, tahu benda nyeruka pengerai. Pemesai dietetik Ari Universiti Putra Malaysia Jasnina Syarul mendah ke perkara pembersihnya patut dijaga berengkari pengawak netak ngagih ke pemakai nyentuk ke pengawak defrost tajak pendakin oleh tan disimpan nyentuk ke 12 bulan dalam peti ais. Pengilap tisu di kerja orang ianya nunjuk ke daging baktika suhu bilik dalam timpuh kelamak lebu daging ke benung dibagi. Suhu tak ketikas mengangat antara 4 dengan 60 darjah Celsiusnya ditetapkan tak mengundang penusah laban igit penyakit tak jampat benar nambah. Daging kelaun disimpan tak mengasuh igit penyakit bakal salmonella ngau E. coli majak mayuh tak ulah tinepuk daging kaki hangat dalam peti ais tak merosak pemakai bukai dalam peti aisnya. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Penanggul kuasa karantin ngerugak Mensia Mayuh di Limbang disadang oleh diputar ke sebelah orang kengintu gawai. Tok berduduk dari Sarawak Energy Berhad SEB di nyewa set enjin api dari Johor Baru ke ditagak datai kena hari lima tu elak ngambil ke oleh nangkup guna ke kuasa karan jam ke diatau. Kaban Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah pada sekedar set enjin api di Limbang jam ke diatau ditetap kerusak atau kebisik penanggul teknikal ngerugak kapasiti kuasa karan ti dikeluarkan lalu ngujung ke kuasa karan pas kedandurnya besik terjanggal. Bak pukul rata, kuasa karan ke diguna di Limbang nyak besik 19 MW lalu set enjin api ke dikenak sebelah tu oleh mansut ke 21 MW kuasa karan. Atur dinambah ke enjin apinya ialah oleh nambah ke kuasa karan yang ngagai 23 MW ti oleh ngentap kaki sistem kuasa karan serta ngurang ke penanggul terjanggal kuasa karan bakar ke diato. Berbangunnya Datuk Hasbi madaka pengawak ti nyambung grid karan ke Limbang disadang oleh dikemujur ke dalam pun bulan 7 atau ialah.
Tajapan sistem grid kebarunya dekat Belabuh dikenak tang pengawak tinggalur kekuasa Karan Cam Kediatu dengan majak berpalan di Limbang dalam tempoh antara 6 bulan nyentuk ke setahun nyadi katur dikenak nentu kekuasa Karan dan terjanggal pas pemanjai tempoh endur ngalih ke sistem. Limbang bisik 12 set enjin api tindak besai dengan 6 set enjin api kebesai. Konvensyen Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB peringkat zon sudah ditagak ke diatur antara bulan 7 dengan bulan 9 tahun itu. Sekretari Jeneral PBB Sarawak Datuk Seri Alexander Nanta Linggi merakakan konvensyen ungkup zon tengah dekat diatur kena 25 hari bulan 7, zon Betung 1 hari bulan 8, zon Utara 29 hari bulan 8, lalu konvensyen ungkup zon Selatan dekat diatur kena 12 hari bulan 9. Maya konvensyen yang ditetapkan mengambil kebisik bengkah zonnya oleh nyedia kediri ngotumu serta berurun lagi. Maya Nur ngatur konvensyen yang ditetapkan bahawa menyedia ke konvensyen PBB Sarawak di Kuching. Awamnya ti bercermin ke sapit Presiden PBB, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, bisik Nur sidak berandau ke bagi pengawak tikat dikerja, palan Nur ngatur konvensyen ngap ngelancar konvensyennya diatur. Dewan Bandar Kuching Utara DBKU sudah nanggam kaul kerjasama strategik dengan upis pemansang industri kayu ramuk menua Sarawak Pusaka di kena muka taman dengan galeri buluh DBKU. Tu dekat dikemujur kari pengawak tinggal mansang ke landscape di berpelasar ke buluh hari bansa tik tan serta manah tik ulih nyop negap kaki agenda numbuh ke menggeri hijau. Hari laman Facebook sida, DBKU Madaka Pusaka sudah nulung ngadaka 700 itik tampang buluh dikenak mujur ke program tu. Rengat keterubah program tu nyak mungkur pengawak tinanam 100 itik tampang buluh. Taman ngegaleri buluh DBKU di Sadang dekatnya di lambang baru Bandar Kuching di mana nur urang ngelantang kati. Dikenak ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagih raban asnaf dengan orang kemasuk Islam berserimbai dengan Aidil Adha. Permisi pengawak ngintu dengan melalui daging korban nyaup nyeliah ke pemakai nyadi kamar. Penanggul kuasa karan di Limbang disadang oleh diputar ke sebedau gawai. Nyalakan kami mai hitam dieng ke berita ke lemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kalian berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

Sehari itu 27 hari bulan 5 1993, Perintah Sarawak akan oleh Mike Pemansang timbelak hari konsep Pemansang berakup awak ke Nadai Kandendur di Kelawang ke hari arus Pemansang Menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna ketika sebedau tu Pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kanan dur bukai tinggal Pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semerahan ngambil Pemansang uliah di asai kebak semua kanan dur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Unit Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah ari fasiliti ngau projek Pemansang ti disedia ke perintah. Koya, asa jaya, contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai Pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari ti muka kilang ngagak inyak rangkai bak endurnya. Menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tunggak kuih penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serikat dan Pemansang ke diunih sigi hari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Kita lagu kawan Arizi Gelang ikut ngau Jules. Kena merindah peningat kita ke lemai tu. Engkau tadi bah udah ngintu diri ke lemai tu bergulai ngau diri sebili. Tentu ya benar rami jam kedia tau na. Bala anak, bala menantu, bala ucuk. Berengkah pulai ke menua. Berserimai dengan pengarami kawan ke dekat dintu. Kita nak lama lagi na. Tentu yang maya cerita, maya pengarami, maya kawan tu. Jadi harap ke gawai ke tahun tu ukai semina merik jereki ngagai tiap ku kita tang mega nanggam kaul ti mana antara diri sebilik pem ka orang bukai na anti bisi layak buai ke keruh ambil ya ke ciru na baduk ngenagi cerita lama. Lagi okay, terima kasih peninga ke bisi nyapa ke lemai tu nama gagak kita peninga engka ke sekedar peningat kita bakal indah acun pilihan mereka mak pi yang ni betul nak berita mak pi yang mereka wai tu udah agak kuih cuan kini agak penganan kini agak kuih kebukai nyangkuang ngau pilihan mereka peningat kita bukai di Sibu Jessica Itan di Sibu Jessica Itan di bau Jessica Itan di bau Syasha mana Syasha di Sibu Akim Muam di Miri nak berita Akim Muam pian mega peningat kita ke buka sisi amalon ngarap ke sampai gerai au Samuel Mudin Stamos Davis Taylor Valentina Paul sepagi nah mayuah si dato nah suah nyapa pian mega peningat kita ke Bukai ke Sibina di Sarawak dan mereka di Semenanjung Malaysia Din di Johor kini pihak mereka di Nur ke Bukai bahkan Sabah kini tak ke Benuang di Menua Ribai kan nanti hari kini kak pulai ke menua pulai ke rumah panjai bersrami bersimbai dengan pengerami kawai dayak ke tahun tu tentu ya hati nak sabar nah ketap pasal hati ngitung hari dekat pulai ke menua. Jadi kita ke benon di rantau jalai ke jam ke dia tu. Harap ke berjimat. Titik ke undang-undang jalai lalu. Lalu harap ke kita selamat datang sama sangkai. Bak nur ke dituju ke lemai tu. Berisal lemah yang kaya Iba Vincent kebisinya apa terima kasih Iba Vincent dini gawai kita untuk biar mereka Juni Band lemah DJ sama jalan ke pengawak DJ merik selama gawai nuju kita sebili terima kasih Juni Band biar mereka Nita sepik kandang sama lemah DJ sama jalan ke pengawak di konti hari seluruh isi putih sama gawai nuju nuan ngau semua ke ngelala kok ya Rini Sabai sama jalan ke pengawak DJ ke lemai ke selamat di kawai nujunuan masang seberang lagu kawai ke lama DJ au lagi kumutar kiau Agnes Inerubin selamai DJ sampai jalan ke pengat nujunuan ke lemai tu berita hari kami ke lemai tu miri di miri lemai tu mana ko ya beri selamat kawai nujunuan terima kasih Agnes Inerubin Andrew Ujai masih yang selamai DJ sampai jalan ke pengawak hari di miri di sari itu mana aku ya minta putar lagu hari Winnie Albert gulai dengan Jeffrey nyaloi berkawai atas kapal nuju semua peningan YFM kelemah itu serta kaban Facebook dengan kaban WhatsApp nyajak aku ya hari Andrew Chai masih yang di Miri kau ya. Kelihatan temui MJ selamat dari kawai DJRG minta kita nembak seberang lagu kawai kena M Lindang semua kaban FB ngopninga semua pesan sama kawai semua kau ya. Terima kasih DJ sama kalian temui MJ. Jadi Cecilia Kumit selamat nama DJ sampai jalan ke pengawas serta Amri selamat hari kawai Nuju Nuan terima kasih Sisi aku miat nah. Ok jadi Francis Anci selamat datang ke Rimpu penuh-penuh ke WFM terima kasih ya. Ni kita kebuka Ibrudi Muyang selamat DJ sampai jalan ke pengawas serta selamat hari kawai dayak nuju kita sebilik aku ya terima kasih Ibrudi Muyang Mami Abah mesti nyapa mega selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawas terima kasih Mami Abah Roslia orang hari bayang tahsia ke lemai tu jadi selamat lemai selamat berjalan ke pengawas serta selamat hari kawai nuju nuan menaikai hari kami di bayang tahsia ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kelly selamat hari kawai
Udah kemutar lagu yang tadi, Rosliau. Kena yang merindah semua orang kengintu gawai. Terima kasih DJ sama-sama Rosliau. Piamakan nuju peningat kita ke sekali itu Intan Bakit. Salamai DJ sama jalan ke pengawal nuju nuan. Serta selamat hari gawai ke kita sebilir. Terima kasih. Ini ngintu gawai Intan Bakit. ke tahun tu nyangkuh ngau kan mesti ngangkak kuih kita iban kelamaknya nah kuih tradisi ha menyikut Melayu nah Anita Nawai selamat DJ selamat berjalan ke pengawak Stalikun maya gayari di Pakus Paus selamat hari gawai terima kasih Anita Nawai Seni N mesti mendiang ke wife and terima kasih sama jalan ke pengawak ku ya selamat hari gawai sama-sama Seni N tujum selalu meka bisik nyapa meka selamat berjalan ke pengawak berjimat pulai lagi ku ya terima kasih tujum selalu Roy Kuang mantai ke radio lama ini selamat lemai DJ ku ya selamat berjalan ke pengawak manah gairi kami di Sri Aman jam kita tu serta ambil selamat hari gawai nujun wan ngau semua peringa YFM terima kasih Roy Kuang Richau nu bisa nyapa megat sama malam DJ sama jalan ke pengawak manah gairi kami di jalan simpang semuncan kot ya minta tepah ke lagu hari maghrib calang pulai hari gawai kena ambil selamat hari gawai ke dekat datai nuju tas bilik kot ya terima kasih DJ sesama ini tinggi semat hari gawai nuju tas bilik si saya kot ya terima kasih mayu-mayu sama-sama ini tinggi ada yang belum shalom selamat-selamat selamat kai nuan kelemai tu kon DJ ko ya selamat kawai daya Elohim ka apa di surga merekat ke kita sebili ngintu hari kawai daya enda lama lagi amin terima kasih lah yang belum Alice Spencer selamat DJ ko ya selamat kawai nuju tak sebili terima kasih Alice Spencer Mike Ikat selamat lemai DJ minta putar ke lagu kawai Ari Reza Reho kawai dah datai datang lagi hari kena merindang semua peninga YFM serta nuju semua bala kaban belayan pembeka nuju semua apa yang lambai bisik nyapa mereka selamat lemai DJ sama berjalan ke pengawal terima kasih apa yang lambai hanya tadi sekedar hari pesan gawai hari peninga YFM ke lemai tu terima kasih kita ke bisik nyukung YFM hari page station YFM Iban station peminat kita memang kat page peminat YFM page-page bukai mereka keseluruhan nyukung YFM ke pegulai sejalan kita 24 jam sehari. Okey, merindang peningat kita ke lemai tu setiap lagu gawai ya. Ari Jeffrey nyala boleh dengan Winnie Albert bergawai atas kapal.

0: Okey, harap ke balap peringan kita sudah sama belak terpindang ngau lagu kedepintaan tadi. Jadi, 3 minit lepas pukul 8 malam, peringan Datuk kami yang baik kita mendiang ke main asal ianya sanggai ngau dungai. Kalai Siti Sangai Gawai, lalu kedua Dungai Ari Tore Masiah Anak Tinggam, lalu Siti lagi Dungai Ari Juing.
1: Dalam hasidram ninga-ninga kita sarito punga ngan guntur dini hari dalam kebataknya ngaye baduk ransik dram sadram nya tua.

Nyak kita ikam nyakai panyai rumah ngalaran ngagak darah lima piring lapan dengkah ke mana-mana junsun kalina dekecapah pinggai basuran. Aku cari aka cebek pantung tanam dablah kaku buah pinang rutan dabirai kakur nae punggak singai padi sanganan dabiau selinggau hijau manuak kejalayan. Dasar si aku nguati babi sapar nam dasrayung aku ngupua ubuang buah ramaung tenun ninya seduai luluang nyaino urang dagluang ayu aku mang.

kebak sare tu nyampau pengrami rami kita negeri Sarawak kerenyan ngintu gawai besai kita cari punggak singgai satu hari bulan 6 daya engau iban kenyah engau

magang. Anangai sekali kali kita punga singai ngintu gawai besai satu hari bulan enam. Laban tunang udah kekak kita daya kebalama da pramu kaban pangulu da pejurai kapai temenggung muntik gerai tuai iban da sayan naimpi kita duyan menyari tuai rumah jawan. Nya urang da munggu ruan ayu kumang meran kegajah meram singam sasingam.

cari itu kebak kali ya, kita lagi dah pegai orang putih manua Englan. Manua kita berdau Malaysia keliak ya madu daya merinsa-rinsa engau iban. Nadae da tanda dalam kalinda satu hari bulan enam kedietu bisi deklai sida janggi ngetunjuk siti jari kanan nenyak datu kalung sati bianingkan. Nya ura

Nanti pala kita kena pungga ni bisa terpedera asal yang hirup barindam lagi Abram anang mangan banu-anu kurang kino ino baduan pangan laban sarito kita yang itu gawai besaya pungga singgai satu hari bulan 6 ngebal sarito bisa depesan ayah apa yang maga seduai ayah apa yang makam mengerti tahun siti nyen kamari kita menyadi bisi jaku jai ngansiban nenggau pangan bisa ba bukut sambil ba pandam bekermuk sambil beterkam dia tu anang sekali-kali kita bersikian tangan ayu kumang ame akatau alabang.

rumah pangan. Tanganang kita milih daya aja ngawai ban baik kurang putih bansa atuan baik ke Melayu bansa kedayan baik ke Cina ri Vietnam Selatan. Nang da suruh ngabang magang mamagang gaya rumah pangan ayu kumang na di tagang. Inti pamakai kesari itu pungga singgai nadai gautai mangat kinadai mayu macam. Beda aku manuaknya memangku mangkuk babi batalam talam setawat nyunaka ka perut bianaka ka nyawa kebak langkau du nyampau kadugau tiga tapayan. Nang da pakai anak daya ngoiban ngintu satu hari bulan enam kesaritu bujang mansang. Hai yang abang. Keba anak kita Sarawak namayang iga pa manaye kamnua bukae kayenglan. Kerja ka Sabah ngumbang labuhan ke bejalai ke barunai ngimai. Sanakan sarito pulai magang mamagang agai menyakai panjai rumah ngalaran. Batemu ngau beradai inai karung menyimpan bebuti ngau menyadi sama tabuni sawam dalam dia sidak bapakai kai bajengai beganya bisa berindam mai Abraham. Ngajeh kadiri pandai nitih kebansa bukai ngiriang iban nila bujang atur hapi mansang. Uji kita kino ino anagway mangat mayo jako kita namiya kanang mangaragak tembanandak tengah nanalan. Ninga ke radio bagi iban, ninga ke pesan Datuk Kaluang Setibian ningkan kita sama ninga cerita Datuk Kaluang Setibian ningkan ke menua kita itu Malaysia keliak ya de perang raja menua Kayung Redam. Ya ya bajaku ngai baduk ranse bansu dram sa dram mai kita daya ngoi ban age ido pagi ngalaban ngetan ke bagunan ayu kumang bukit hake alingkang. Kemban yang apa kita juga kalia ya sindurah da durah munyi beruang mangah ngetan kecarangan kena bara saya mai raja Jawa Sukurno ba sumpah kebak Sukurno ala sumpah laban juga dulu.

Abana tidak punga lajat kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam. Itu serabana tidak punga lajat kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam. Salatan tidak pelpus temangatudu kiruh ngetan kesampadan Buddha sakaut agi kulang kabut ngetan kesukut Pulau Kelamantan. Tang si daya madah kediri nulih pulai kam nyakai panyai rumah ngalaran nulih bertemu ngau beradai inai karuang menyimpan nulih babuti ngau menyadi sama tebuni sawah madalam. Tang si daya bici nulih dekretas putih bekirum salam.

Kalau ada banyak yang pulai ke Jementang, rumah panjai bekiloang, lalu ada pangkoang ka sebang, pangkoang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pilih yang pudar ada yang cukup dituang, orang tetuai, pudar tanya nyalai ranyai, balang bar kuang, orang tanamiak, tanya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biliang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah bakal kipah wilon bega gantuang nu atuh mangga laju bakal peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit bakal sumpit luruh di timuang nu atuh mangga laju lancar bakal silar ular teduang nama nu atuh mangga jampat bakal kilat ngalamai petang linuang nu atuh mangga smetop bakal gugup buntur betati goang bisa dituba tubai mangkuluang muno hari poh barajang dujuang nti bulan turang nyengkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dianu ngepipak desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan Tuan gema mena Tuan Raja Tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resakak jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang-renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang bra ni buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir berbanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok kebulan tegak leman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dah buang daya saman kan medak ngepala nampai merah renung dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngepun dibun turun jelu betang ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadong buruang lang manya ngai ngai hai lang menyanya ngai ngai udah ngami doang dah jung orang kampuang nyerah ngarah rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngagoang baru muji tuan haji tungku gemamna.

Entah nak dia buah main naik, mengadai karuang, mengada. Nganduat nunggu sepetuat kain ubuang jerah menti. Nuan ada muna saling, manok banda. Mental, nuan dalam bental, perut segala. Samilan bulan 10 hari nuan ada teka kela nyerumbak kelman bulan tekelman dengan sagala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bun soba ayah sungai kulu bau resu garu laka. Lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berarintai penyalai ranyai balang bega guna orang tenam yak entenya baka jengkak baka dera ragak.

bekalala ke bulu nuan tua kayu keliang laja bulu nuan tak mengasidu basambir banda nama nuan tak mengadrah baka kipah biluan merarika nuan tak mengalaju baka peluru hai ya sana pang bansa nuan tak mengalasiat baka sumpit lurus segala nuan tu mengajampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tu mengabisa ditubai indung tuba tu mengamunuh hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segagalan, ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang amayu hang deka reja ngembih keka amini. Bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang atas sikit dah gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gemamna. Jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat da.

sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang ngalingga urat nyampo penan negap beserangkap ngumat batu ngabaja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah ngajera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telalenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengengeman nunjuk kebulan tekeleman malam pranama.

nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntung nga bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maing gak padir maing

ya. Udah ngara rumah babunga nyerah gembi tajar beda diri. Udah ngamuji raja tuan naji tungku gemamena baru muji kapala mentan tri juga linggi.

Manggae ada pulau Nusaro Tapan Nyemanggai ada punjuang kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai detunjang sapa rumah teka kutujang punggang penyambang nyak gemanua raja ada ngangau nyawa nempalang

lalu ngangau kumanga bejau nggo parau guncang rang talu nyada bujang

rumah diwae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Enti tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku kaya nampalang. Kati rumah ditau dah tujah, tiki tunjang tau, menduk tau. Hai, sama mu lentura batang, niki medik jalili. Darah kumang, entalu bega guaye. Ya bajalai bakenjiang nyingkang, nyingkau andau pegaya bincang. Niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berdenjang duduk muai duduk barasuk baka penduk saruk sang kajang nama pejalai di mengkae. Kumang nantang kini kepa megi.

kini ke Pak Jalaye di wai nak ngabai siku na ngalang nai nadai pajale bukai makut wai amang kepai lebu wang undang aku tekak baran sau ngigak jaya o leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang dia tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula tidak sapunga balayo laja sengayan siga engkara waya lelang aku turun ke bedawo tidak punggak tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bemua malu tudaku dalam pedu kandang lampuang dekeduan tidak punggak dengan datilam pajak gelam kapuk arengang inti dibisi anak namri aku terdai si gagunang mancang awak keja mawang bujang nantang awak kekel yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekel yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang

Nu serar nguat ilmuat na beban

tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandaye pugaye batu acam tidak minta pemandang ngau ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngau di balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jelingga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati

nan tai ai pulai nguyang ketijin talu de kebo ya pintu bandara Malapi ya lu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah mia da rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan nda sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak dari ngansung sangnya nalaki ngain tiba berpa nanti bisa kita peda abi besi nti jalai kumang mengkai nadegi baru pae kena ada titi dinyerate ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nunda batu tu mabok kepiu tu bakali alu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluhnga laki ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

0: Okay, terima kasihlah bagi muka mulai sejalan dengan YFM ke malam tu buat awak sudah lemai buat jam ke penuh di terpeningah. Jadi sudah mai kita mending ke berita 9 malam tu lagi. Jadi kita merindang kita dengan lagu-lagu gawai kuda terpilih kami ke malam tu.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: ingin baka pependiam, Mel?
1: Ya, menya ah.
0: Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gi. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Lagi meh kucia dia pakai kempuah. Aso din, dujung din kereta ku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yuk telara. So, kajak-jak, ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai agi bonet ngap penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, ai lemenit. Tu, kue. Tu, ai kutek. Ai semeti ya, nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magiannya sih. Bedau beli magiannya.
3: Ancik deh. Utai kena beli mel, maya pengrami itu. Mata, sigi amuk. Bedak utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan bedak hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kompuah, maka kepadanan tadi neh. Neh, nama bangku tu nya penuh ngebarang deh. Dini anak kedudu ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
4: Pesan tu Ari YFM.

0: Okey, ya lagu Ari Anderson ngalai pilih Hintan ngau kaca lagu dikena ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam terpeninga. Datai baru malam hari tiga bakal selama berkulai dengan aku Sam ngau tuai rumah kita yang megak bisik malam tu. Selamat malam tu rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, berkulai baru tu ngau bala peninga ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Malam hari tiga ke malam tu?
1: Ya, bakal selama ni Sam. Mm,
0: ya.
1: Malam ke, kena kita nama tu?
0: Au.
1: Dekat ngintu gawai.
0: Sari tu maka meri selamat raya haji meh agi bala peninggal kita ini tu rumah.
1: Betul.
0: Alban mayuh maka peninggal kita ke mendiang ke YFM tu pupu bangsa.
1: Ya.
0: Jadi terima kasih bergolai ngau kita ke malam tu. Bunyi kota rumah tadi nang dianti-anti peninggal kita. Malam hari tiga program ngenggam semangat basic dikeluar ke malam tu. Harus telefon kita ke di kena bala peninggal kita tu rumah.
1: Ya, 082-258-633
0: ngau
1: 258-634.
0: Ya, kami doa nang nganti kita ke basic cerita malam tu.
1: Ya. Harap ke bisik meh sidak dekat berkunci cerita ngau kita malam tu nasi meh.
0: Ya, harap ke bisik punya kenuan tu rumah. Lama kita sama nemu meh orang nyoka berami gawai.
1: Ya, dia tu penyok begau bisik. Nanam buah-buah mah kedaan Sam.
0: Ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Ini ke bauem diri serumah menyata tadi. Ngau pengawak bukai meh.
1: Ya.
0: Ke nyambut bala diri sebilik ke datai kini.
1: Ya.
0: Tentu kiruah.
1: Bisik meska sekedar saya ke sekedar ke udah bisik kalak ngak. Udah bambik ke pemisi.
0: Ya. Pulai ke menua ni.
1: Ya.
0: Okey, tajap ya program kita yang bakal selama malam tu peninggal.
1: Ya. Tu asyik nak cuti ni Sam.
0: Nadai pemisi tu. Terus bergolai ngobala peninggal. Okey, udah lagu dari Jacqueline Junior Man tu. Kami dua itu rumah muka arus telefon lagi kita ya.
1: Ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, peningat ya. Udah datang ba program ngenggam semangat kita ke malam tu.
4: Ya, mengapa harus telah pawan kita udah dibuka ni Sam?
3: Ya, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi meh. Jadi kita ke engka bisi cerita ke dekat di kenang ditusi ngobala peningat kita.
4: Dekat dikongsi ke kita. Kita terus anang bergegawat ni Sam.
3: Ya.
4: Anang lagi nanti nyomayuah lagi nyepsera telepon
3: betul
4: harus
3: ya
4: jadi dia tu meh maya kita
3: nanti udah bersedia kami dua itu rumah mereka udah bersedia nyambut kangau kita ke malam tau ya. Apa program kita itu ya, program genggam semangat kita ke malam tau tajapan mayuah pelabak ko
4: ya.
3: Pengawak ke diatur tang kau kita ke bisi awak ke malam tu nor kita begolai ni
4: ya dini-dini nor kita ke sini ngah kali ke dim nol luar dari Sarawak bakal sidak di Kalimantan dia ni Sam
3: ya minggu nyen kemari mayuh ke bala peninggal kita ke telefon ni
4: biasa
3: lebih 10 ikau mayuhnya ni
4: mayuh Sam laban awak sidak bercerita dini nak kelekar 10 itik nak mayu atang cerita sidanya cukup mana
3: cukup mana panjai
4: panjai nyangga soya apa nama tu munyi ke mimet daripada kita
3: ya okey jadi ngarap ke malam tu kita ke engka baru muka pegulai ngau kami dari rumah
4: ya mari selamat pegulai ngau kami dua sem bapak kirim ngau semangat.
3: Ya, ya ke ngelama tu mega ke suah bertelepon ngau kita.
4: Ya.
3: Nada salah mega tahu nusi cerita kita ke malam tu ne.
4: Ya, penelama dirimpu.
3: Tahu.
4: Ba tiap-tiap kita mesti yakin ngega pengawak ba ba sepemanjai penghidup kita ini Sam.
3: Betul. Ya nanti hari ke udah-udah ditusi peninggal kita ini tu rumah. Mayu penemu ke
4: ditemu
3: kita Haman.
4: Kena temu pengawak kena ada temu,
3: kutai
4: kena ada temu, ditemu kita bagang.
3: Ditemu kita.
4: Lebu maya ketua kena nya bekeni utai tu bukune tu jadi sidak mansuat kelekah.
3: Betul. Tahu ke namanya ketua antara bangsa pun kayu pan bisinya ke baru didinga
4: betul
3: berdau terbuka ini ke laban bak siti-siti menua antara lain ke nama kangau ya
4: bak siti pan lain ke kangau ya
3: bak tanya pan bak pengawak lama sebab pan bisi bida ini ke rumah
4: baku baru kita dah nemu bakaku baru tu nemu tai kartika mambu
3: mambu betul
4: mambu
3: pengawal kangin tu rumah maya ke bisi ninga buruang tai kapnya meh. Okey, sekali lagi berkongsi nombor telefon kita
4: 082-258-633 082-258-634
3: harap ke bisik meh kita ke dekat berkongsi cerita malam tau lagi ya.
4: Gue nanam buah-buah ni Sam.
3: Ya, lalu pihak Mekah lagi nyengok sidak ya bah Facebook meh tau lagi tuan rumah.
4: Ya.
3: Ke bisik nyapa tua ke malam tau.
4: Ya.
3: Terima kasih nang selalu begulai ngok kita ya ninti yang malam hari tiga.
4: Ya. Nanti ada orang lagi Sam tua aku berlagu untuk malam tu Sam.
3: Okey. Tu merindang peninggal dulu tu rumah.
4: Ya.
3: Dari Achan angka bala peninggal kita lagi baru dah terenah kini punya ketua baru dah badu makai.
4: Ya.
3: Okey, sudah tu lagi engka ulih begolai engkau kita bawa program genggam semangat ke malam tu ya.
4: Yeah.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, tuang uji nyawa tu Neto Roma.
4: Ya, Sam.
3: Okey, ya, halo.
5: Ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Oh, siapa tu, ay?
5: Aki Jawa itu.
4: Oh, Aki Jawa.
3: Aki Jawa. Okey, Aki Jawa hari ini, no Aki Jawa.
5: Aku tu dia ada kucing ni tu, tapi menua
3: sangat. Oh, okey, okey. Jadi, bah program kita malam tu engkau bisa tak ada kenang tuan lebih lagi ke berkawal malam engkau semangat tu. Oh,
5: kini teruknya di sana tu. Kumrik, kumrik, kumrik, kumrik.
3: Okey, sama ke Jawai. Sama-sama selamat hari Jawai.
5: Selamat hari Jawai semua bala penuh. Bala penuh. Jangan semangat. Halo.
3: Ya. Ya. Terang amat. Cukup terang.
5: Cerita lama sumpah. Terima kasih kamu. Jadi, ketahu aku ceritanya sumpah. Tahun 80. Ya lah. Di menua di Semenanjung Den. Laku bulu. Laku bulu baru. Di tempat aku putus langgar jika aku tuai rumah semua. Jadi main bisi kami tu kira-kira presen doban. Jadi aku tu tadi naik peleton lah. Jadi dipandang cerita lah senang ya.
3: Okay.
5: Jadi kami ketua dan hari-harinya lemah. Kalau kengagalan kau lah lebih kedua agak best lah kurang agak. Jadi kalau enggak kami melihat tempat landai tempat. Jadi udah enggak udah siap semua. Udah ternak pintu diri lemai semua. Ngebelaknya tadi udah lelak serari jalan ya. Jadi nak muka-muka kira ke bedaun tuh malam kira-kira 7 ya. Lawan ke dia di kampung. Petang lawan ke kampung. Jadi tak betul tak penyiat nemiak aku nemiak semuanya aku menjem. Nampak panjang kalau begaul belak ingat kecil tak. Jadi kalau berat itu aku ya baru kenali sendiri. Bok tambinya yang cerakain lain tadi. Jadi aku yang nak belak kami apa budak tarik kaki aku ya.
3: Apa? Hey.
5: Betul. Saya pun tidur sempat dia tarik kaki. Bujang kaki saya betul tarik juga. Dia tarik.
3: Tarik enam minit.
5: Apa? Nama tanya ada ketungkaan. Tahunya kemarin ini biak bantuan untuk kekun. Bukai bisa harap dulu. Okey lah. Aneh-aneh. Pernah ada tengah cerita. Kalau berberi hati. Aku sedikit aku sedikit pindah. Aku mau kuasa. Ayat nak tahu ketika dia. Lebih kurang dia lah bergerak pelak. Ni aku maju orang beras piakian.
3: Okay.
5: Aku siapa main bisu tahu. Bergaul pelak ayah nama nenek nyawat. Kau luput. Apa nama ni? Kaya ni dia tahu aku. Bukan ngerak aku. Aman. Aku ya memang main kelas. Tengah kan betul dia semak ke. Betul yang tu betul ke agak tengah dah lah itu.
3: Okey.
5: Oh aku ni nak untuk aku bukan kemudian. Aku kena tempatnya putus dan
3: lebih.
5: Namanya operasi menua tiga. Lagi mayo tengah lagi mayo kuminis. Mayo lagi jadi aku tadi alu kebalah, okay. Jadi kita itu nanti dok mamai berbagi kontraya. Mereka kita punya bisnis mereka 30 ikut. Jadi kita berjaga aku sempuk jam 10 ikut 2 jam aku sampai. Penyalah agak. aku tadi alung itu kapi ngur hidup ku ngur ambil ku pelon bu kopi dengan ambil namanya utai ke ku pelon ingat buat beli si beli rang hanya dah atau tu buat orang cerita tiba-tiba utai tak nama nak hanyum yang
3: cuba aw tunu kena jawab meh
5: tunu kena jawab buka ke pelon
3: aw
5: tanya beli rang hanya
3: aw
5: yang tadi mereka udah nyana tapi aku nih balas dia pagi jadi pagi mau tunggu persa-persa aku pernah aku kubur baru hayat tindu aja lagi baru amai
3: kubur jadi apa ya akai
5: atut kita tuh kecawe aku tintai kita ngasih tempat ini apa itu nih kita macam, tapi kurna nggak cawu sama
3: dia ya. Tindu apa perabuang orang?
5: Selain orang mana? Orang selingnya, orang selingnya. Nah, tidak nerebu buat bangga kita
3: nih. Ah lain nih?
5: Lain tidak di sana dia, tidak jadi ya. Dah, buka aja ya. Penyak mustahil dan mulai kami dari situ. Kalau pindah kami nengai dia dia ke pindahnya ni nyambung mata untuk berbudak kuat sama dan lebih nunggu ya.
3: Aruh ya.
5: Aruh. Sebelum dah tengah pagi. Itu kami tengah jauh tempat dia.
3: Sama nundi kita banyak pelabak ko.
5: Kaya pihak pemkar. Mustahil petang jempol ke bawah dia sini mana mau kita mau bulat lapanya enggak percaya kira aku pun aku pernah dulu tinduk malam enggak tinduk jenak lah enggak itu minum kita laku malam-malam tinduk jadi gue kata mesan bala-bala geng oke anak tinduk nggak ke bisu itu buka lagi, ni mungkin yang utk bahasa ngasong tidak terpakai buka
3: itu. Bukan, berganti. Diteh hidarnya ke?
5: Ya, bila hidara, bila hidara. Belum boleh sih, ada tanah rumah. Belum lagi pulang nanti dia tak kuat balas. Mungkin punya kita nyu tak kuat dah. Eh, okay, belah lepas kita mana mau? Nanti musuhnya dekat kemana ini? Kita sama-sama berjaga, sama bersih senapang. Ini semuanya dari pedaanya.
3: Oke.
4: Okay. Ambur ke rembangnya makai jawai.
5: Tapi ya. Menemui agenya. Ketemu tay kan juga kita bekas kondak dari nemu apa kita punya bayar orang. Nemu nak nemu pun jadi nemu.
3: Aman.
5: Itu lagi kita ya.
3: Okay, mayuah cerita ke Jawa itu galau.
5: Bisi lagi interesting cerita terhentinya
3: pemula. Tahu bertemu dah gawai lah kita.
5: Okay.
3: Jawai. Sekali lagi sama gawai.
5: Sama jaga diri pulak.
3: Okay. Ya, terima kasih.
4: Tadi ke Jawai mungkal menalan.
3: Mungkal menalan kita. Tahu sedadunya tadi ne, ya. Rumah. Ngenang si daya korporasi Anwan mu pelabak ku ku ya meh nurnya ku ya di Selangor dian gerau
4: Gerawan
3: tahu banyak tadi.
4: Kau Selangor, dari aku kena sih.
3: Aku nih.
4: Kau lawan aku belau taraki.
3: Aku taraki.
4: Belah Perak. Apa? Belah Kedah Katasnya. Sempadan. Gue biar dian.
3: Aku nih.
4: Aku orang.
3: Aku bawa area Selangornya segi pedau kalak meh.
4: Pedau kalak.
3: Okay. Ya. Nyak peninggal ke terubah kita. Terima kasih Hakik Jawai.
4: Hakik Jawai.
3: Jadi ke engkau aman bisik ke kekurang peninggal kita malam tadi dengan awak ni terum eh. Maya ke nadai lagi tua merindang peninggal kak lagi.
4: Betul.
3: Lagu gawai ini lagu tanya tang kita ke engkau baru bergulai dengan kami tahu telefon dia tu peninggal.
4: Dia mengak saya baru isi kedak mayu si benuang gagau. Neka gagak ke bala kuih nasi bala ya, ibu
3: betul kuih roti kena ke dekat dinah elak ni
4: betul penganan
3: ya lagi pan munyi ke aku tadi tu rumah ni mayu ah ko medak sida ya baru datai di menua ngai nak nungak bala anak menantu
4: munyi betul
3: ke datai hari mendiang ke radio kenya tadi
4: ya nang awak kenya
3: ya
4: sige beka ya Laban mood gawai nyo lebih agi dah Sam.
3: Lebih agi. Minggu baru ialah engka ngetu dah lama tu.
4: Ya, minggu baru ni. Nyamai Sam. Meri nama tu
3: korang
4: pesan dari gawai. Pesan dari nuati merti.
3: Nuati dari gawai. Okey, tu merindang peninggal
4: berapa sih tu? Bedau.
3: Bedau ni. Ngiga sitik lagu gawai tu hari peninggal kita ini.
4: Ya. Yeah.
3: Hari
4: Ricky Anderson.
3: Ricky Anderson?
4: Ya, yeah, seperti yang bunga jarau.
3: Alright, ngiga dulu ni.
4: Ya.

0: Okey, menggal awak kita ngau sitik lagu gawai tu rumah
1: ni. Ya. Saya kelaban udah mood gawai magang sudah. Nah, Sam.
0: Udah mood gawai.
1: Ya, udah kedas-kedak bisi udah nanam buah abu.
0: Ah udah namanya ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Ah bisi nya ke udah nang lala orang. Oke, dah enggak.
1: Udah dua kali dan ni dua kali nanam buah-buah.
0: Nanam buah-buah.
1: Sari tahu kok kau.
0: Ya, au tanta jap ya kami dua tiap rumah tu
1: nang tetap nganti
0: kita meh
1: berkongsi kecerita.
0: Ya, nanti bisi peningal lagi kami dua nyawat.
1: Ya,
0: nanti nadai lagi
1: tembah ke lagu.
0: Rindang kita ngau lagu-lagu. Laban kita sama nemu meh. Ya. Mungkin ketua tadi. Berapa hari lagi? Sari tu dah 27 lah.
1: Betul. Betul. Dua putus ya kira bisa 5 hari gitu.
0: Orang kedekat nyambut dari gawai.
1: Nanti pokoknya tujuan cucu atau muda sida ba.
0: Facebook.
1: Facebook tua. Okay. Beri komen ngaji tua. Bagai kamu lawan tahu nih Sam. Tu pemam sih bisa 29
0: pemam. Mewah nih.
1: Atau ratus sampai bukan ngaji tua Sam. Jones tulang tu Sam.
0: Samalam.
1: Arab kekaban aku mak alap. Mak rabung alap ku ya ninga program tu ke ni kaban jenatan ngumbang ke aram buka radio.

0: Tahu.
1: Bisa sida tu sema. Sida nama tu. Roy Kuam ka sem tu si nadai kala tinggal tu sem.
0: Tahu.
1: Ya selamat jelah ke pengawal ke mana hari sida Basriaman dia tu ya. Sama kita tiga kita tiga nadai cuti ke apa mama tu gawa tu ke serta benong. Gawa sambil ningak ke program ngenggam semangat PM Gak Rica Uno. Selamat malam Sam ngotor mempetiangku ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat berjalan pengawa manah gaya hari siap detok basimpa semujan ke amin ya Sam. Nyamreh ke dikarap kita harap hari semampai manah Sam. Anang hari jai. Tapi nanti kita mikir-mikir ke Sam. Nama kebuah kita nyebut nanti hari hujan tu hari jai Sam.
0: Ya, ya, apa penemu aku tetap.
1: Ya, ya.
0: Siti laban nanggul pengawal kita. Kita nyunda boleh lebih lagi pengawal ke bawah luar rumah aku tetap ada.
1: Ya.
0: Nyunda boleh.
1: Nanti kalau
0: aku,
1: ya, nanti panas, nada hujan, angat ke kurang.
0: Angat ke lagi, nada air.
1: Iya, angat, mari itu. Nama aku bawah kena ada hujan kau.
0: Ada hari ke dan no.
1: Hari ke dan no. Nada jalan ke
0: betul. Ya.
1: Nyerti SM kita dari dunia tu nang sigi nak kala puas.
0: Oh, aman. Ya.
1: Ini Petrina tu SM. Selamat malam DJ ya. Jalan selamat bila ke pengawal. Terima kasih Iba Vincent begap si nyengok tu aje belum ingat aku ya. Ya. Benong gali baktisi radio.
0: Oh, mendiang ka kita ini.
1: Ya, ini tinggi pas selamat malam, ini tinggi. Nita sapit kandau tu pun si nyapa tu asam. Aris Lois Sebuti.
0: Aris Lois Sebuti ni. Okey, sama malam.
1: Asan Jang Sana. Jang Sanga. Sama malam ku ya. Selamat hari gawai yang guys. Semua kita harap ke semua terperindang ke program menggam semangat.
0: Ya.
1: Catherine Rubin bergerak menggak bisik ngangau tu kuat sem nyapa-nyapa tu apa kan malam tu.
0: Ya.
1: Ya, semua meri dengar itu sem semua meri selamat gawai, selamat jalan ke pengawal gawai, selamat ninga-ninga ketua menggam semangat. Tu orang nanti megang tu sem. Nanti urut ke balak kaban kita keluarkan ka berkongsi ke cerita.
0: Ke dekat ninggal cerita menya. Okey. Nak lebih lagi beri selamat gawai ke kita ini.
1: Ya. Okay. Elizabeth K. Aga, wis sem.
0: Okey, bedau tutur rumah nang awak.
1: Mama nak nganti ke aku sem. Nganti aku baca ke dah.
0: Baca.
1: Si no ke dai.
0: Baca tutur rumah.
1: Elizabeth K. Aga. Selamat lumai.
0: Ku baca berita ketua lagi.
1: Okey. Sudahnya. Anita Nawai. Selamat malam DJ Sam dengan teman peti yang bertemu baru buat program di Kerindu Kengengau Semangat. Thank you DJ. Ku ya Agnes Inarubian megak sama sama mega ceku sila tu hari miri.
0: Okey. Tu bisik uji tu.
1: Okeynya Sam.
0: Nama engkau bisik cerita ni.
1: Ya. Hello.
0: Ya, hello.
2: Ini Sulah baru
0: tu. Ini Sulah.
1: Ini Sulah. Ya. Okey, ini Sulah hari matang.
2: Hari matang.
0: Okey,
1: ini sulah.
0: Okey.
1: Ini cerita ini sulah ni.
2: Jadi, kau nusi cerita apa ketuk kau ni. Namanya, aku tak subak.
1: Anaknya ini,
2: siapa tadi? Tak pasput.
1: Ini sulah. Ini sulah. Oh, ini sulah. Cuba deh, madam ke radio.
0: Jauh, ini ada radio.
2: Jauh,
0: okey, okey.
2: Ini yang tadi. Aku tu laki ku mayanya namanya mati bak sibu dia masa khusus mati dia tadi udah ngintu ya semua saya ku tak suara ngak apa sebut
0: ngak namanya
2: tadi lah nak ku ku gitu dengan apa sebut udah ku tadi
0: apa sebut
2: data itu nya tadi data bak lanyaknya aku mayanya jam ku tujuh kita ya penampakan kita tujuh sudah ya. Dan yang jalan aku tu kan ngau tanya nya ngau sudah nganjuang ku nak nganjuang kamu nyade anak nyade aku Siti nama anak nyade ku yang nganjuang ku kian nganjuang ku ngaga pasportnya. Dan nya tanya tadi udah ni udah ku jalan kami tadi. Malia abah sung abah lubuk lubuk sikit semua kami lubuk tanya aja sih jadi deh.
0: Oh.
2: Sikit main wah tak nak caw lubuknya deh. Udah nyak tadi Malia. Ya, ni korang kedereba, korang ayuang kami duanya. Bayar, korang dah mata bayar, korang.
0: Oh.
2: Dan yang tadi, aku sih alam mumpat takut.
0: Oh.
2: Dan yang tadi, jalai kami nanya ibu kaya. Di anak tanya lagi anak malik ke tebiang ku. Atau malik tebiang macam takut dia lagi. Kurang aku, nak tu dah aku termalik ke tebiang jarak.
1: Oh, kena sungai kita nyapa ini sulah.
2: Sungai-sungai. Dia tu bisa jalan.
0: Oh.
2: Mayanya sudah tahun
1: 2008. Dininya kini?
2: 2008.
1: Dini ini sudah?
0: Menuanya.
1: Menuanya?
2: Aku tu tadi tanya nya kak ngaga pasturnya. Dia betul anak pendana.
0: Oh.
2: Ya dia sidak ya madah. Dia putus kita tinggal di sangau tu. Nadai aku sidak ya. Yang kami dua tanya. Ingat saya ribuan. Jalai kami, nasihat kami tanya, namanya meda tungkangnya dari api. Kalau orang ngar tungkangnya kami itu tadi. Ati ram dia, sejak mati itu je.
0: Angkai.
2: Ia lebih takiatnya. Saya dengar memain semangat. Udah yang tadi udah saya mengelanggar tungkangnya, kena tung penyamanya itu perak yang dengan nasib buat deh. Mentau kami yang singet kulu singet cilek singet kulu singet cilek. Nai bu, kau yang kau dari banyak. Anak takut dek ko ya. Bedek namanya terjun si ko nya hari agak tungkang nya kan. Jo ke perahu. Ya ni ke baru wasai parai. Saya kena mau pak. Ni ke yang ke agak perahu nya baru.
0: Oh.
2: Yo kak karam enggak kami dia.
0: Okey.
2: Ate karam siap parai.
0: Oh.
2: Ai belum sai.
0: Okey.
2: Udah nyang tadi.
1: Batang sungai ni nya anonya. Sungai
2: tidak ada sungai Kepuas ku sedak ya.
1: Oh, ngamannya.
0: Oh, sungai Kepuas.
2: Sungai Kepuas ku sedak ya.
0: Oh.
2: Ku nak nemu dah nyata dek. Dah lahir kami nanya, tak nanya. Kami lah dengan tu pesintang dengan tu bersangau dan kami nak tak dengan tinggi dan dek pesintang kami ngejar sangau dek.
0: Oh.
2: Dah nyata dek. Dah lahir kami nanya. Bertemu ngau tanya nya orang irat perahu, orang irat bat kayu aku tanya buatnya.
1: Aw.
2: Orang belum kayu, ada kuka kayunya. Tak malah orang irat yang nak akhir deh. Macam orangnya, yuk karam nak ke perahu kami.
0: Okay deh.
2: Amat teruk. Mayanya siapa tengah memain semangat. Dan yang tadi, jago sih dah bak katanya akhirnya.
0: Oh.
2: Kita lagi kaya anang limpah hari sungai nama sebut. Iya sih dah. Anang limpah sungai tu menolak akhir berjalan. Kau sedek ya. Dan yang tadi, nadai kami nak limpah semuanya. Baik ya, ngelingsuk sepiak. Ini yang kami itu tadi. Baik, ya, moyo. Dan yang tadi. Datai ya banyian alih ya lu ribut. Ribut nama malatnya.
0: Okay deh.
2: Umat dan mu mangka parau. Dan yang baik, maka tebiang kusikonya nganu. Maka tebiang kita kusikonya nganu. Baru tebiang. Nah, semua pak tebiang ni. Suka sepiak ni, tebiang sepiak. Dan yang tadi. Jalai kami nanya, udah ombaknya nak lama kayak deh. Udah nyantar deh, jalai nanya tadi. Jalai, atai apa sangau tu kuno sida aja tadi. Atai sangau dia. Ibu ko ya, ko di ko yang anu aku. Dek lagi ibu anak tumbuh terjun ko sida ya nanti kami udah tanya udah terjun baru dia terjun ko sida ya. Aku ko aku udah terjun sida jarak mana sih dua ko ya deh. Ngajuang kami ruainya. Dan yang tadi tujuan aku tujuan seruai lalu dan yang sedak ia perahu lalu kadat sedak air tung agai lantai yang aku sedak airnya. Dan yang tadi kadat orang kaya kami ruai tujuan dia yang tadi lalu nambik ya kaki ya jari aku ibu ya kita mengajari dia aku ya dan yang baik baik aja dan dia nak tidak kau nyebut baik kantung. Baik kantungnya. Yang mana kapan ni siko nya baik kantungnya kantung pun tadi udah nyak tadi. Pike kami dia. Pada aku orang atasnya mu deh bala lawat. Ikak ujak ibu, ujak ibu. Kesedang kari udah tengah malam buta. Pukul 12 malam.
0: Apa?
2: Kang ujak. Dan yang bercakap orang ngayuang ku nya, ngayuang kami dua ini. Ya, nyadam punya mereka. Sambil riko yang nagang. Ti ko ya. Ti dia mai ang inaya dia tu. Kanya malam tu ti. Untuk malam tu ti ko ya. Kanina malam tu ko ya. Tu orang nak kalak itu tu. Oh ya ngano entah. Jangan ngano si ti tu tadi. Bija ko yang orang kak ngujiak tadi. Kena aku orang ngujiaknya tadi kakak ngamik-ngamik kami luar yang tadi kode kak laban seruai. Ibu kaya di anak kita ibu kaya sedap kaya ngajik di tarik sedap lagi. Kaya anak aku. Dan ya nak nyawa aku sama pertama agak sepiaknya silong sepiaknya. Nah dah nak dengan cakap sedap udah nyak tadi. Ya mentah tengah malam buta. Ngikak no diau. Ngikak no tinggu. Nengah dia, nengah. Kita mau baru.
1: Apa?
2: Ibu kaya, ada macam susah dia kat luar kemujak ya. Kaya ngono aku, ngai aku yang aku ngono ya. Aku tahu orang tanya aku ngono takut aku malam mati aku tetap jalan aku.
1: Namanya. Agi apa jalan tuang mayanya anak kita ini sulah? Agi apa jalan tuang? Agi apa?
2: Agi apa jalan tuang? Dah yang tadi. Dah kau sih kau yang orang kempuja tuangnya. Kau orang puja tuang, iya udah ngai ngujia, aku ketiban, pulak aku sedak laut, lain, jadi pulak aku ketiban. Iya udah ngai ngujia, nama kita ngasak ngujia baru. Kau aku orang puja tuangnya, nama dia si buat ke kami, kau ya, mana orang puja tuangnya, sedang empatnya. Dan yang tadi, jadi orang manjuang kami dua siti itu tadi. Tapi kau yang nak si buat, tau orang tau, nak kalau kita tau, tau kerja senang, tau kerja susah. Kau rikoknya mana? Danya tadi, nadai mulai baru saya dah. Ibu kaya am kita makai kau, makai buat warung kau ya. Baik makai warung kami siti tadi. Makai punya data-data, udah makai tadi. Menua makai. Data baru sitanya tadi. Kak ngau makai. Mana kau masa siapa kemayar lagi? Kau kan orang ini biayanya. Kita itu kemayar lagi buat kau yang ngau makai. Kau yang ngau aku. Ya, iban orang lain ya. Bekonya. Danya tadi. Makai, ngau makai. Udah makain tadi. Pulai agak tempat orang kuliau nya tadi. Udah pulai tempat diau nya ngai angkat yang nya. Udah dengannya jakok baru orang pulang tiangnya jarak rumpu rumahnya. Nama tunggu kita dia oh ya kakale ya katindu ya ka makat kenya karehat. Kusikonya ngano ya ladai me nak boleh. Udah nya tadi. Jakok radiko intariban tadi. Ngajuang kamdo siti tadi udah nya tadi jakok ya. Kita pulai ke situ ya, anda ngajak orang. Udahkah kita menua kita Indonesia atau tampak narabak menua orang Sarawak dan jai. Kosikonya ngano ya, agak kita enggak ulah berketau. Kosikonya ngano ya, baru yang ketau, baru yang kepulai. Yang sedaknya pulai tadi, suainya pulai. Aku sama pilu, aku sama pangkiang ku. Anak nyalik punya tidak ada, nanti boleh ngaku tilu, nanti boleh ngaku pangkiang. Kediri-diri aku ajak dalam pangkiangnya. Udahnya tadi. Ya, aku sih kita tidur semalam-malamnya deh. Udah nyan tadi. Padahal aku peliang aku sih dah tiga orang ngajuang kami dua yang tadi berandau tengah malam buka. Tuh berapa aku dua aku berandau sih dah tidur. Angkau nak tidurnya aku. Nak namanya Galai sentak bak berintang apa tanya aku dia. Mau pintu aku dia. Tak angkat aku. Najang aku nama suai kali itu. Di kami dah kali itu ibu. Itu baru antunya tadi. Kau ya temen kami itu ngai aku yang ngono.
1: Jai, bahasanya bahasa namanya ini sulah.
2: Iya kak ngacau kami doain tadi. Rawat ah. Pasal rawat ni susah-susah kita tu. Kak ngajuang aku kami doanya anak nyadek aku ngajuang bersiti tadi kita tu ngelanya. Anak aku bersiti ya kami doa siti kian dah tadi. Udahnya. Ya mendepan tengah hari. Ya pagi hari. Baik tidak makai baru jarak. Udah makai baru makai tadi. Nanti orang ngajuang nanti bias aku. Saya nanti bian. Bian nanti bian orang ngajuang mobil aku sedo dan yang tadi nanti nyo tengah hari berangkat nganya angkat kami dua nganya nyo ngomong-ngomong resite nak mau kena ngomong-ngomongnya kata bian tadi depan orang ada bicara nama aku tu ngan mung depan tu jang aku ngono nak kalau aku depan tempat tu aku ngono sida ya dan yang tadi siti nyari kau nak nyari kau tadi siti siko tu ya kau ngono aku kait ti siti siko aku ngono aku nak kalau kita kau ngono ya menunggu aku nak dekat kalpan aku nak nemu aku nak nemu nak tahu dan yang tadi dan alumpan bicara kami dua sama siti kongsi siti bicaranya alumpan kongai baik dua baik siti udah yang tadi betulnya kami dua itu tadi ngetung ngetung agak rumah orang setuju dia mau berah setujunya dan nyata dia tadi ngetung udah nyata dia Datai rumahnya tadi, kumbainya ke mana? Lemunya orangnya sama jahit tadi.
1: Apa orangnya agak?
2: Ah, kue orangnya tapi ya jahit sama jahit.
1: Apa?
2: Nyo minta duit kami luai salam lemai-lemai-lemai-lemainya. Ya minta duit kami nanti-nanti kari ketawa. Kau mindah ke bukain ada tempat bukain. Aku ngan itu aku tu ada duit, aku ngan siti. Kau ikut aku ada duit, aku tiga aku ngan ada nombor duit baik waktu tamarik. Aku ngan orang siti, nemu kau ya, kau ya. Kamu cakap telefon ya, ngada yang kamu dia telefon yang ngada anak. Setanya anak, orang badaunya anak debu. Untuk telefon ada anak debu, masa anak debu kau ya. Ya baru siti ya baru minta duit kami luai. Kami luai lupa anak debu tinu, ni luai berumah ya dia. Ngada ini masih amat dia. Ganya sampai pagi si te ayo anak debunya ngagai tinya agak sisen bas ko sedak ya nanti bas lemai lemai lemai lemai kami dua sehari hari hari nanti bas ni pukul 2 baru bas datai datai bas ntar yang dijalai sehari hari hari hari nyemansa jalai mansa sungai si te yang tadi mulut ngetu sedak ngetunya deh ngetu kami dua ya bas te teka kemik kemik bu ya teka makai makai ko sedak ya aku tu nadi hati kak makai agak takut ternyata deh kemek aku tu turun kemek. Turun aku kemek berasa tak berbu minta duit. Ame jahit orang menanyian. Ko siko kon ko dari babah di anang layan ibu. Ko si kemek siko siko nak lagi kakai dek lagi. Kangen aku. Ini takut gek aku.
0: Oh, ya.
2: Dan yang tadi.
0: Okey, naik sulah. Lagi nampu baru.
1: Nampu baru, nampu baru, nampu sulah lebankan berita.
0: Berita lama-lama.
1: Boleh?
0: Ya. Oh, okey. Okay. Ya, tadi inai sulah ke malam tok ni tok rumah. Okey, selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Pemucur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semeriang di Kuching ngatur ibadah korban ti besai patut nyadi ke contoh ngagai orang bukai. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali itu munuh 35 ikut capi ba suraunya siti ari cara ke madu besai tikala di pedaya ba surau. Ya madah ke program ke bangsa tu kai semina mandang ke semangat kerjasama ngau pangandiri tak mega ngayan ke penegap kawal komuniti ngau jemaah surau. Raban komiti surau ngau siku-siku orang ti cakah berjalai ke pengawak jalai pengarap ba kandang benuanya mega nang data yari raban nebia. Jalai pengawak kediatur bakanya ngayan ke pemanah nentu kepalan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau rapan nebia. Dato Abdullah Saidul mansut ke jakunya ngagai pengarang berita udah tip jadi ke pengerami ibadah korban ngau akikah ba surau nyak sarito tadi. Nilai pengeransing penglurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Idul Adha nyadi ke pelasa rati berguna benar kena negap ke penyerakup rakyat pupu bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran nyadi contoh ke mana-mana lebuh serta nyangka penyerakup antara pupu reban bangsa. Yang mansut ke jakunya ngagai pengarah berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Raban Polis PGA Miri. Nangkan kenyak ia madah ke perintah Sarawak mega berjalai ke polisi inklusif tinggi berat ke pengelantang pengdiau penghidup rakyat tinangira bangsa ngau jalai pengarah. Nyalai penumbuh unit perkara pengarah bukai Unifo ngayan ke bukti ti nyawab ngemansang ke jalai pengarah bukai ti ngebuan 7 ngetan ke pengelantang menua tau. Sibu dia tu nyau majak semah diangkat ke nyadi mengkeri sepengudah mucur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemucurnya udah nambah hari 19 juta ringgit kenyari tahun 2019 sobat. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Inghol madah kentara syarat keterubah Local Authority PBT diangkat kenyadi kanan negeri inyak ngembuan belanja simpan penghabis nadai 50 juta ringgit. Ya maksud ke jakunya maya tip jadi ke kalendar WAK Cebu Festival 2026 ba upis MPS di Cebu. Siko Induk Rakyat Nua Luar kena hukum jil nak kurang hari 15 tahun di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak nyual diri tinglingi Menteri Kuching. Nitih ke penerang hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Leksanaga Cabo induk ke umur 34 tahunnya ditan pukul 1 lemai kemari bawa sebuah palan Doria Diau bawa jalan setutuan. Pansiak ke terubah tertemu ke induk tu bisik kawal ngap jalan ke aktiviti toko pengawak nyual diri kena 2 bulan terudah ngena aplikasi online. Dengah penerang media ya, ACP Election madah ke kesnya dia tu benar dipansiak nitih ke Section 372 bracket 1 bracket E Kanun Keseksaan. Induk tu megah dipansiak nitih ke Section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 Palang 63 laban tindak mujur ngayan ke dokumen penjala etisah. Nyanaka nabur ke berita kemalam tu, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: lain sejalan.
1: Udah datai Bak Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke Bak Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit Bak semifinal ACSJ ke-9.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen berangkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga yang khutbah khas yang nak diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu nya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyi kepada bak tempat Masjid Jamek Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahun hari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia unsur rakyat kat lalu ke 14 hari bulan ia juga berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan juga
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak
4: Scholarship Biasa Sarawak Tun Taya Pengau Scholarship Sarawak Tunku Adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke Julut Bak Sisi 2026-2027 Scholarship Berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak Bak Mayu Bekah Pelajar Bak Engineering Perubat Accountant Honoran Ngau Kebuka Itu Miawak Nur Anak Sarawak Julut Mimpi Lalu Disukung Ke Pelajar Tim Mana Ada Pemita Kemudi Kena Hari 5 29 dan bulan 5 2026 Atur Ngau Pemita Boleh Kena Taya Ke Bak Website http://www.yayasansarawak.org.my Tau Pertanya Bak Session Scholarship Bak Nombor 082-441-686 Yayasan Sarawak Ketegap Anak Sarawak Cuma Hilang
5: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac?
6: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
5: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
6: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
5: Apuah. Nyamai yang main mentip ya.
6: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nombor di, Mac.
5: SP Global, Do It Now QR, Anytime, Anywhere.
6: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang si mangsa belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, kita bertemu jam ke 2 tahun ni tuan rumah.
4: Ya,
3: ba program menggenggam semangat kita. jadi ba jam ke 2 tu lagi nyawat kangau orang peninggal kita.
4: Ya.
3: Tu bisi peninggal tu tuan rumah.
4: Ya, selamat.
5: Okay. Hello. Hello.
3: Ya, hello. Au.
4: Selamat hari gawai. Ya,
3: selamat hari gawai. Aki dia tu kini, kai?
6: Kai.
3: Siapa tu ai?
6: Ya kamu lah, tawa kedua ini.
3: Siapa tu kini? Janang tu kini?
6: Nama dia mana? Kano tawa sama sama kuka nak bercerita juga sebab ini juga.
3: Siapa ni tu rumah? Okey, sepia. Jauh baliknya. Okey, sepia.
5: Jauh. Enggak, okey, sepia tu. Bisa ada nama buat tadi kini.
3: Nanti?
6: Nggak ada aku. Lama aku dan orang penungannya.
5: Amin. Mana nyawa telayan sama okey, sepia?
3: Alus lagi
5: nyawa. Alus lagi nyawa. Enggak telepon, enggak mana lagi kini ini kena. Dia tahu, dah tukar baru telepon.
3: Terima kasih telah berkulai dengan kami dua malam tu.
5: Okey, Kispia, nama cerita dekat kunci dek malam tu.
6: Cerita ni mana?
3: Okey, au.
6: Jadi aku tu nurun ni mbak. Ada menu ada teman kamu yang ni.
3: Au.
6: Datai kau dia. Nunggu babi. Tunggu semua ramai nanti. Kira pukul 9, pulang aku. Pulai nilang tu mersu. Nyal tanya, aku bilang.
3: Ne?
6: Di tengah aku melihat, mana orang ripuang.
3: Orang ripuang?
6: Kalau kau tanya. Kalau kau ripuang, boleh ya. Baik, aku pulai. Tetapi baik sungai. Tunggu, aku ripuang tadi. Mulai aku bisa kayu. Aku dalam, nanti kayu. Aku. Tunggu tu lah, aku meripuang dia. Dah semua kenunggu meripuang. Pulai.
3: Awak?
6: Pulai. Dia mendatang cinta rumah orang biar ni. Mari aku mendatang api biru di itu. Nah, siapaan ya kau cikgu dia? Banyak pada pertama cinta. Cinta mendatang saya kian. Itu aku cinta. Kak merani kenderaan kau jatuh. Banyak. Tengok aku, tengok ngopi siap. Tengok. Ada aku nadai, aku nak cari kapu.
3: Jadi? Namun jauh.
6: Enggak, aku nadai deh kapu. Kalau udah ngau, cacem aja. Bawa laki angkau dia.
3: Kai.
6: Ini kamu berasal di kamu ni.
3: Kai.
6: Nyari ya, kore.
3: Awa.
6: Eh, aku bawa, aku mau palang. Wasai ke emat. Misai sintu angkau, tuai.
3: Oh, kembali, pala. Oh.
6: Lama muta pagi itu. Tak kejut, tak muta. Nak jauh kan? Luka rasa rumah banyak kereset. Dia biarlah kasih 5 bulan ini. Datai rumah. Banyak tari. Datai ke rumah. Hari ini kejut. Dekat aku muta baru rumah. Bentar aku rupa baik rumah. Banyak. Ini aku malam. Ini aku malam. Pada aku. Orang menyalai. Dua ikut. Tiga ikut saya. Kalau mimpi aku dia. Ini tuai orangnya. Ini tak kena. Tapi biro. Tapi biro. Baik aku. Ngacau kami. lu ngumpet bae kami dia.
3: Oh, au.
6: Aku kami dua tu ngulu kini cuai tu ngumpet api ku. Aku nak nemu orang dia ngapi malah lemu dulu dah.
5: Orang nungku napi.
6: Orang nungku napi. Tak mendekat ni mbak.
3: Au.
6: Kamu dua tu ngulu kena ngambil api kau tu koy doi koynya cepala kau ni belum cum.
3: Tuh. Au ah.
6: Iya. Dan itu tadi Lucy ke bawah aku. Aku ni pura nungkan api itu tidak lain kita. Nada ini mungkin nungkan api kita. Nada mana ya? Aku.
3: Au ah.
6: Bisa boleh agak banyak kan sesuai. Nada ini pun bisa aku. Laman tak cerita ayat. Nanti kita buka yang kita minta.
3: Oh man.
6: Ya, yang minta kamu itu. Kita minta itu adalah kawan. Ya.
3: Oh, okay, Kispia, beri sabar gawai.
5: Sama gawai Kispia.
3: Ya, okay, hilak. Udah gawai lah, kita bertemu baru. Okay, ya, selamat malam.
5: Kispia.
3: Okay,
5: Kispia. Jadi tadi ini saya tua bedau laban ke tua kenal berita tadi. Jadi harap ke ini sulahnya tau telepon baru mah rindu kan dengar cerita
3: ya engkau ya ke nampuangnya
5: kan nampuang baru tau telepon baru ini sulah minta ampun tadi laban ke nyau lanjur berita
3: meriawak nge berita
5: jadi tau telepon baru ngagai ke berdua gitu nyambung cerita tadi aku mau ceritanya berdua bias laban di berdua udah tanya Pak Puntianak
3: ya tau sama baru lagi nih. Okey, tu bisik ke tu nih tu rumah.
5: Ya. Yeah.
3: Okey, halo, selamat malam.
7: Halo.
5: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam
3: sih, rumah. Selamat malam, wai. Siapa, wai?
7: Aku tu sore, nara dia kau susah, kau. Min sama lagi, wai, dah wai deh.
3: Oh, aman.
7: Dari nama, dari apa, dari nama.
3: Ya. Selamat
7: kawan.
5: Amin. Sama-sama.
3: Terima kasih tuan. Selamat kawan. Dini kita kawan. Tahun-tahun. Dini kawan.
7: Ya, kawan. Sama-sama.
3: Sama-sama kita. Okey.
5: Okey. Selamat kawan.
3: Selamat kawan. Selamat kawan.
5: Tengah hari menua.
3: Nak kenyawan. Nak awak kenyak.
5: Tisam.
3: Kain nama punya ketua tadi orang abah bubu. Ke malam tu nih. Okey, tahu apa atau kini.
5: Ya.
3: Halo. Halo, selamat malam. Nah, ini sudah tadi.
5: Terus kata sambung tadi ini sudah.
3: Tadi dalam berita. Okey, tampung dia ini sudah.
8: Tadi benung ko datai banyak dak. Bak kampung ni tadi. Baik sedang tunggu kampung.
3: Au.
8: Dahnya tadi jalan kami hari nya tadi. Nah, datai bahasa tempat sidak makai, tempat sidak yang tumpu. Yang tumpu kami kan tahu kami dia. Ibu, ku ya, ku dari berbabasnya di anak urun ke ibu. Ku yang anak ku tu di sini tu tempat. Ku ya, aku sistem semeli. Ku ya, tak di basto lagi. Jadi di tu teruk gaya ringin ke ibu. Ku yang anak ku dahnya tadi. Nak tu aku tu urun tadi. Udahnya nurut aku apa nak kusikin ada makai utai dia ngai aku ai pen aku mai arit tau ai mendera le mai atau aku butuh niat dan yang ngai aku udah nya tadi ini nurun tidak ke makai masih ada makai yang jarak sudah ada yang ada pula baru sudah yang makai berjalan baru kapan kami jalan baru dan berjalan ini tadi sama agar menua orang situ yang ngai orang ke dalam basnya. Akai dah menuar gitu ya. Akai kami dengan habis semangat pada kedai. Kelang kurang keringan gini yang aku dalam mutunya. Tapi kita tahu benda aku dalam kereta dalam basnya. Yang sudah akan dikenikan ke mereka sendiri dari bapas yang anu. Lalu tetap kami lihat itu kunci pintu basnya tadi. Lalu naik. Kurang turun tadi turun ini tadi jarak. Jika tiang yang sirak ngacau ini tadi. Ini ada ribu akhirnya tulak orang. Dan yang tadi mulai kami ni yang bukan yang jalan-jalan dapat pun tanah den sige bisa tujuhnya dia nih. Jadi an kaban an nyatanya tunggal anak anak nyade punya tadi si tunggal sa siti nya tadi. Anu nak saya nuju dia si tak sikut telefon si sira ini ande siti saya kalau telefon tidak ya. Kata dia tadi lapan dah sige nemu. Dan nyan tadi kata dia kira pukul tengah dua malam dua tengah malamnya kami dua kata dia. Orang sige nyambut kami dua itu sira nya tadi ya si kompor rumah tadi. Udah datai dari rumahnya tadi. Kata datai nurun ke aku bahasnya tadi deh. Jadi orang ngajuang pun tadi kami buat tadi sehingga ngau ngenyen. Sehingga ngau ngembadau terus ke Buntana yang ngau. Dan yang tadi, saya pun tak datai Buntana dan malam-malam, laba ima. Ya ma pagi siti tadi, baik sida ya, jalai aku tu. Kami bu, sida ya, jalai kita ya, agi pasar matahari, sida ya. Ya nyau jalan pasar matahari dah lagi nama tidak malahnya pasar matahari pasar matahari ini ya udah nyan tadi jalan kami nanya kayak nyau kami ken tu tadi jalan kuiko nomor kuliau nya ibu kaya milih utai kaya milih utai ibu kaya kenangan dari itu beli mai air itu kenangan dari kaya ya, milih tu dah aku tu tadi kak ngambilnya dah tayo orang laki 4-5 iko nya mada kedai ya segala lu nak kami kubram lama aku ngetung sidak ngetung aku ngetung sidak ngetung udah nyan tadi ngetung pilih kutai aku milih mirai baju mirai tangkaian sidak mirai sidak lima tadi udah nyan maliak orang keluar kuriawan tadi ibu kaya kita dek kaya kita bisa mayuh itu kaya kaya tadi nyan aku ngetung siti nyepan ngambil aku kalau ngirit dari aku udah nyan tadi dia yang tadi nyok agak tidak yakin aku tadi kenang sida lima atau tadi kayaknya mah kok nyen ketika si koi aku sida enak boleh aku tapi aku sida ya ibu malai ya orang-orang malai ya orang malai aku ya mama si orang si orang malai bisa ditu pati aku bisa ngau jaku pati kau nyen dan yang tadi orang malai ya dan yang datang ke rumah nama orang yang aku bisa orang malai ditu yang aku ngono ke depan dia ini si orang Malai bo kaya ngano aku nemu de orangnya madah kada orang Malai kita nyo de nyo Indo Malaysia aku ya nyai de mesti duit nya sida kang rompak de jangan aku tu kena de duit aku ngano kan ndor kami diau nya jale tu jale senang jang sikit nak aku kita aku tamar tetap jale penusah aku ngono de nya tadi pulai mah kami tadi ya mah pagi hite nya tadi tanya tanya aku sida ya. Tapi aku kemayang kita nganggap, kemayang kita nganggap pesport, aku ngono si teh. Nah, betahu ya, kaya laban tanya orang agak nggak bagak ngasih yang ada ngadu kau tanya, tanya adanya, kaya kat merah kita ini ada, tanya anda ada. Ada ngadu kau nya, sudah ya udah nyanya. Muka dua malam, tiga malam baru aku tanya bagak saya dapat pesport. Ya tiga malam ni ya tadi. Kaku ngono sida ya. Kati bakas hari itu kaku tu tiga malam ku dah ditu kaku ngono sida ya. Lah ibu ya. Tadi udah ngadu ke kami dan tadi ngingat tanya nama tapi hari itu nak uliah ku sida ya. Dan yang tadi. Lah mak ku sudah beli untuk sida ya. Jalannya nyari kita nan mutai deh. Udahnya. Ya mah malam hari ya tadi. Ya tanya pada aku orang terbangkut angkut kini orang yang bangku angkut kota nanti itu yang mengumpah aku kita aku dan yang tadi bangku angkut kota dan nemunya orang di luar kaki lima ya berisak kita menua tu nak bakar orang menua ni ya. Cukup berisak di luar kaki lima orang yang tadi beranak berimbing ini ya dan yang tadi pagi dan kami pagi sidak sigi udah nadai dan kami pagi dan yang aku ngonor kami dah kami ngirup kami makai yang aku ngono aku tu beruman yang aku ngono ya laban orang tarik mada orang dia kemarin nang asuh lama aku ngono enggak ngangkat pasport kami malam sarinya angkat dan angkat pasport dan tadi yang tadi nak dia nama-nama ke ni nak bergambar mengikut jari itu nama dan yang depan bas kami dua ngantik bas dan ngangkat pasport dan ngantik bas udah kami dua ngantik bas depan bas kami dua angkat nanya pukul 4 lemai udah nyangkat kena jalan selama-lama-lama-lama datai bak nanti kuang kita itu datai bak nanti kuang datai bak sepertinya pun terbedauknya udah nyangkat tadi sikit laban dia sikit orang jepisik orang telpon kurang dah sip-sip masa orang yang ngambil kami dua kapan orang yang ngambil kia kan orang yang tadi menung orang ngambil kami dua kia tadi orang yang sikit orang ipak dulu Korea ai tadi.
3: Hmm.
8: Alun runtun Maria, alun runtun tanya-tanya namanya Bek City. Siti ya luka tentang aku lalu pot yang dapat tuainya.
3: Au.
8: Lupa nadae aku sonak tentang ya tentang Siti tentang pot tentang Siti ni tadi. Ya ya aku lupa apa tuai ngambil kami tadi. Out ya aku tadi. Dek aku yang ngono ketuainya. Apa kamu aku yang ngono ya aku ya ame ngono ni jadi. Dek dek jam bela ya aku ya. Ya ya aku ya ada ni ada. Danya tadi. Baik si kuya kami urus Siti tadi Siti terlalu angkat ke tadi. Tidak nadae angkat Siti Siti angkat ke diri. Dan yang tadi, datanya bagaimana? Yang aku ngono, tapi bisa penilai si tempat yang ngok kita dia nak aku ngono. Nah, dai bu, kau dah puang, kau nanti nanya waruangnya aku ya. Nyawa tanya ya waruangnya, jalan yang ada waruang siapa si tira? Datanya bu waruangnya tadi, waruangnya mana? Bisa kau ya duit tak pura, kau aku suang kau ya. Aku si tira yang aku ngono kena tahu dia. Kami dua tu, duit kuat jauh aku. Datanya, urun kami dua si tira tadi. Sikoknya tadi berau kulai ngajuan kamu lagi warung kok ya dan yang tadi kamu luar bawaan sama pangki yang sama Pak Imam ini nuaknya milik lo tinduk tentunya ke depan ku sirat dan yang tadi dia kira-kira 20 minit kami dua duduk dia kenang kurang buka pintu kami dua kere keruak buka pintunya tapi pintu nulis kok sirat. Dan yang datang itu mengenai itu induknya wahai ku ya nama aku jadi itu suai dia ya suai dia no ku ya suai dia ku ya itu suai dia nama katanya itu bagi lagi si laki aku ku ya dan yang tadi nyau ku kia dan yang tadi kia aku tadi ya laki ya kat telepon ke orang puau rohnya ku ku ya nama suai dia itu wahai aku anu sikit-sikit perawan diri aku. Nah, saya baik ya. Kami baik orang penyalah. Kami ngejar penyalah. Aku, kaku. Ya, meh kaku. Dabar-bado aku mendingan nyebutnya. Dia telefon. Apa lakinya tadi ke warung. Nah, saya orang warungnya. Dia punya warung muruh sida. Ngojak. Jaku jahit. Jaku mana ni. Muruh sida. Pagi sekarang sikonya berjaku. Nah, saya. Dia lalu dia sida. Dah ni lah saya sikok. Dah saya ngangong ke. Kapan ni orang kempu warungnya. Dah saya kapan sikonya. Baru suai sebuah sida erari. Orang kejahit tadi. Udah nyan tadi. Pagi tadi. Nggak telepon baru Siti itu tadi. Mai orang kan kapan nyanya tadi. Dia kapan ngajuangkan bukia tadi. Udah nyan warung anak nemu kumayar berapa. Ya mayar berapa. Ya dia punya anakmu. Kapan kona dia mikir duit. Dan aku nak nunggu sirik dia. Udah nyan tadi. Tadi kami luar. Anjuang lagi. Agak tinggi ngelur ngecup seputnya. Saya ngecup pesepot, udah ngecup pesepotnya tadi. Kenang kurang kade berbuat kang ngecup pesepotnya. Berbuat kang nak kau kok sikonya nganok ya. Ya orang kan luar ngok siti tadi. Lagi aku ngecup aku. Lah dia bukit tak ngecup aku. Toi naik aku tau kau. Dengar tadi. Ambil sikonya, cup sikon. Kenang kesidak ngebuat baju sikonya, ngebuat baju sikok minta pesepotnya tadi. Minta duit bak kami do siti. Wang bu kan. Aku tu nak duit yang aku mau. Tadi ni ada. Cukup sport mencukup lah tadi. Bayar, cukup bayar. Yang. Agak tanya sport kita teh. Agak untuk kita ini Malaysia tau aku. Dah boleh kia. Tanya tadi. Titik sila kia. Sila minta duit deh. Tanya tadi. Titik sila kia. Tadi dia tadi. Kuntinya kuliah kita mau tahu punya. Tanya tadi. Tadi dia. Ibu aku ya, ditok dek kau nang dia orang nontok nak pergi tay kau ya, tidak perlu mereka duit berbadu ini tiak kita kau ya, iya sama aku ke Norwegia nya, kamu di City pertama, dapat sama kamu ya, udah ni antara dek, kerana kita tiak tidak jago nganu orang yang antara dek, telefon si kau yang agak orang ke tanya ni orang ke nak jaga aja, lihat ni an, aku nanya nyanya ya dek, yang kau pun agak bisa kat kalau kita jangan kau ngono agak ibu get berbagit ni anak boleh sih korang kayak ya telefonnya aku pernah kamu siap jalan sihnya jadi iya yang aja kan tadi polis kita di menua tau ngaji orang kami dua kian udah nyan tadi kata kami dua bagitnya tadi telefon aku dengan anak aku yang met aku ini sudah dua muka aku ngono anak aku itu kami dua nule masuk mak oh ya nule masuk kami dua udah nyan adalah tanya nya jako kuliahnya tadi udah jako kuliah orang namanya jaga gate tadi alo buka ya lah buka tadi. Aku lalu alun tanya alun dapat suai punya adik aku lain. Malu lalu iriang saya punya adik ya aku. Sudah ingat tadi. Siti yang tadi tadi ni lalu dia nak nemu aku. Lepas hari yang aku nak nemu Noria. Yang hilang-hilang siri. Jadi dia yang hilang siri. Ya dah menua aku lah dek. Aku lupa kira udah ingat tadi. Datai bahasa mutunya tadi. Sehingga kau maju dengan DJ. Pengagak hati dah umurin pun hidup, umurin pun selamat. Hari ingin sikit dengan semangat.
3: Aman. Mayu tadi bansa aku deh. Mayu bansa orang kira bansa.
8: Mayu. Mayu apa yang mana kamu nak kita tahu ni orang tu orang datai anak ngetuh pun kita ingat anak minta duit murahnya kita. Yang ni keluar lima malam aku deh. Kau nak minta duit ni aku deh.
3: Aman.
8: Duit makan malam yang bayar ya. Makan bayar hotel.
3: Cerita ini solah ke malam tau nih terus panjai cerita
5: yang kenang ke nak kata tu kau kata tu berusaha tang manja segi kesal
3: segi menggenggam semangat punya tadi
5: kita kena emosi nemu perakin segi nyai
3: nanti
5: dan tu undang-undang tu nak tentu ngasih
3: ngai kita ditanya orang nih pedis kurang banyak tadi
5: betul.
3: Okey, 10:41 minit malam dia tahu peninggal nyawat kangau kita ke malam tu.
5: Betul.
3: Ya, ke dekat bercerita kami dua rumah nang sikit ngantik kita meh.
5: Ya.
3: Ke limpah kita ke berperindang lagu-lagu kawai nih di rumah.
5: Nanti tua minggu siti ni nilak sem. Maya udah gawai ya di dah nilak tu habis.
3: Pesan gawai lapan lagi mood gawai.
5: Ya.
3: Okay. Gipis saya peninggal 082-258-633 ngau 082-258-634 ya ke malam tau. Dua merindang peninggal dulu ke tuan rumah.
5: Ya.
3: Terus telefon aja peninggal ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, lagi bagulai bahawa program mengenggam semangat kita ke malam tu peningah. Okey, bisa peningah tu tu rumah ni.
4: Ya, Sam. Okay. Terus ke ada.
3: Ya, halo. Selamat hello. Malam. Ya, selamat malam, Wai.
5: Selamat malam. Selamat gawai.
3: Selamat gawai, Mega. Oh, ini Cia Risuang. Oh. Oh, okey. Ini Cia, bisa utai ke tusi malam tu, ya? Oh. Okey.
5: Tu berita nama tu ukain tu namanya ukain tu kenal semangat berita tu.
3: Okey.
5: Berita okey aku cuba ada kek ini ko. Lama aku tu dah.
4: Okey, terus ke dia ni ya.
5: Oh, untuk itu terima kasih. Selamat malam semua dek.
3: Ya, selamat malam.
5: Oh, aku nak cerita aku tu, dah tanya gitu.
3: Okey.
5: Aku ketubah tu. Jadi ini ngake ketu malam bak langkau kebun kan tu lewat bucai ke rumah gue.
3: Aku
5: banyak. Jadi ini aku tu uun kata rumah gue. Jauh ini tu bukit tu yang ini. Ini ngan mutai ini tu uun dia.
3: Aku
5: banyak. Ake aku tu rumah. Rumah dia. Nalai mutu ke kanan ini aku tu. Rumah ke dia. Tindau ya bak aku gue ya.
3: Aku.
5: Tindau. Kami ke nyebutnya tak mengik dengan pendiam aku ya. Tutup juga pendiam kata kena teman mu aku.
3: Awak.
5: Tak luput ya. Sekiranya luput ni si kau ya dia.
3: Awak.
5: Masa yang nak api dia ya, dia tak kena ni. Dia adanya luput ya. Tak semua sekejalai jalai besar aku ya. Awak berjalai besar. Jalai. Puas jalai. Tidak, aku yang bikin-bikin. Mereka itu banyak. Balah aku ni. Bikin itu ada baik. Aku ingat aku. Ingat saya. Ya, mudahnya. Angkat aku sikapnya. Malik. Jalai. Malik aku sikap. Ya, jalai Malik. Nama ingat Malik. Aku ya. Nitiah aku banyak. Majak nitiah aku angkat jalai ni.
3: Awak.
5: Kena jalan melihat dalam melihat kena, dah lihat kena antai pas kali ya. Ia mesti tay ya, bawa kena. Wah ke dulu, mesti taynya dulu, mungkin ya. Ia ke datay bawa kena.
3: Aau.
5: Kena kena.
3: Aau.
5: Kini tidak tay kena, mungkin ya.

0: yang pu apa ya ku dengnya.
1: Oh.
0: Apa itu nya udah nadai lama udah nadai.
1: Nah ini. Nah, ya.
0: Ini kada pai ku nya nganu nya. Itu yang kedai ya ku. Nama aja ni tiak aku, ku ane ayahnya, papa itu nak, nganu ya. Nganu ate ku nya. Nah, ini tiak kedai, nganu tiak kedai. Nganu sanu ku ya, nganu intinya, madah sinai ku. Anak ni tiak aku, de. Kulai. Ngai ku ya, ni tiak kedai makuto ku ya. Titiak ya, apa ya, titiak ya. Kuasa ni tiak apa ya, ku enda liat, ati apa ya ku nya. Ku ya nusi. Tepalau apa ya, penyatnya belakangnya.
1: Oh.
0: Alo Dani, nya de.
1: Au ah.
0: Terus mua peluak tusu ya ku ya.
1: Ya.
0: Ya Dani nya, ini kekuhon nya ada nemu tai ini nya. Anggap pindo bahu ge ya. Nya tai ini kekuhon. Ne ku ya ngano ini. Oh, ante ku pakai tadi nak nemu aku de ku ya. Nama ku ini nya ku si cita nya.
1: Au ah.
0: Amu te kingat nak ku to.
1: Au ah.
0: Cita nya.
1: Ni teh ke sebaya.
0: Ya nya. Au. Menua menua bayan ni papa aku.
1: Ya men.
0: Dia gak dia jadi tiak kapau, tiak kapai aku. Dengnya kulai tu aja pulu, okay. Agar rumah kami pulu kian, agar dengan nanti yang kian. Kulai tu aja pulu, ngapan net saya tu aja kulai, ngapan kakek udah punya. Ya dengnya, tapi rumah dia mesti dia naik aku. Mesti kehan dulu nyak bisa mati, dengnya apa aku nyak ngambil orangnya. Aw apa itu yang ngamai okanya deh. Mungkin enam tuai pula kulukian. Belam belam ayuahnya, ayuah. Buah rumah ayuang siak deh.
1: Aw ngamai orangnya pulai mana?
0: Aw ngamai punya ini ngamai punya sebayan kian mana?
1: Aw ah. Aw ah.
0: Ini semua. Aku tu mesti ingat punya jah kita.
1: Aw.
0: Tuah ke tu punya. Kalau ya subah ya tanya gak namanya. Ibu benar tindo.
2: Ya segi menang tanya. Menang ki dinya kelia ini cia.
0: Kai, pe maneng ya. Biasanya ni ya.
1: Au.
0: Pe maneng.
1: Au.
0: Ya bisa kan uluang ni ya. Ya uluang lagi yang dan kita lagi yang dua deh.
2: Nemu. Kira ke apa nama tu tadi? Kira ke bisi nama tu orang anaknya. Bisi yang merti ya.
0: Oh, kenyak nya. Ya tolong janji yang coba sesuai deh. Kenyak ya pakai coba. Lari ya pakai nyantai pakai dah pakai nak lama. Pakainya tadi nih. Dua kali ya pakai nak lama ini. Kenyak ya si malam si teh pakai mat yang.
1: Oh, aw nih.
0: Boleh dua ini bukan masih kami aja belum mat coba. Aku tisi ya ngime berjilang ya. Jadi aku tobak tentang kaki nak nemu aku dah mati ya mak aku. Nak nemu dah mati. Mari ini ngerai ya. Nama ini aku pedak celam sebuah ya. Aku dah ngerai aku kita tobak gandang ini. Mereka kami sebuah.
1: Aman.
0: Ingat tadi. Ini kedua kek punya. Kita ya. Ingat tengah kami. Aku kan usia ya pun nak nemu. Ingat kan usia ni. Mudah maku orang kaya kek dia takunan mu kita tu tanya ni ngan mesti ya. Tengai dia kedua malam ya saya. Tubuh ya di sini nang sayang tubuh aku tidak ya.
1: Oh, wow.
0: Kaki ya deh. Kaki ya di sini. Oh, kaki ya di sini nang sayang. Tinggal mengilah hati kaya ke no galenya deh.
1: Oh, panjang ya gay deh.
0: Oh, panjang ya gay. Tubuh di sini mengilah ya.
1: Oh.
0: Angkatnya beraha paha orang ya nyusul kuat bahunya.
1: Oh.
0: Ini pek bahu di kaki ya.
1: Oh.
0: Sampai enak rahau kan. Tanya namanya. Angkat ya. Tanya namanya. Jadi kejian terus ya.
1: Semadi ke dalam orang ni.
0: Semadi rahau kan. Sabannya tolong kejian dia. Selain yang.
1: Amat.
0: Tak ada juang sampai ya jadi kejian.
1: Kini orang kau ni?
0: Juang kan. Ini udah nyak simpan hawa. Hau yang pun. Kalau pada orang bak umai, kalau pada orang ya ayah nyuga yang nak tingkat sebelit ko kan. Nah, pada bak punya umai, apai ko muda. Apai bahu kenyak dia muda.
1: Ngayan ke diri, ini
0: oleh pada orang. Ngayan ke diri, ya.
1: Amat.
0: Tidak, tidak, madai apai punya saibok punya pulai man siyang pulay kulog kiyan, mada kiyan, angkat kita ya, ito mat, lepau kita ya, ba, babas deh.
1: Oh, no.
0: Ito maliyak deh ya, ito maliyak deh ya, kiyan.
1: Oh.
0: Alain deh, kurang ano ya.
1: Oh, engkau nemu ya nyadinya, mana tadi ini?
0: Oh, nemu kan nemu nyadinya. Aku nyu, nggak ingat usianya, ya pakai sebuah seberapa ya pakainya deh.
1: Oh, ah.
0: Tujuh hari, tujuh malam. Tujuh hari yang beli yang pun kita tahu.
1: Oh.
0: Kau ngambil ya, Bapak Tung.
1: Kau mana? Oh.
0: Kau ngambil ya, ini. Hmm,
1: hmm, hmm. Sama.
0: Tanya, bahwa yang mati. Berapa yang mati, ya?
1: Oh, ah.
0: Berapa mati, ya?
1: Hmm,
0: hmm. Kau tahu, ya? Oh. Ya, nanti itu, nanti yang ngano ini. Tung, kok ini, kamu sih. Oh. Saya nggak bunyi tujuh yang dia, janji yang dia, ini, tung, ngano ya?
1: Hmm, hmm.
0: Ada orang bunyi yang tak makan ini.
1: Tahu.
0: Ada orang bunyi aku ini.
1: Tahu ah.
0: Masih orang cerita dua lah. Mesti baru cerita dua ya.
1: Okey. Ini cia. Selamat gawai ini cia.
0: Kalau sama gawai ini dua deh. Selamat malam.
1: Okey. Selamat malam.
2: Dan tadi ini cia hari ini tadi
1: suang tadi ya. Ini cia hari suang suah maka pulang ke kita ini.
2: Ya.
1: Ya, engkau cerita
2: ngene. Ini cia tu lah cerita ni cia tu. Kalau agak kuningan cerita tu betul lebar. Kita kelihat segi agi dan pian tahu dah.
1: Ya.
2: Nya memunyi kaku tadi kita itu. Segi bukulai kau tu.
1: Ya, asuah ke.
2: Tantu nanti bukulai kau ketem. Antu bukti bukulai kau ketem cia. Tang ketem cia. Kan nanti bukti antu.
1: Ya. Ya ini cia suah ke punya kenuan bisik ke kalau ninga cerita ke peka ketusi nya tadi ni.
2: Ya.
1: Okey, jadi lagi nama tu buat program genggam semangat kita ke malam tu peninga kami dua rumah tu tetap nganti kangau orang kita laban nemu jam ke dia tu mayuh orang ke benungki ruah ni tu rumah.
2: Ya.
1: Okey. Bisik tu rumah. Ya. Okey.
2: Hello.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat
1: gawai. Hai. Oh. Ya, siapa wei?
3: Ari ibu teba. Ba Osen Sanyan.
2: Oh, saya. Siapa tu ini?
1: Siapa tu tadi?
3: Rumi.
1: Ari. Okey.
2: Apa sih cerita dekat kunci Rumi? Terus ke dia Rumi.
3: Lepas itu lu saya cerita yang kau renap saya ada di je.
1: Oh, aman.
3: Ke rumah.
2: Terus ke dia aja.
1: Okey. Betul ke ceritanya? Okey.
3: Cerita tu kembali pagi kembali lalu pukul 3 pagi. Jujur lah tu, ngekabar tu, bak belakang pasal sana ni lah. Jujur yang. Kemudian yang tadi, jujur belana tua ya, bau kabar punya belana. Dulu yang padang ni lah, pada pasal ni lah. Kemudian yang, kalau kembali lagi kabar tu, ini dia tu. Ulangnya, betul dulu ko. Tapi betul menjam dulu pegawai ko. Apo? Ulangnya, hah? Bana aku deh, juga. Lama ya, bah. Tanya, lo bah. Berkati karena lo baca pasal dia, duduk dia, lelak. Oh. Ulangnya, sih lo sih kau. Si masih tahu, no tua yang gugian dia. Karena aku ya, nama panan dia, kerisnya dari dia tu bisa waktu ngeloh ya. Ini panan kau ya. Memang dia di jalan apa? Ini kau ya.
1: Nuhan jauh medap ya?
3: Aku medap. Baik. Ya, nak matu, aku pun saya kau renat kaya di jalan perumah. Belanda. Tua atau juga yang, ilo nyari belakang ya. Nama ilo tu, kena nama ya tu ya tu. Tapi menda bulu pegau atau. Orangnya bawa Cina jadi kena tua juga lah. Bayar deh. Bicara aku nak kekakut. Orang yang lain pada-pada orang tak tua ya. Apa lain yang nak buat kode yang aku kanan mau kau di je. Siapa rumah ya. Ya, lumu ilau je. Ilau je. Okey, itu ya. Lepas dia cuba, ilau dia cuba. Bisik parah. Kerja naik pasalnya. Pasal sanyan sibuk.
2: Oh, semua sanyan mayor dah mati dia.
3: Mayor. Lepas orang aku nak putus singkat aku. Udah nak kata. Pulai tu kadang. Kekong lah ya. Pulai itu ya. Pulai. Mayor tu ilo ni aja bintu ya. Apa. Nak moko dengar. O kaban, datang lo kaban punya dari dia keluar, datang lo kaban tua ya. Ya, kaban untuk ikat tua sama bisa ya, dari itu ya.
2: Dia ke numpang kan?
3: Aau, tak kuat aku dia ni. Ibu ni pulai mak aku clear.
1: Aau,
3: pulai.
1: Kaban dah seru deh.
3: Aau, dulu. Kaban itu main lo, iwan kau ya, lama ya kau ya.
1: Aau.
3: Iya lah, saya perlu saya. Udahnya. Lama ini nak aku kuat, nak aku letak dia. Saya aku, aku pintu lada ini nak ni mau ya,
1: udahnya. Aau.
3: Dahnya jadi je nak terima.
1: Okay. Sama regawai,
3: Romi. Sama regawai, saya juga
1: tak okay, sama-sama.
2: Nanto menang ngebulai Romi itu.
1: Dedo deh ya, kerolo.
2: Kawan dari bunuh abai sama pulai lah.
1: Ya tak tahu kak.
2: Iya, iya kerido dulu kawan. So mati pakai tahu.
1: Lucu,
2: lucu garumi itu.
1: Lucu garumi itu leh.
2: Kawan dari tinggalkan tahu.
1: Dedo deh ya, kerolo. Gak iya takut gini itu rumah. Okey, jangan macam-macam cerita peningah kita ini. Ya.
2: Minta pun Romi, jaga tunai nya Romi.
1: Jaga tunai Romi menyiko ya. Kita percaya tahu kena nya.
2: Tang aku. Ya nyebut percaya anak percaya ke sem. Kaban aku mayuh dengar cerita.
1: Kak bisi ke kalau tinggal kaban hanya nya ne. Ya, nuan meda. Kaban nuan meda.
2: Kawan meda ya sem mayuh ada bekenya.
1: Kamat kenya kini ne.
2: Nadainya bola.
1: Okey.
2: Mak kita sudah bak dalam kedudukannya. Baru kita nak mengutainya. Amai kan amai.
1: Ya. Okey, tok nguji tok ketua.
2: Ya.
1: Ya, halo, selamat halo. Malam.
4: Halo.
2: Ya, selamat malam.
4: Selamat malam,
1: Teruma,
4: kau DJ Sam.
1: Ya, selamat malam, tuan. Siapa tuan?
4: Tok. Bisik kau kena call sebab Martin tu sebab ada kucing. Kali aku dah cerita dusui cerita aku cuba. Kau mesti cerita baru ke dusui aku terubah.
1: Okey, mana. Okey, Matin. How?
4: Jadi dia tahu, ada miri aku dia tahu.
2: Dah pula kian, apa Matin?
4: Okey, jadi cerita tu jadi kira tahun 2000 cuba.
1: 2000.
4: Mainnya aku pergi gawak dengan Shell. Jadi mainnya, kami tu bisa enjoy na training ke Singapura. Training madam namanya tumpai minyak. Mayuh malah kami kian bisa 5-6 iku. Jadi kami ban tu 3 iku. Singapura seminggu training. Jadi kita kian jerai kami 3 iku iban tu. Laban kak jencadi ke belanja. Mesti beli ya. Jadi beri hotel lah kami subak lah kami tiga saya sebut subak mana salah aku nyebut nah but Orchard Road di Singapore. Hotel tu hotel lama bekerti dah lama tang ya dah di upgrade lah jadi bekal 5 bintang lah. Panah bila hotelnya jadi lama ke sepatutnya seminggu dia jadi malam berubah kami ke bermalam dia tadi kami tiga kunci bilik tiga ikut besar bilik ambil kami tiga duit dia katil jadi cikgu tu tindak mau kapit lah mau kapit roda bersih malam terubah lepas ke kelalu lelak ngetai perasai. Jadi denya malam ke kedua kami tiga dia kira pukul tiga ke empat dini hari tak nyadi api.
1: Eh? Apa?
4: Wah, lampu ke dalam bilik tak nyadi.
1: Itu apa ni?
4: Ya. Namun memasang api nyepi ya. Dekat dengan dia panggil nadai ku masang ke siku ke. Siku ku main siku masang nadai ke.
1: Adi.
4: Adanya nyong pergi gok ke Swiss kena madam yang kena si master Swiss ya. Oleh nyong nyelok-nyelok di si katil dia. Kau bisa technical error lah kena ke. Nadai ke nama-nama kami tiga. Jadi adanya malam siti kira namanya malam setiknya padam baru ke api. Jadi ke kami tiga heran nama api ke selalu padam dia. Nama dah dia anda padam tu ni ya, pukul 4 pukul mayang orang kekak nak tindak ya. Api tak jadi magang. Dia berundian ke kami tiga nadai nama-nama dan nyo hari ketiga malam ketiga tu kata badu makai kami tiga lemai pulai ngagai bili ya. Dinya aku tu tadi lalu kak ngagai bila jamban kak namanya beberapa beli semua. Betul aku darah tak beranau.
1: Okay,
2: ni.
4: Apo? Nanti abah alai kita shower engkau alai nasi singki, buat baru singki tak beranau.
2: Oh, bus stop ni bisa ke?
4: Oh, baru stop betul betul rumah.
2: Apo deh?
1: Po?
4: Tanya aku sudah yang nama tu bisa darah aku nama lepas kabarol kami kemirah kumai luntur tahun kabarol dah lama nak patutnya luntur dia nama medak kami tiga jadi kena aku yang siku berdayu siku nyaiban kami tiga tanya dah nama piang kau bisa bucur dari cingki aku tapi aku tentunya main tu rumah tanya lalu dia pancit aku nak bakal namanya fresh blood ke kita dan datang lagi fresh darahnya.
2: Awah.
4: Udahnya aku datang lain lah saya tiko. Timbulah lah kami tiga. Tak baru mejam kemeto aku. Yang kemeda indu berdiri.
1: Nai.
4: Bom mall jamban kami tiga.
2: Okay.
4: Kalian dok tak merniang tak bakal itu sahati. Tak bakal ke sini bakal ke nak untuk pengerai gamal dah. Jadi tanya pangan kau ke siku tu tadi yo yo nak tak entara tindak ngendak yo meda anak mengat ku yo
2: ya
4: kira umur 3 tahun 4 tahun tak kejengkak bermain ngapi Swiss kami tiga.
2: Okay.
4: Jadi tanya aku lalu ngai tindak lagi ku berundian ke meda namanya senawah Hindu tadi dah. Lalu dia lalu pasang mitiga api lalu nada guna api mitiga semalam malamnya. Jadi nyak kena suah hati amat tak dan tu nyamai ke tidur leban nyak ke leban dia nyak kira sebulan dia nyak udah kami pulai ke Miri dia nyak aku lalu mesti bertemu dengan priest dengan pastor pangan ku nyak sebut aku ngeri ya nyelai katanya di Singapura nyak aku anu ya. Jadi ya tu tadi negara sana aku uji meditate dulu ke ya bersampi dengan cara sembiang lah. Oh ku ya bisi ku medak ku ya aku babiliak kita nya ku ya tau ke dua tiga tu especially babiliak kita nya bisi indo mati namanya keguguran. Ya tu jadi ya tu ndak di lalu ada di sembiang kurang semangat dia nya lebih semangat itu tadi lagi ngeregau sebenarnya
2: aman
4: awan banyak nanti kita ke pengarap kita lah
2: ya segi aman
4: jadi nya lebih rumah kebetulan garis itu nya maya kami ke Gideon bisi orang putih ada tiga ikut ngah kami banyak orang putih nya bisi nembudak tanya nanya lain jadi berbeza nak aku ngono ya. Aku ya bisa api ku nyadi ku nak duli ku ya
2: baru putih ya
4: baru putih ya I don't give a damn ku ya apa nyerai baru putih tu katiku sebenarnya lah ya bisa sinu ya bisa takut bisa geli katiku banyak lah
2: berapa lama kita tiga dia udah dalam biliknya sebab seminggu
4: 4 malam
2: jadi, 4 malamnya agak ngecau.
4: Nyalah malam kedua, ketiga, keempat yang ngacau.
1: Oh.
4: nyala malam ke penudin tadi. Nak pasang meja api, nak padam.
1: Oh, takut.
4: Geli-geli.
1: Geli-geli.
4: Tanya nyemak kita dia.
1: Aman. Aman.
4: Ya lah, cerita aku DJ Sen ke rumah.
2: Oh, okey, Matin.
1: Ya, Matin.
4: Terima kasih.
1: Okey, sama gawai Matin.
4: Sama gawai kedua.
1: Okey, terima kasih.
2: Terima Matin.
1: Cinta Matin. Tema malam tahu tu romehnya cinta
2: aku. Aku sem kadang-kadang. Bau tel tu. Leban klia lah tahun 85 kalau aku.
1: Oh, kalau masa itu kebukanya
2: apa yang saya sih? Muda orang mati kerba aku banyak segi kerja bawa hotel city hotel bah negeri Kuching tu. Orang mati tindua. Segi mayo tanya nya ditang orang bah nanti telah bawa hotel tu. Orang nak tahu kak gila untuk medah ke kita.
1: Betul, ya. Lama-lama bisnes orang.
2: Ya. Mayuh tapi kena tapi tengah mah kadang-kadang jalan semangat kita mesti temu ni kau tadi.
1: Kau sih
2: dah. Mana ada semayang tak sih mah? Kena aku cerita ya. Nya kebuah kita itu betungku nepi. Tiga malam ni sih.
1: Aman.
2: Jadi laban kita kemati tertambah gig untuk orang ke mati nama tu tadi.
1: Mati
2: nama ni. Accident. Mata nama nak ngerti ya. Accident tadi. Ya, benar mau dari empu mati. Udah ditungguan tapi tiga hari ini tadi baru yang nemu dari mati.
1: Ya.
2: Kenau.
1: Ah, ini tiah ke tuh, cerita.
2: Nadanya pula, Sam. Ya, nggak suah ya. Ya, mesti kan ditungguan tapi. Ngemik ya, nemu dari empu mati. Ada semayang kurang aman, tiga aman. Hari baru nemu dari empu mati. Semangat yang sikit-sikit bisa dia. Nadanya pula ada.
1: Aman, aman. Okey, hanya cerita kaban kita.
2: Udah berasa ya, kata Asim. Jam tiga penuh di tajapan jarang-jarang tu Asim ni. Di sini kata dua eko, delapan siko tadi. Ini siapa tadi?
1: Ini Sulah.
2: Ini Sulah dua kali. Terima kasih ini Sulah.
1: Ya, okey. Nama tu apa? Sama nemu orang dia tahu.
2: Ya, nyasem. Sama
1: Asim. Oh, tu bisa ini. Okey.
2: Ya,
1: halo.
5: Halo.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat gawai.
5: Selamat
1: gawai. Akin ni nuat tu. Akin ni nuat. Datai baru akin ni nuat. Nih.
5: Tapi nak bercerita lemah tu. Madah kediri.
1: Apa?
5: Sampai jam tu amir.
2: Okey, terima kasih akin ni nuat.
1: Terima kasih akin ni nuat.
5: Bisa. Nama si ko ini tuai tadi.
1: Nih.
5: Mereka ke antu terangi yang antu inau ni dia kena nemu.
2: Sana tu tadi separ mata tadi.
1: Ini cia tadi.
2: Ini cia tadi. Si dari suang.
5: Aku kecipa hari mula tadi hari pukul 9 tadi.
1: Aman. Ya, nada salahnya.
5: Kijang selalu nyade.
2: Neh.
5: Kijang.
1: Jauh kebayaran telanjian tu telanjian.
2: Telanjian neh.
1: Aman.
5: Ada kokung dari sedua itu rumah.
1: Okey, Kiminut. Terima kasih Kiminut.
5: Okey.
1: Ya, nyak penerang hari Kiminut tadi neh.
2: Ya, penerang Kiminut.
1: Madah ke antu telanjian neh tu rumah?
2: Aku antuk telanjang tu sih, orang be kampula sih mai tapi sih kalau aku leban aku kalau mendau tu sih, mungkin punya kamu mula diri. Kau bercerita bar video ternadai, lebih banyak kami ngaga exercise ba bukit jenali. Ya tentu orang ke apa nama tu, sidak ke berperang sebab dua sidak penyelawai. Sidak ke berperang sebab udah aku dia sih. Dalam tahun 1989 lah saya aku. Latihan antara itu kembali kami itu Haringgaru. Australia ngau Malaysia Harimau ngau Kenggaru lerti ya tadi. Haringgaru. Kalah aku mendah sih. Lepas aku tu sikit ke manca kami bisa base kami ada baruahnya sih. Base kami ada baruahnya. Jadi aku leban tak singgih ke jadua. Nak boring ke kita SM?
1: Wow.
2: Kita dia buat bias. Apa semua boring. Udah leban kita SM si penempatan. Kami banyak ngagak bantuan SM. Bantuan. Leban kami numpang bawa orang city company numpang. Numpang bawa orang agak base ke dirimpu lah. Numpang bawa city pelatun, city pelatun bawa apa nama tu? Bawa city askam layu infantry lah arti tadi. Leban kami tu ko, leban ku tu hari ko jurutra. Jadi setiapnya, bisi setiap pelatunnya kami bisi attach dia leban empat iko, empat lima iko lah. Laban aku tu sengaja jenuh sem sebenarnya aku. Enggak jenuh dah. Laban kebesari-sari dia kita makai bisi geram beri kita mayanya berjalan ke atas bukit kan aku. Tu cerita tak bebab bukit yang lari. Bisi dia makan sem. Ya tengok dua sida almunah sebanyak. Sida ke sida ke ngerumpak senyatar ba gubir dan sebab ukai gubir ba anu tu ba bukitnya lalik lah ba kuasa ke baliang ke ukai ukai baliang apa namanya ba perak ni dan sem aku berjalan ini ke atas ke ngigak upa kecala ada sem. Ngigak kecala lah kerja ku. Ila ban mayak dia mayok kecala. Tepus mayuh menuanya. Jadi dinga aku niki ku kata bukan mada getah ranya sebenarnya sem.
1: Mada getah ora.
2: Mada getah. Jadi berjalan aku ngagai apa ngagai uang bunyi uangnya sigi bisi jalai ramu tuang kan ya deh berjalai ku kaya pernah ku nak mau tak nyen ketik kalau nyen ku mai ku orang ino mandi tanya nak gak malik muak ke ku udahnya tadi ya aku nurun nasem nurun ke kebarohkan ki sepi ko pedak ko kaki nama kaki itu nari tengah tanah aku pemacai lari sem.
1: Okay.
2: Tengah hari dalam pukul 2 akhirnya.
1: Okay.
2: Ketik kalau menyen
1: tertanjuan mana
2: okay tertanjuan lagi senapang bisi mata nadai senapang sikit bisi sikit baik kita semampai dah tak peluru blank ke dah lepas kita latihan bak greknya sobat okay. Ya maku lari nadai bapai dia nama ke bisi kapten kapten kami sobat kapten tambah apa hal yang baik ke yang aku tidak ada aku dia jenuh ongai gitu. Ikan mayuam no sem ki kata ginti. Sian ada boring. Mayanya. Latihan ngau tentara Australia mayanya.
1: Okay, mayuah na tai ke jelo
2: munya. Sian ada si kurang apa muno pekin si kurang makai.
1: Tai ke makai.
2: Makai ikan ai nama tu ai tawar tu kurang tidaknya. Si sem.
1: Okay.
2: Sama sem.
1: Tuang uji nyawa tu dulu ne.
2: Iya. Halo. Fadam.
1: Okay, nanti ngawak. Uji baru wau, peningah. Kau GBC cerita malam tau.
2: Ya, 5:18 minit lepas pukul 11 malam.
1: Iya. Yo, kau baik tenadai tadi nih. Terus bisa peningah kita. Okay, tahu telefon baru tadi peningah ya. Kanya si penanggul kini.
2: Ya.
1: Okay. Beridang peningan dulu, kata rumah.
2: Okay, terus.
1: Hari Stanley Pua tau.

0: lah ya tu. Saya terima kasih lokak mereka selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi mengharap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh dah jalan aluannya berharap ke kita ini nyaga pengelikuan jalan mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabek ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi Taban Perliman P20.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya. Bak YFM.
3: Ya, okey. Mesti peningat tak ada rumah.
4: Sama.
3: Okey. Ya, hello.
4: Hello.
5: Hello.
4: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Ya, selamat malam. Gini.
5: Tu cikgu
3: judika. Oh, cikgu Juwan eh.
5: Oh ya.
3: Okey, selamat malam cikgu.
5: Oh. Selamat malam semua regawai DJ guys
3: guys. Okey, selamat regawai ke dekat atai. Oh, tentu bisi cerita tapi ya.
5: Oh, ni lama dah pun hari pun tadi tu ni cerita nak rindu lah pun nak sikit follow tiap malam.
4: Terima kasih.
3: Oh.
5: Okay. Bisa main asal cerita, bisa main melak ke bala buka ya. Jadi dia tu aku bisa cerita mimi kan, cerita lama cerita tiba. Jadi aku baru aku minta ampun dari rumahnya lepas tu bisa kawat lo family ya. Waki dia ngasih minat ya. Waki ya. Jadi cerita tu berkata dalam tahun kira dalam tahun 66 kalau 65 maksudnya lah. Oh. 1965 kami itu tadi mesti berima menolong dia kembali komuniti yang mudian. Jadi hari ini itu di sini mayas ya sila tibunan sudahnya balubok na puluh lagi. Ya, aki menga, ya aki itu rumah mertianya. Lalu kulukinya kami mbak nangang antuang, bukannya nangang antuang dari apa itu. Jadi cerita itu begitu. Sekali, lalu kami sama besi bermalam di lantau main, lantau kebun, dan dia ada aku tu saling ngawafai mengenai aku, kami tiga. Jadi paginya tadi apa itu tu tadi malam mengenai aku ngadai gawak dari tu ya. Laman aku tu ngadai semakau di sakini ya tu kami tuang ayah mengat ya ya si mengat tu kami di lubak kanannya dia. Ya, orang-orang ya, saya nang indah lagi, saya nang kebukai mayanya padi benong baru kaman tahu mah. Bisa ke udah bisa buat seruang mayong, mayong buat dong, tapi dia nyadi mayanya. Sampai ya, dari rumah, orang apa itu, orang kemenangan, dari bahasa, minta semua tahu ya. Kira nak jauhnya dah, kira tip jalan dia tu, kira lebih 10 minit aja,
4: Ini penyawa lebok kena ngakai mempelajau ke na?
5: Ngakai, anunya, ngakai, anunya mempelajau nya, dia jauh, kira 15 minit.
4: Bisa lebih kurang.
5: Jadi kian apa itu? Ya kian mai kena panggil laban nyak benua di kubah no mainnya pembuang mai. Saya lihat. Kira lama ni dah, kira lima lebih minus sejam.
3: Sejam.
5: Jadi kami doi naik tu tadi. Nadai mana dia udah langkau besar langkau main. Nah muka itu nyalak mungkin kami tadi. Nyalak, nyalak tu badu nyalak. Nyalatai, bisi, nadei nyalak nak badu nyalai naik ke rumah tak pintu kami ni. Ini bisi ruai kalau tahu punya mana mai. Jadi dan yang tadi beda bekerja. Kebiak dinai ke bawah ni, beda. Ukui nyala jani, besar janinya. Jadi tunggal. Nyala nak balu-balu. Jadi jani ia terlalu ngingi langkau kemenuhi nai. Kena kap nak kot kemenuhi, beda ten bekerja.
4: Tahu takut kalau waktu cikgu.
5: Aku kan banyak. Jadi getar, ia tangku aku, pot, kamu dua, kamu tiga. Tapi langkau kamu nya, na tegap lah. Langkau nya na tegap yang kebrian, tetap kebrian. Dili yang mana ada dili yang, nang segi salut, nang kamu bertahun tahun dia dia. Tidak mungkin ngapun berkena ada. Engkau aku mayanya, apa itu membuat yang kau menjadi esiko nya. Ayam bad, agak bujang soal. Jadi, nyaw kalau mak aku yang jalan, besi engkau aku besi. Nyaw kasi jam enggak, apa dia? Nyaw datai ya, datai tadi. Oh, nama saya jalan. Kau nak ilmu saya, aku yang jalan, nyaw jadi. Begawat ni ada datai lagi, lagi bertanya sungai. Bang kabangnya, nemu deh kabangnya, kabang sentalinya tu kepong. Ay yang kuangnya.
4: Oh, nyemrai ayahnya lah.
5: Sebagai yang kuang yang kabang. Udah tinggalnya mau kue itu menyalaknya dia kalau kau nggak jawabnya. Jadi, bergaut mau apa itu tadi? Betul dia. Nya inai ku nyong menyuang nyong kalau kau mana ngau apa itu sebenarnya. Kedaian ni nama ada adanya terima apa itu terbalu rumah jadi. Ya, nada ini saya nama aku nyok tal kerja banyak bak aku banyak kita gagin agin dia nyabak. Tahu dah kenyat kui inai ku penyong murah dadaga mana apa itu jeratai. Yang baik itu semua lo boleh jadi kami. Madah baru yang kal baru madah nak kena kalau sudah mukanya tadi melihat tinggal tadi itu babi ya dili terakhir bulan baik ya agak kita menua kami menua nasi betulnya tidak boleh tay. Maya ngasu maya buru maya jalan ke kampung mesti boleh jalan berbagi. Jadi nya sama gitu.
4: Kelihatan, kaya boleh boleh jelau, kaya dijual ni.
5: Ada, boleh jual.
4: Pakai sekarang kayu kampung punya, asyik mai kiri.
5: Ya, bagi. Agar aku cerita tu semua, kami kogi melihat semua. Kita silanya kita semua bisi menjadi kita semua ibu punya kalau dia malamnya semuanya jadi aku mengujar cerita tu yang dari mulai ke pingat itu jadi kita tu mari selamat dari gawai gawai dan semua kalau semua balap peningat maksudnya cerita dalam semangat tu. Maka kita nyukung program itu leban slot program itu nama-nama lo kita ingat-ingat ya megang lo kita berkelala ke mayong sida maka aki-aki sepa aki ubah lagi sama sida yang tentu berkelala kita menurusi ngajalai ke program dengan semangat itu. Oke jadi
3: jajah, DJ, ngau ke rumah. Okay, selamat gawai. Okey, nya tadi cikgu Juan ni.
4: Cikgu Juan.
3: Ke bisik pukulai ngau kita ke malam tau.
4: Ya.
3: Yeah. Okey, 11:40 malam tau ni tu rumah.
4: Tu lagi tau jarang sen leh sampai ke bisik mari tu ke. Nyukup ke jam tu.
3: Nyukup ke jam. Tajap ya. Terima kasih meh ke Meruan. Mending ke program kita ke malam tu meninggal ya.
4: Tanya pun mayuh bala kita. Munyi ketua tadi lah ni Sam.
3: Oh.
4: Mayuh ku dah nanam buah buah. Mayuh ke ngerja pengawak.
3: Oh. Kira mah orangnya dia ke diri ya, nyukai yang buat dari kawai itu nih.
4: Tambah megak mayuh kaban ke data-data yang jauh kembat berenau.
3: Anu enggak orang enggak.
4: Orang enggak kita ya.
3: Okay, itu bisa itu rumah.
4: Ya,
3: okay, so, halo.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam.
6: Kau bisa cerita dari impor.
4: Siapa tu?
3: Siapa tu deh?
6: John.
4: Oh, hari ini di John.
6: Hari Serikai.
3: Serikai. Okay. Oh, okay, John. Okay.
6: Jadi cerita tu luar aku tu selalu minda. Selalu explore. Barangnya dia aku kan kalau ngegay krek hotel. Krek hotel bawa pening, bawa bukit bendera. Bah krek hotel tu aku nemu krek hotel tu subuh hari cerita solo ambushnya yang berselalu tidak paranormal.
3: Ya.
6: Jadi tidak yang ada ke dia the most haunted hotel di Malaysia itu ke tidak. Aku kira tahun 2022 subuh aku kira. Dan aku kira hari kita ubah aku lama kami ke tempat selalu cuci-cuci lama buat nak so, dia pening kayaknya dia aku nak nemu dia ni luar ni nak nemu aku bukit bendera saya cuma bersenang aku sama casing yang mana in ketemu aku di hotel yang aku dan ni tadi kalau aku dia nemu aku luar ke hotel ni dulu sekali mana dan tempat datang dan ada di buah beragi. Banyak kira aku dah pedau aku tanya dia nak dah ibu saya tanya lagi ke dia nak dah nak suruh gelap bisa semua dah nak mulai ke hari suci baru siap baru aku siap baru aku lalu kau nak buat live buat Facebook macam kira dia nak dah live daripada aku tempat tu nak dah nama-nama aku orang dah tu hantar aku dia dah ingat tengah hari kira pukul 12
3: dia.
6: Belum aku jatuh live ni mana mula live cuan daripada aku dah nak kalau tak dam live punya tadi dengar kopi jenis lo ni pedegum jenis lo
3: ok
6: padahal aku angin ngadai ke angin nama-nama dia ngadai angin dia nak peratu aku ngadai ke mutai nama itu tak berat nak pedegum kasi aku dia
3: awak
6: nak lihat tak lo lepas telefon aku dah putus yang pun tanya live ni dia tak matau kasi di pintu jendela yang saya kena regum dekat depan ke aku pasti itu lu batu ke jendela tadi aku nanti regum ni semua aku tak tanya lagi lepas ni nak dai dia tak balat lah ni tak nyeri gue regum jendela
3: untuk
6: ke tempat korang kaya situ main rumah tidak semuanya tetap ke siok kalau kan ini dia kita ini lepas keluar je aku iban ada aku tanya mudah Ya, berarti aku setiap dia aku bersih patung dewa segala.

0: hanya kau saya dewa-dewa bala sambing dia kira kena badai itu lah rumah aku. Tak aku kan nak kau dia nak tahu pedak aku. Jadi buat kes dia pedak aku bersih lah. Nanti urat nanti semua. Nanti aku kan pelawak nanti semua. Aku kulu irai dengan sejak orang yang mesti minta sen senyak. Nak bersih tinggi pun. Ya. Lalu pulai aku. Hari fitik dah ambil ke gambar. Ambil ke gambar tadi. Hari fitik pun. Nah, belum berjalan dengan buat atas ini kira mesti kira tambah jadi yang buat atasnya dia. Nah, lalu juga aku tu rasanya tidak mampu pejuri mang sudah ada dia. Banyak pedah dia mang sem. Mang saya pun pejurinya pun menolong dengan aku mendak ke dia mesti mesti tanya mesti gua mesti mesti tanya mesti patung sebenarnya. Aku berapa lama dah kau di trip mana ni nak saya mungkin nak saya pun aku. Jadi aku kau semua gua mesti dah berkurang ni harap dia ambil ni ambil ke ambil ke patung ni kebaik pulai ni ke kasihan ke pulai ni ke ni ke kurangnya dia mesti dah sendiri diri dia bawa kes ni. Ya, bantang lah aku jari dengan waktu sama dengan aku sikal sebenarnya dengan kereta hotel tadi. Dan yang lu medok ya medok lu medoknya lalu ambil gagak kulai baru gagak kulai medok sama dia sembilan dia dia sampai dengan patung tadi banyak dan ambil ku gambar berkenyok kalau enggak lama lu padam kulai ni tadi. Nah, dengan lu ambil semua manual biasa untuk video yang tadi ambil tu dia ke sembilan dia dapat ikut saya buat Facebook ni banyak tadi. Nah, dia dengan aku live, dia dengan pedok aku isi live-nya. Dia maku ke Facebook, pedok aku nak nengok lagi.
1: Nemu nyawa lah.
0: Nengar, katanya. Nengar, aku nengok lagi pejuri, nama sebuah. Nengar, nak main patung, nak pulai. Eh, nengar, aku main pulai. Kan, saya, man, dia kok dia dia. Kan, aku kata, nengar, nelaknya tinggal sendiri. Dia, aku nengar, nengar, besi orang dia. Sapa lah, kecil, eh, sap mayuh, orang dia. Kau, maku. Nengar, kelama, aku berunding, kurang, si mayuh, yang tu, saya tidak sedok, kita, yang kok, ke.
1: Kau, maka kini.
0: Tanya juga saya tadi. Lalu saban tu sambil saya ingat aku madah ingat tadi. Ya madah itu kalau seminggu yang hoki di sini dua sebulan. Lama sudah kok ngigok patung nyok ngigok luar kekok tu nyok tadi. Nak ketemu nyok sudah aku yang nak aku. Nak madah nasib dan nanti aku nak aku.
1: Wow ah. Aman.
0: Nanti kita berita bukai nanti itu jam kita punya kok cukup gitu.
1: Oke.
0: Lama ni ada cerita berkai baru.
1: Tahu, udah gawai lah. Bertemu baru, John.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, sama hari gawai.
2: Gawai John.
0: Terima kasih. Sama gawai kesudahan juga.
1: Okey, ni tadi John hari serikai ni.
2: Ya, serikai.
1: Buka malam tau. Okey, ya. Kau ngumbai siku konten creator tahu uliah ke nya?
2: Uliah ke.
1: Laban dia ke bakal sida paranormal nya. Okey, peninga ke penudi tu ameh ne?
2: Ya, ke
1: rumah.
2: Ya.
1: Laban ngai ke mekang-mekang ke munyi kuya tadi. Tajak pan bala kiruh tang bisi mengkau guleng tua malam tu. Terima kasih ameh wa. Jadi minggu baru lah kami dua kira ke
2: ngetu seminggu aja nih
1: sang tu seminggu aja
2: malamnya kita dekat beranau pesan gawai
1: beranau pesan gawai apa pesan gawai
2: perindah
1: kau lagu lagu gawai. Jadi ke penudi itu terumah ke besi pesan gawai jakuk hari gawai hari nuan.
2: Ya. Okey, aku ngari ke kami dua SM. Meri selamat hari gawai meh.
1: Ya.
2: Hari program menggam semangat
1: nah, Sam.
2: Terima kasih ngagai sukuang kita selamat tu ngagai kami duai. Pihak mega Arab ke kita sama belah lantang mah.
1: Ya. Arab ke sama lantang likun.
2: Betul.
1: Maya hari gawai tu ialah.
2: Hari ini Sam.
1: Hari aku pun sama. Terima kasih ngagai peminat ngagam semangat.
2: Ya.
1: Selamat hari gawai ngagai kita semua. Arab ke kita sama lantang hatinya buat hari gawai. Bertemu baru kita minggu udah minggu siti ni ni lah.
2: Ya.
1: Okey.
2: Ya jago kita kemudian saya makan selamat Sam.
1: Okey, bak mensia bisi antu bak antu nadai mensia. Kemana hari petara pengelami hari kami dua.
2: Banyak mupuak dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Bye-bye.
1: Bertemu baru kita.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Smina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: nyari tu pastor pula yang agak topik tu ah ke sarito. Aku kat nanya ngau sili agi kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini nanti nitiak ke ajal kita meto.
1: Au ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sida laban sida berpenyalah. Ukai bekenya disiplin nya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sida ya atau ke pengelemik sida ya. Ngai ke penghidup sida ya nuju ngagai pengerusa. Kita mega dekat ngelurus ke pejalai sida ya. Ngai ke pejalai sida ya bingku nuju pengerusa mega. So nama penyadi enti udah rusak. Nah dari masa depan ya, laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyi kudelaka jako baru dia tu roadblock. Nyadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah nah ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke balak bakiah ya no ngerjaulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidak nyadi ke roadblock sidak enak ya. Nah dai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master uteka dicapai sidak ya nadai. Aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak kebuah sebedau sidak datai ba penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngamik ke pejalai singkang sidak ya lurus nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

dalam setiap pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu no datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nak ya lebuah ya de bedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita bedak api apa nak mega nak ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tau pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang tik tahu dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang tik nak tahu dikarap lagi ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anak beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Si, puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang, dika spon kah?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Ye, yeah. Ke diri dika?
0: Ke diri, nak patut nabisin kita orang buka di tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama teka empat aku tu ni. Nama teka bisa di tu si. Salung erok di tu, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu, nyamai kempua di tu si.
0: Nyamai, kempua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Sam, nama mana tu nginsap itu, Sam?
1: Nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nien mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nonton makai. Gain no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Ih paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nyanya.
1: Ih.
0: Anang insap
1: kalau kumai lo sih kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025 Dobi Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap kelimpah hari kedai makai upis-upis perintah sekolah spital ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami Pak YFM.

0: bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita medak mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tu kena di saksi berkuat di pasta bak mayu macam kes ati benung di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama arti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jekot tanyanya Puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumpainya manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi, menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngaw bakal garam. Bah nama arti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: sawat nuan teleponnya. Tuju nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat teleponnya lagi, nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku, pias penglikun berjalan lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang, tengah hari.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Selina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ngacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke kak menung Sapa Juara Carta Kunialan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
0: Lagu.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku

jaku prangsang kesaritu. Patut ting asuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Baik kita pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyulu buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talon nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indah kalau tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suah sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi, rampau perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok, unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai, nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuwa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuwa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kiang ialah talo lam sampi. Luyoti nemusmu tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagal bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ah, nya baru betul ngelalai ke orang picak mata. Picak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina Pak Wai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

jaku perasaan kesarito. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena dai utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai hidup kitai, ndang dalam genggam jari kitai siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kitai, tau kenentu ke puyang hidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapeindai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jelok hati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke jelok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balan dah udah ngerugak menu persida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utah itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utah itu maik perai. Anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk nak kita masuk ke video. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau ke meh murai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kitai. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kitai. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayu ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua kita buat dunia yang jauh tu. Ia seminak di jauh kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai gembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngepengerai kai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi tu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Rasa. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi Rewind. Lama-lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1. Dia prati ke nane mayo kes histerian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida baterika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sida mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet enti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembet tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Berasa siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bersih leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: wai seberai
4: WAI FM
3: nya baru ngam
4: kan
3: WAI

Bandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak Aki Ngirau Kati Tuk Siti pengingat tip guna ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun Kebuah penusah Bapadi jadi Arulah diterima Tina nitih ke atur Jalalun Ngena telepon lebuh teriba Boleh melimpang ke runding Lalu ngasuh Bapadi Sekedap perkara ketau diperhati Kena nyelih ke penusah Bapadi Bak Jalalun Seliah kediri hari ngena telepon bincing Tau ke ngerja pengawal Boleh melimpang ke runding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tu kan. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alo ngasau meli terus.
2: Nah, kira kelempong mimit me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu di kajak tu semua.
2: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kelempong ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasau tu tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
1: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngare dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mode apa bunga ada tahu pernah-pernah me ketelok di ke sejoran murah deh tahu. Orang itu habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Penyakit itu pengaduk mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh, ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundin. Pesan itu, hari aku, Isali Ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami, pagi saya ngomin kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke sem. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau bulung. Gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau makan atau di dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, sudah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Sama hari kawai nuju bala kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dengar ke YFM Segulai Segulai Segulai.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau Anak ngau Roh Kudus, amin. Allah talapai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung, ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuru ngau diri semendiri bak gereja teka baruma panjang no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Awakah kami uliah neladan nananuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Awakah kami megak jaku ke diberi nuan pagi itu mereka kami penemu, mereka kami pengering, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengharap kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke diambil ke Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus bejaku urang karindu kapai tukai inai sida lebih agi hari sida karindu kaku nda tau nyadi murid aku. Lalu orang kerindu kanak lelaki tu kanak induk sedak lebih. Hari sedak kerindu kaku nak tahu nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regan dirimpu. Lalu nitih kaku nak tahu nyadi murid aku. Orang ke ngidup kenyawa diri. Dekat ngelenyau ke lalu orang ke ngelenyau kenyawa diri. Ketika laku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia akan ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu upah ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nya bempu upah ya. Lalu barang siapa meda air, meri air irup ngagai, murid aku ke pemadu mito, laban dia murid aku ngau benar aku madah ngaya kita sida dekat nerima upah sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam Jesus Kristus hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selama no kita sama begulai ngau dari sama diri muji ngemesai ke Allah Ta'ala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati ke arwah ba Allah Ta'ala. Jadi Jesus pagi tu nanya kita, awak ke kita meri pemutus teka ngaga pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Jesus nanya, pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita. Belajar awak ke kita nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitiah ke Jesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai uliah semina semua utai ti manah ngagai kita. Jadi lebuh hati kita itu uliah gawak ke muai utai kena maneh tu tadi kita nemu nyameh pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Jesus. Taja jaku Jesus pagi tu baka ke nak peduli ke ruang bilik kita nolah ngesan tulisnya ditang Jesus maka merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari bepun kita medak ke kita lenyau lupa kita ke milih Jesus tahu danya kita maka nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki. Dalam nimit Tuhan kita nemu Jesus, mai kita ngawak ke berjalan ngoya. Nyade tu berguna ke pemutus kiamat. Regang tu tadi. Jadi tuk meh regah pengerinduk Tuhan Yesus. Nyada tuk ngasuh kita sama berjalan nuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu menggap penghidup ukai utai kesenang kesekedak. Tang berguna amat lebu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita uliah mantuk kita. Indah Jesus menggap dalam berjalan regang ya nuju ngegal kota siku orang Simon dari Serin dalam perjalanannya tadi mantuk ya. Jadi kita mega mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang, dengan kita keingat kesedar dalam penguat kita ke bersemayang awak ke sama kita keriang anang ninggal ke diri sama diri awak kita sama mansang dalam perjalanan pengharap kita tu. Jadi pagi tu bila menyeri menyeri Kristus awak ke kita sama berundian ni tengah hari tu au ukai seminak berminggu tu aja Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ti pemadu mentu labannya murid aku ngabenar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah nyak ke ditemu kita nyak kutai ke diking dalam penghidup kita amat ma kita ngai jakuk sumbu ngajakuk tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi. Nunda ko Santa Teresa di Kolkata. Ngerja pengawak kemitang dalam pengerinduk. Sama sama kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus. Awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit. Kita budak kita tan dalam pengerinduk nyamri impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya dewa kala tala berkat kita lalu merik. Awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau telah timbul berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawal lang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nundak bansa orang, belum bak main delenak. Uji aka tulang, sapa kita keriang. Nyak ga menang, ngintai adat gawai. Kita ngami orang, gerah gak bilang rumah. Kita sama ngadang, kita hari besai. Dama bulan lelang, tiap gak udah genap. Nadai bisi kurang, biak lah kita mitiang. Runiang sama serang, ngadu ke adat baru. Nunda bansa orang, nimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngaga engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuai USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersema agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, sebalan nang dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawan ke eksersis. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Ukay ba sesingkap mas tau kepira tikrimuan kita ay. Kadang-kadang kita ay nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita ay belum mayang. Da pia ay belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita ay. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita ay. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita ay nang ukay dimpu kita ay. Yang gi Allah talo. Bagus mau tai bo dunia inyau tu. Yasmina inyau kita ndak lama. Ya langkau nur kita ngendua ndak lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri. Kemaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ya. Jaku ya ti hidup ulih merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lungasi ke ya. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal lenyau hari nuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya uli merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian pila.
1: Perempu mana pejalan kita pilih tau.

bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: ke penglikuan yang lain mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebesar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumrik. Selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: So, bagi kita ke Banu Ninga ke kami ba YFM, jadi kita ke dekang nata ke pesan oleh nata ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com serta muka nata ke pesan kita ba WhatsApp kami, ianya WhatsApp YFM 013-862-8422. Kebagi kita ke dekang nata ke pesan pemati ngau muka pesan ngatas oleh ungkup Sarito. Okey, jadi pesan kita ke sekali itu tu pesan hari pesan dari Pauline Maureen anak Thomas Wayne. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau Orange City kalau niang tu dan adai kena 7 hari bulan 5 asarinya. Jadi ulit ia dekat di kertas 28 hari bulan 5 pukul 7 malam terlegi baru meh menjadi indai niang tumpu ianya baru meh nombor 72 Taman Yanmin Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggal Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau City. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik oleh telefon ngagai Pauline Maureen anak Thomas Wayne 013-829-9438. Akhirnya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu tu pesan pemati. Jadi pesan madah ke pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Belabak, Anyur, Pakus, Pauh. Semua kaban belayan ba Ulu Awiak, Jawang Awiak. Kemudian di ubah munggu ubah kabo, munggu petai kabo, Sungai Kirak kabo. Semua kaban belayan di Kajang, Pelasuk, Mudung, ngau kaban belayan kebukai ke naala di rintai ke itu. Jadi pesan tu madah ke empenit anak lambat, empenit anak lambat tau ke apai bunyam. Tau kemega di Kangau Aki Igat udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai malam hari 5 29 hari bulan 5 2026 lalu dikubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Jimmy atau ke Joseph Bryang. Rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang Ulu Ruban. Nya pesan pemati. Nandu isi pesan madah ke empenit anak lambat. Empenit anak lambat tau ke apa bunyam. Udah nadai kena 27 bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 5 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 30 hari bulan 5. Lalu ni yang tu dekat di Senggai baru rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brian Ulu di Ruban. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali tu jadi temuga pesan pemati ke sedi kena tai ke ba YFM. Jadi pesan hari mampai anak bungkung tau ke Indai Mugan. Jadi pesan madah ke Indaya biah anak sawing. Biah anak sawing. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026 ba Hospital Kapit. Ni dekat di Senggai Sarito ngau pergila 28 ngau 29 hari bulan 5 rumah satu Malaysia. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan tu tadi dituju ke ngagai semua kaum belayan berumah Peter Rantau Bidai Sungai Uyan Sungai Spasia Sungai Paku Sungai Pantu Batang Rajang Batang Bali semua kaum belayan di Kapit Sibu Limbang ngau kaum belayan kebukai kenalah di rintai ke dito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai 011-5892-3871. Nandu isi berita pesan madah ke biah anak sawing. Biah anak sawing. Udah nadai kena 26 bulan 5 2026. Lalu dekat di Senggai kena 28 hingga 29 hari bulan 5 baru rumah satu Malaysia Kapit. Serta ni yang dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Dan terlebih nampung baru macam pesan ke bukai, terus kena tag ke pesan kita ba email ngam megak ba WhatsApp kami YFM tu mai pengerat pagi jam ke terubah bukalai ngau kita ba 28 hari bulan 5 sarito kena hari 4.

0: Sari dijual ngawreka kepatut. Baju fashion baru, kasut barung ke rolong laki induk ngaw namiat maka bisa dijual ngawreka kepatut. Datai meh beli ke barang bak singkong di salim ngaw King Orient Sibu. Singkong kedai kepatut dulu dipilih nuan.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, meh.
2: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, wun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, meh.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
3: Udah datai ba Maya Kitai. Dekat nemu lain.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubahannya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalonikan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja ya. Kita.
3: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Ia ke 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14.

0: program Siti ke tahun hari ramai yang masuk yang minat ramai yang konsert rakyat ya. Dekat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Aku terbawan mandi, meri selamat ari gawai daya ngagai semua peninga YFM. Pia megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati ti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh, ha.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, nampung baru macam pesan ke BCD ke Natai ke Bak YFM. Jadi pesan ke Skeleto Ari Jambai. Jadi pesan mada ke Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Udah Nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ni antu dekat di Sengkai Berumah Sedak Yempu BRPR Kidorong Fasa 1 Bintulu. Lalu ni antu tadi dekat di Sengkai kena malam 29 hari bulan 5 2026. Ianya malam hari 5. Lalu dekat di Anjung pagi hari 6 Bak Pendam Anglican Asyakirin. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan Bak Jalai Sari, Ulu Serikai, Kedua, Rantau Sukat, Dabai Baru, Sebubu, Sungai Pawah, Berayang, Lubuk Lembak, Kerubung, Tingkat, Ngau, Kabupaten Belayan, Kebukai, di Ngelala Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai laki ya 017-2031-424. Tau ke boleh telefon ngagai Jambai Megak 019-205-6691. Nandu isi berita pesan madah ke Ana Pilan. Ana Pilan tau ke Inai Jambai. Udah nadai kena 27 bulan 5-2026. Lalu nian dekat di Sengai Berumah Sedak Yempu BRPR Kidurung Fasa 1. Lalu ni yang dekat di Sengkai malam hari 5, 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena 30 hari bulan 5, 2026. Ya, pesan pemati ke BCD Kenatai Kebak YFM. Lalu pesan ke Bukai ke BCD Kenatai ke sekali itu. Ianya tu pesan ngetas ulit. Ngau muain terbalu. Jadi pesan ngetas ulit tu serta ngamin terbalu ni yang limia anak akak, limia anak akak atau ke inai kerikam atau ke mega nama kangau ya ianya Serani. Jadi pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai semua kawan belayan bar rumah Mawas Genting Keropok, rumah Jin Sungai Pakok, rumah Lawrence Wong, rumah Lawrence Wong di Batang tu Perbaku, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paliang Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan ba Sungai Lepung, ngau semua kabang belayan di Serikai, Sebangkui, kabang belayan di Kapit, ngau kabang belayan Kebukai di Nalah di Rintai Kedito. Jadi pengawal ngetah sulit dekat diatur kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026, 7.30 lemai. Ba Rumah Gandum, Sungai Rian, Ulu Bayung, Serikai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai Minah atau ke Kerikap 016-8353-262. Okey, ni pesan ngetas ulit ngau pesan pemati ke sini Kenatai Kebak YFM ke sekali tu. Kita ke gibisi pesan bukai di dekat di Kenatai ke kita ke bagi pesan pemati ngau pesan ngetas ulit oleh Kenatai Kebak YFM ba yfmiban@gmail.com atau ke megak ba WhatsApp 013-862-8422.

0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Terima kasih aku. Saya terima kasih ya. Lalu kat mereka selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak kami itu.

kitai nyaga pengelikuan dia lain mah. Bila buah kitai nyan riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebesar sebening, ke bisi udah ngelaban aib beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai nyat baru tau riba ngabe ke pengelikuan jalan lalu untuk dijaga kitai. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita nya berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anak berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya aku dituk ya nyak ini aku ngai nak ngerah kita lebih bagi.

0: padam ke laban mutai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Broli.

0: ke-9.
1: Akai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aku Irma Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajesh Booking.
7: Aku Densi Tambum Takeisi.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami ari Wi-Fi Iban di Kuching.

Lagu dari Leo James, lagu Madai Begawai. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan dari Tajim tahu ke Selo Nyaring Anak Lindang. Jadi itu pesan merekat regang ni yang ni yang apa yang sedak ya, ianya ni yang lindang anak encul ngau menjadi ya ianya jovi anak lindang. Jadi pengawal sembahyang merekat regang tu kena 29/5/2026 pukul 9 pagi ngena jalan sembahyang dekat Datuk Barumai Edmund Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Radau, Kawung, Sebujuk, Paku Ulu, Ngau Ilik, Sungai Putung, Sebangkui, kepembelayan di Munggu Ruan, Undup, Rampuk, Wi, Temiang, Undup, Entebar, Titingkah, Purai, Munggu Demam, Sungai Tanduk, kepembelayan di Empadi, Kenyungan, Sengkuang, Guntung, Undup, Ngau, kepembelayan Kebukai, kebagi semua kepembelayan di Seri Aman, Ngau, Indonesia. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Tajim tau ke Selo nombor telefon 011-1588-6317. Ini pesan ke BCD Kenatai Kebak YFM. Jadi pesan ke sekali itu pesan ya kau dah dibaca tadi kebenar ya. Pesan ke Siti itu juga pesan merekat regang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batu Besai, semua kepembelian di Pakit, Bukit Bangunan, Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Po Ai, Lubuk Antu, San Ugul, San Munggur, Sri Jaya, Miri, ngau semua kepembelian di Ngelala, Nian Silin, Anak Unding. Jadi pengawal mereka regang tu ianya kena 4/6/2026. Hanya pengawal ngintu dari Seromeh, lalu Ungkup Balamayuh kena 5/6. Lalu Balamayu hanya tadi dipinta datang magiang kena 5/6. Lalu Nganjung Regang ianya kena 6/6. Lalu pengawal tu atau ke pengawal sembahyang tu dekat diatur Bak Rumah Sidi Batu Besai Tengah. Telepon ngagai Tuan Rumah Sidi Empu di kita dekat nombor penerang ke Silia 014-289-2822. Ini pengawal merekat regang ni yang silin anak undang. Ini pesan mereka regang ke BCD Kenatai Kebak YFM. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngamain terbalu hari Dina anak sandah. Jadi pengawal tu kalau pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, Batang Ruban Seratu, semua kepembelian di Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kepembelian Kebukai. Jadi pengawal ngetah sulit ngau ngamin terbalu ianya kena hari 6/6/2026 7:30 lemai. Lalu hari Minggu 7/6 nya tadi dekat ngetas ulit Serarak Bungai 7:30 lemai, ngetas ulit pagi hari Minggu 7/6 Rumah Paling Sungai Kuning Jalai Bayung Ulu Serikai. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai 011-2671-2167. Okey, datang lagi intip-intip pesan kebuka dekat Nampung Baru, maca pesan ke Saritok.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak kami, YFM, segulai sejalai.

Kes culik atau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi, Datuk Kamina Burka. Berita pagi hari 4, 28 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah numpu ngagai pengawak ngemesai ke jalai benua pesisir di Bukit Kota. Projek Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran udah tembuk gagak. Surau Wakaf Taman Indah patut jadi kecuntung ngagai penyerakup komuniti Bukai. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ngadu ke akses jalai alun terus jadi batang perkara tidi kemerat ke perintah kena negap ke kaul jalai bak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke bak Sita Ketepegaya agi bisi 4 buah tumpua peniau ke badau bisi akses jalai tajapan perengka guna pemun bukai berkekaran air bersih ngau telekomunikasyon dah lama diasai ke rakyat bak menuanya. Perintah besar sudah kebenar ke agih belanja kena ngadu ke projek jalai bakanang menuanya ngau ungkus kira 38 juta ringgit. Suraya nganti agih belanja penuh tidak dikebenar 1 juta ringgit kena muka jalai pemun dulu lalu ngau nyak disadang berengkah di pejalai ke tahun tu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah madah munyinya bak program mantar gawai bak rumah sandin di Limbang. Projek Rumah Panjai Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT bak Kampung Rantau Kiran dikena ganti Rumah Panjai Sidak ke dituntung penuh sehangus dalam tahun 2023 subak dia tu udah tembuk. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke projeknya tembuk udah meri penghidup kebaru ngagai 18 ruang bilik sidak ke dituntung penuh sehangusnya. Pemujur nembuk ke projeknya udah mandang ke pengeransian perintah ti majak ngibuh ke pengelantang pediau rakyat seruran dijaga. Projek tu dipejalai ke nengah agih belanja hari upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah kena ungkus kira 1.4 juta ringgit. Kawan Parlimen Limbang madah munyinya bak pengerami nyerah ke Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran berdewan Kampung Rantau Kiran Limbang. Pemujur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang di Kuching ngatur ibadah korban tipsai patut jadi kecuntung agai penyerakup komuniti Bukai. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali tu munuh 35 ikut capi bak suraunya. Siti hari cara ke pemalu besai tikala dipedaya bak renggat surau. Ia madah ke program keban satu ukai seminat mandang ke semangat kerjasama ngau pangan diri tamagak ngayan ke pendegap kaul komuniti ngau jemaah surau. Raban komiti surau ngau siku-siku orang ticakah berjalai ke pengawak jalai pengarap bak kanang menuanya megak endang datai hari Raban nembiak ke biak. Nyalai pengawak kreatur berkenyak ngayan ke pemanah tentu kepalan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau Raban nembiak. Dato' Abdullah Saidul mansut kejakunya ngakai pengeram berita udah berjadi pengerami ibadah korban ngau akikah kreatur bak surau nyak kemari. Nilai pengeran siang pengelurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Aidiladha. Jadi ke pelasar tidak berguna kena negap ke penyerakup rakyat Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran yang dicuntuh ke pemandu mana lebih nyaga penyerakup antara Pupu Raban Bangsa. Ia maksud kejakunya ngakai pengarang berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Raban Polis PGA Miri. Nangkan kenya yang madah ke perintah Sarawak megak berjalai ke polisi inklusif tinggi merat ke pengelantang pediau penghidup rakyat dan ngira Pupu Bangsa ngau jalai pengarap. Jalai pendumbuh unit perkara pengarap bukai Unifor ngayan ke bukti tik nyawup ngemansang ke jalai pengarap bukai ngebuan tujuh ngetan ke pengelantang bak benua tu. Lebih 30 buah masjid surau ngau tumpuk pendiau bak kandang si tak sebuti. Benung berjalai ke pengawal ibadah korban berseri maigo pengerami Hari Raya Aidiladha ke tahun tu. Sabit Menteri Perkaraan Luar Kemegak Kaban Parlimen sebuti Dato' Lukan Nizman Awang Sauni marah ke program ibadah korbannya ke diatur nyengkawum pemerik Hari Kaban Kaunsel Negeri urah dagang ngau siku-siku orang. Pengawal ngagih ke daging ke ditetaknya dikarap oleh dipenjalai ke ngau bujur serta berurun tebal lagi ngagih Raban Asunaf ngau sidak ke berguna ke bantu. Pengerami Hari Raya Aidiladha kais minat hidup ke baru syiar Islam
Tambah kau lengedut ke kawal ngau semangat kerjasama bak raban bangsa. Ya pada munyinya angkai pengarah berita, udah solat sunan Adil Adha bak Masjid Al-Firdaus, Taman Tunku Dimiri. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus, Riwai FM. Sarawak udah berlabuh nyedia ke diri tumu nyadi palan dua ngatur temasya lumba ngau main C 2027. Serta nubuh ke Skatriot Sukan C 2027 Kluster Sarawak. Sampai Sekretari Perintah Sarawak atau Hee Chang Kee dekat mangkuk pengawak jadi Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kadang Menua LOC Kluster Sarawak. Atau Hee Chang Kee marah ke pengawak magi Komiti Pengatur Kadang Menua LOC Sarawak udah dipejalai ke kena tentu ke pengawak nyedia kediri serta operasi lumbak ngau main si berjalan ngau mujur. Tuk sekedar pengawak ti udah dibagi ianya bagian strategik tabir urus ngau komunikasi servis korporat ngau perkara komersial nyedia kepalan bagian digital teknologi ngau sistem lumbak. Jalai penubuh sekretariatnya berguna benar kena tentu ke pengawak ngatur lumbak ngau main si 2027 di Sarawak mujur serta ditih ke standard antarabangsa ti udah ditetap ke. Yang mana bunyinya lebihnya di chairman awam sekretariatnya di Kuching. Sibu diatuknya majak semak diangkat nyadi begeri. Pengudah mujur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemujurnya udah nambah hari 19 juta ringgit ke nyari tahun 2019 soba. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho madah ke antara syarat keterubah Local Authority PPT diangkat nyadi begeri ianya ngebuan belanja simpan penghabis nanai 50 juta ringgit. Ia maksud ke jakutnya maya berjadi kalender WAK Sibu Festival 2026 Baupis MPS di Sibu. Ia badah penegap nyimpan belanja berguna benar laban perintah ndak boleh nyukung penuh ngangkat ke pemanah sekedap begeri antik semak sidang nalai gembuan penduduk belanja tintap. Kenyang hari tahun 2022 nyentuk kediah tu. 77 ikut pemesai UPS Immigration Malaysia JIM udah debuai hari indur kerja. Penyampau semuanya bisik 994 kes disiplin ti udah mujur diputar ke agensi kebekawal. Ketua Director Immigration Dato Zakaria Syaban madah ke nakak tahun tu. JIM dah mutar ke 23 kes sudah diputar ngau 8 iku hari sidak debrik hukum disiplin. Tu siti hari cara kena degap ke integriti. Serta nagang ulah tindak manah ngagai sidak pengerja pengawak bau piasnya. Ia maksud kerja kunya ngagai pengarang berita bak program Jelajah Wira Madani. Berserimai ngau hari raya Aidiladha bak Depo Immigration Sementara Millennium Beranang Kajang. Datuk Zakaria madah ke antara ulah ke ditemu salah ianya ngelaban Procedure Operation Standard SOP. Gemedar ke pengawal hari luar bidang kuasa, ndak lurus hati ngurus ke karabak kaunter, ndak durun gawak, salah guna dadah serta nyukung pengawal merit stok barang ke ditagang hari depo. Siku induk rakyat menua luar kena hukum jil ndak kurang hari 15 tahun, dipelabak ke disik kawal ngau pengawal nyual tubuh diri ti ngelingi begeri Kuching. Nitih ke penerang hari Kepala Polis pilih berdua Kuching SCP Erickson Naga Cabuk. Induk tu ke umur 34 tahun ditan ke pukul 1 lemai hari 2 tu tadi. Bak sebuah premis kalain dua ria diau bak jalai setutung. Puan siap keterubah tertemu ke induk tu bisik kawal berjalai ke pengawak nyual tubuh diri. Kenyau hari 2 bulan tu ke udah ngena application online. Dengar penerang media ya, SCP Erickson madah ke kesnya diatuk benar dipansir kena Seksyen 372 bracket 1 bracket E, Kanun Keseksaan. Induk tu mengadih dipansir kena Seksyen 6 bracket 1 bracket C, Akta Immigration 1959-63, laban nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah numpu ngangkai pengawak ngemesai ke jalai menua pesisir di Bukit Kota. Projek rumah panjang PPRT Rantau Kiran udah tembuk digagak. Surau Wakaf Taman Indah patutnya dikecuntung ngagai penyerakup komuniti Bukai. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Terjalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari itu 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadia diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke pengari pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar, bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuh ke 2 hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu, ti boleh ngelatih sidak, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbang banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemega Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar boleh bersemekiah serta ngemuan jati diri di Dodi Ari Ilak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron ari gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
5: Perambu mana perjalanan kita pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kenal landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas.

0: cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur, tepung kurma babas pembesik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai?
0: Ngambil kelakinuan, muci pemakai di panduk Nomeri.
2: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peninggal kita sikut tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
1: Anak.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jangan aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki rupiah tadi, nulung bini sedaya masa pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya?
0: Aku selalu dia kaya kontes semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur? Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu? Kau basuh pinggai tu tadi deh? Apa sama lelak?
1: Okey, bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Nemu deh apa bunga deh? Tahu pernah mereka telok di kalsi joran murah deh tu. Sudah kita habis macam tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2